Baik, pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kami masih terus menemani Anda ya pendengar. Dan kami informasikan untuk Anda bahwa sesaat lagi kami akan hadirkan siaran langsung kebaktian minggu yang bertempat di Gereja Katedral Ambon bersama teman-teman yang sudah stay di Gereja Katedral Ambon untuk menyiarkan secara langsung ibadah pagi di saat ini.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di saat ini kami akan menyiarkan secara langsung kebaktian Minggu pagi yang bertempat di Gereja Katedral Saverius Ambon.

0: Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Terima kasih untuk penyiar Susan di Studio Pro 1. Selamat hari Minggu untuk Anda umat Katolik di manapun Anda berada. Di kesempatan pagi ini kami mengajak Anda untuk mengikuti Misa Minggu pagi 17 Mei 2026 dari Gereja Katedral Ambon. Selamat pagi dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.
1: Dan selamat hari Minggu. Kita sudah berada pada pekan terakhir dalam masa Paskah. Pada hari Kamis kemarin kita telah merayakan hari raya kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita masuk dalam pekan Paskah yang ketujuh, dan minggu depan kita akan masuk dalam Pantekosta. Kalau kita mengawali lagu pembuka dengan datanglah Roh Maha Kudus, hendak mengingatkan kita sebagai gereja, paroki, katedral Ambon, kita sementara juga ada dalam novena Pantekosta atau novena Roh Kudus untuk hari yang ketiga. Tuhan senantiasa tidak pernah membiarkan kita sebagai yatim piatu. Ia hadir di tengah-tengah kita. Ia hadir dalam Yesus Putranya. Ia hadir dalam Roh Kudus yang menemani gereja. Agar perayaan Ekaristi ini sungguh berkenan di hadirat Tuhan, mari kita grab by camera.

Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.

Ya Allah, meskipun putramu telah bersatu dengan dikau di surga, kami percaya bahwa ia senantiasa menyertai dan mendoakan kami. Kami mohon berkatilah kami agar dapat selalu bersatu sebagai umatmu dan memuliakan namamu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus putramu, yang hidup dan berkuasa bersama dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa.

Bacaan dari Kisah Para Rasul. Setelah Yesus diangkat ke surga, dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, kembalilah para rasul ke Yerusalem yang hanya seperjalanan sabat jauhnya. Setelah tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus anak Alfeus, Simon orang Selot, dan Yudas anak Yakobus. Dengan sehati mereka semua bertekun dalam doa bersama dengan beberapa orang wanita serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.

Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Dengan demikian, kamu pun boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Kristus menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri, penjahat atau pengacau. Tetapi jika kamu harus menderita sebagai orang Kristen, janganlah malu karena hal itu. Malah kamu harus memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.

Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa, "Bapa, telah tiba saatnya, muliakanlah anakmu, supaya anakmu memuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah memuliakan engkau di bumi dengan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk aku lakukan. Sekarang ya Bapa, muliakanlah aku di hadiratmu sendiri dengan kemuliaan yang aku miliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firmanmu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal dari engkau. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang dari engkau, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dimuliakan di dalam mereka. Aku tidak lagi ada di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu."

0: kasih sesuatu juga udah senang bentuk perhatian.
1: Kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bertepatan dengan novena hari yang ketiga, kita diajar untuk masuk ke dalam inti atau hakikat dari kekristenan kita, untuk menimbulkan kesadaran bagi kita tentang siapa kita sebagai orang Kristen. Bacaan Injil mengajak kita kembali ke malam perjamuan terakhir. Ini malam perjamuan terakhir. Yesus tahu apa yang akan terjadi sesudah ini, bahwa ia akan ke Taman Getsemani, kemudian ia akan ditangkap, kemudian ia akan didera, dan akhirnya dia akan wafat di kayu salib. Yesus tahu segalanya. Sebenarnya malam ini adalah kesempatan baik bagi Tuhan Yesus jika ia menghindar atau melarikan diri. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Tuhan kita. Karena kita bisa bayangkan kalau ternyata Yesus menolak atau Yesus menghindar atau melarikan diri sehingga tidak ditangkap oleh para prajurit. Mungkin Yesus bisa selamat, tetapi tidak ada nilai yang lebih dalam yang bisa Yesus tinggalkan untuk para muridnya. Yang justru karena kematiannya lah yang membuat para murid kemudian berani untuk mewartakan Kristus. Apa yang menarik dalam perjamuan malam terakhir ini? Yesus berdoa. Yesus telah mengajarkan kepada para murid bagaimana ia berdoa. Dia menghindar dari mereka ke tempat yang sunyi lalu berdoa. Itulah sebabnya para murid suatu ketika meminta kepada Tuhan Yesus, ajarkanlah kami berdoa. Dan Yesus mengajarkan mereka berdoa Bapa kami. Tetapi di malam perjamuan terakhir itu, Yesus berdoa dan doanya didengar oleh mereka. Yesus menyapa Allah sebagai Bapa. Yesus menjelaskan tentang relasinya dengan para murid, mereka yang telah diberikan oleh Bapa kepadanya, dan Yesus menjelaskan dalam doanya tentang kebersatuannya dengan Allah dan bagaimana ia akan kembali kepada Allah. Yesus sengaja berdoa dengan suara yang kuat supaya para murid ini semua dengar. Dengan demikian mereka bisa insaf, mereka bisa paham. Kalau tidak pada saat itu mereka paham, tapi dalam perjalanan waktu mereka pasti akan memahami tentang apa yang menjadi hakikat mereka sebagai pengikut Tuhan Yesus. Saya mengajak kita untuk hanya bermenung berkaitan dengan satu kalimat ini. Yesus berdoa dan dia berkata begini, Bapa, telah tiba saatnya, muliakanlah putramu. Atau dalam teks yang lain dikatakan, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih, Yesus meminta kemuliaan dari Bapa. Muliakanlah, permuliakannya, permuliakanlah, artinya memberikan kemuliaan. Tetapi apa yang Yesus maksudkan dengan kemuliaan itu? Bagi dunia, kemuliaan itu berarti hebat, berarti kuat, berarti kaya, berarti sukses, berarti dihormati, berarti memiliki banyak pengikut. Apakah ini yang diminta oleh Tuhan Yesus dari Bapanya? Ternyata sejarah keselamatan memperlihatkan kepada kita bahwa bukan itu yang diminta oleh Tuhan Yesus. Karena kemuliaan yang Yesus dapatkan adalah kenosis, mengosongkan diri, penderitaan, dan salib. Jadi ini adalah suatu ironi. Yesus hidup di dalam dunia, tetapi dia tidak mengikuti semangat dunia ini. Dia tidak mengejar kemuliaan yang ditawarkan oleh dunia ini. Dia tidak memahami kemuliaan sebagaimana yang dipahami oleh dunia. Tetapi Yesus memiliki pemahaman sendiri tentang kemuliaan, dan itulah yang Tuhan Yesus kejar. Kemuliaan bagi Tuhan Yesus adalah salib. Kemuliaan Tuhan Yesus itu adalah penderitaan. Dan kemuliaan dari Tuhan Yesus adalah bagaimana ia telah hidup seperti manusia kebanyakan. Ia lahir dalam di kandang, ia lahir dalam sebuah keluarga sederhana. Ia punya pergaulan dengan orang-orang sederhana. Dalam perkembangannya ia bergaul dengan orang-orang berdosa. Ia membasuh kaki para muridnya, kemudian ia ditangkap, ia didera, dan ia menjalani hukuman mati sampai akhirnya ia wafat di kayu salib. Pertanyaan kita jelas, mengapa Yesus mengambil jalan seperti itu? Kita harus ingat bahwa kalau pertanyaan ini kita ajukan, maka kita akan masuk dalam kerangka keselamatan yang paling besar yang telah Allah laksanakan. Sejak awal dalam kitab Kejadian, dosa pertama adalah keinginan manusia untuk menjadi seperti Allah. Dosa pertama adalah keinginan untuk meninggikan diri. Itulah sebabnya Yesus menggunakan gerak sebaliknya. Dia tidak meninggikan diri, sebaliknya ia merendahkan diri. Itulah sebabnya dalam refleksinya, himnenya, Rasul Paulus pernah mengatakan kepada kita bahwa Yesus itu, ia itu adalah Allah, tetapi tidak menganggap keserupaan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, tetapi ia mengambil rupa seorang hamba, seorang manusia. Bahkan lebih rendah daripada itu, ia mengalami kematian, ia wafat. Dan lebih rendah dari itu, ia mengalami kematian di kayu salib. Itulah sebabnya kenapa Allah meninggikan dia dan mengaruniakan nama di atas segala nama. Dengan demikian, kita memahami apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Hakikat kekristenan kita adalah menyerupai Tuhan Yesus, kenosis. Dia yang adalah Allah, kemudian menjadi manusia, bahkan bukan hanya menjadi manusia, ia mengalami kematian seperti manusia, bukan hanya kematian biasa, tetapi kematian di kayu salib. Sesuatu yang radikal yang dibuat oleh Tuhan Yesus, tetapi supaya mengingatkan kita bahwa sejak semula dosa pertama terjadi, justru karena manusia yang mau menjadi seperti Allah. Dan Tuhan Yesus menggenapi apa yang oleh Yohanes, penginjil Yohanes, kemudian tuliskan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi Yesus menjadi manusia untuk mengajak kita berpikir seperti Allah, untuk senantiasa mau merendahkan diri, dan bukan sebaliknya bercita-cita untuk sama seperti Allah. Bapak ibu saudara saudari yang terkasih, kenosis, mengosongkan diri, menjadikan diri sebagai manusia, itu mengajarkan kepada kita beberapa hal. Pertama, keberanian untuk hidup sederhana. Kita diajak untuk berani untuk hidup sederhana. Tidak diperbudak oleh gengsi. Kita mau melayani. Dan itulah panggilan kehidupan kita. Kita rela berkorban demi sesama. Kita tetap memiliki semangat kerendahan hati. Dan akhirnya kita tetap mengasihi meskipun hidup itu tidak mudah bagi kita untuk kita jalani. Karena pada akhirnya manusia itu tidak dikenang karena seberapa tinggi ia naik, tetapi seberapa besar ia mengasihi. Kita memiliki banyak santo-santa yang telah mengajarkan kepada kita hidup sedemikian. Mereka berani menyerupai Tuhan Yesus. Mereka berani untuk mengosongkan diri. Jika hari-hari ini kita masih diliputi oleh semangat dunia ini, kita mengejar kesombongan, kita diperbudak oleh gengsi, kita enggan untuk memberikan pelayanan kepada orang lain, maka Tuhan mengajak kita untuk mari sama seperti dia, meninggalkan kealahannya menjadi manusia seperti kita. Supaya pada akhirnya kita pun sama seperti Kristus mengalami kemuliaan, diangkat. Justru karena kesederhanaan kita, sikap melayani kita, kerendahan hati kita, dan keinginan kita yang kuat untuk mengasihi sesama kita. Mari kita bangkit berdiri, kita baharui iman percaya kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria,
2: yang tersengsara
1: dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita lanjutkan doa umat, dan sesudah itu doa mohon tujuh karunia Roh Kudus.
3: Bagi gereja, ya Bapa, semoga perayaan Pentakosta yang akan datang ini memperbarui gereja seturut teladan gereja muda di Yerusalem. Tuntunlah gerejamu untuk selalu hidup seturut sabdamu dengan tekun dan setia. Kami mohon.
1: Kabulkanlah.
3: Bagi para pemimpin bangsa, ya Bapa, semoga para pemimpin mengakui dirinya sebagai sarana di tangan-Mu dan mengutamakan kesejahteraan umum di atas kepentingan pribadi. Semoga mereka saling bahu-membahu dalam membangun kesejahteraan bersama seturut kehendak-Mu. Kami mohon.
4: Berkatlah doa kami, ya Tuhan.
3: Bagi mereka yang sedang kebingungan dan putus asa, ya Bapa, tolonglah mereka yang sedang dalam kesesakan dengan mengutus Roh Penghibur kepada mereka. Curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami pun tergerak untuk mau berbagi hidup, dan pengharapan kami akan Engkau, sumber hidup dan kasih sejati. Kami mohon. Bagi semua yang berada di sini, ya Bapa, semoga kami saling mengusahakan kesempatan dan keterbukaan bagi kami satu sama lain, seperti bagi Roh yang berkarya dalam diri kami. Tuntunlah kami semua agar hidup seturut dengan karya Roh. Kami mohon.
1: Ya Allah Bapa, dengan Roh-Mu Engkau hadir di dalam gereja, perkenankanlah kami berkembang dalam persatuan dengan Roh Yesus, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita berdoa tujuh karunia Roh Kudus. Mari kita berdoa bersama. Datanglah ya Roh Hikmat, turunlah atas diri kami. Ajarlah kami menjadi orang yang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai, dan mengutamakan cita-cita surgawi. Dan semoga kami Kau lepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Datanglah ya Roh Pengertian, turunlah atas diri kami, terangilah budi kami, agar dapat memahami ajaran Yesus Sang Putra dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Datanglah ya Roh Nasihat, dampingilah kami dalam hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kami selalu melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Datanglah ya Roh Keperkasaan, kuatkanlah hamba-Mu yang lemah ini agar tabah menghadapi kesulitan dan derita. Datanglah ya Roh Kudus, Roh pengenalan akan Allah. Ajarlah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan-Mu. Datanglah ya Roh Kesalehan,
5: Bimbinglah kami untuk terus berbakti kepada-Mu. Ajarilah kami menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan-Mu dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Datanglah ya Roh takut akan Allah. Ajarilah kami untuk takut dan tunduk kepada-Mu dimanapun kami berada. Tegakkanlah kami agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepada-Mu. Amin. Silakan duduk. Dalam perayaan Ekaristi ini kita juga berdoa bersama saudari-saudari kita dari Rosalina Anindita, mohon pengampunan dosa, juga mohon berkat untuk kelancaran persiapan S2. Juga dari seseorang berdoa semoga dapat diterima di universitas yang diinginkan. Dari Ibu Leni Fatubu Nifan, mohon keselamatan jiwa bagi Mama Cecilia dan Bapak Kristianus Putrimbun. Juga dari Cecilia Nifan, mengucap syukur atas selesainya dua novena Santo Yudas Tadeus. Kiranya dua ini dapat terkabul. Juga dari Ibu Leni Nifan, mengucap syukur atas berkat yang diterima dan mohon penyertaan Tuhan selalu dalam langkah kehidupan. Dari Ibu Yani Rumaratu, mohon terkabulnya sesuatu maksud. Dari keluarga Anwar Masih Ulayanan, memohon keselamatan jiwa bagi ibu istri Oma Aloisia Maria Ulahayanan. Juga permohonan dari seseorang mengucap syukur atas hari ulang tahun dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan rumah tangga. Dari Bapak Semi Telusa, mengucap syukur atas rahmat Tuhan dan mohon istirahat kekal bagi Bapak Yosef Tuanubun, Ibu Neli Tuanubun, juga Benediktus dan Giovanni Telusa. Permohonan dari Garcio Kang, memohon keselamatan jiwa untuk Ama Oma Chu yang pada hari ini genap 1 tahun meninggal. Juga untuk Cece Lili, juga untuk Bapak tercinta Gabriel Kang. Mari kita lanjutkan dengan persiapan persembahan.

Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Baik, dengan tangan terbuka kami unjukkan persembahan ini. Kami mohon, bukalah hati kami agar dapat selalu mengucap syukur dengan tulus atas segala anugerah-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.

Agung sengsara dengan rela, dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu.

Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku.

Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami engkau anggap layak menghadap engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14, dan Uskup kami Seno Mutra serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut

0: Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.
1: Damai.

Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Saya tidak pantas untuk datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan.

0: Selamatkanlah kami. Kuduskanlah kami. Dengarkanlah kami. Masukilah hati kami. Masukilah hati kami. Kasihanilah kami. Kasihanilah kami.
1: Pencipta segala yang baik.
0: Kasihanilah kami.
1: Sumber mata air segala.
0: Kasihanilah kami.
1: Api yang kudus.
0: Kasihanilah kami.
1: Tuhan hati yang berkobar kobar.
0: Kasihanilah kami.
1: Pengurapan rohani.
0: Kasihanilah kami. Kasihanilah kami.
1: Roh kesehatan dan ketabahan.
0: Kasihanilah kami.
1: Roh kesederhanaan dan kemurnian.
0: Kasihanilah kami.
1: Roh kekuatan dan doa.
0: Kasihanilah kami.
1: Roh perdamaian dan kerendahan hati.
0: Kasihanilah kami.
1: Roh takut akan Tuhan.
0: Kasihanilah kami.
1: Roh menghibur.
0: Kasihanilah kami.
1: Roh yang menguduskan.
0: Kasihanilah kami.
1: Roh yang memimpin gereja.
0: Kasihanilah kami.
1: Roh yang maha tinggi.
0: Kasihanilah kami.
1: Roh yang menyelimuti jalan raya.
0: Kasihanilah kami.
1: Roh yang menyemangati anak-anak Allah.
0: Kasihanilah kami.
1: Roh kudus
0: ilhami kami dengan Roh Kudus, datanglah dan baharuilah muka bumi. Pancarkanlah terang pada jiwa-jiwa. Ukirlah hukum-Mu dalam hati kami. Hanguskanlah kami dengan api kasih-Mu. Berilah kami karunia-karunia-Mu yang ajaib. Ajarilah kami terangilah kami dengan sinar surgawi.

kami ke jalan keselamatan-Mu. Berilah kami pengetahuan yang diperlukan saja. Ilhamilah kami dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Berilah kami kebaikan dan segala kebajikan. Ajarilah kami bertekun dalam keadilan. Jadilah Roh abadi bagi kami. Utuslah Roh Kudus-Mu. Curahkanlah karunia-karunia Roh-Mu ke dalam hati kami. Anugerahilah kami roh kebijakan dan kesalehan.

0: Genuhil dan nyalakanlah api kasih-Mu dalam hati kami.
1: Marilah berdoa.
0: Allah yang Maha Pengasih, semoga Roh Ilahi-Mu menerangi, mengobarkan dan memurnikan kami, dan agar Ia menyinari kami dengan terang surgawi, dan membuat kami selalu tekun dalam berbagi kasih. Demi Yesus Kristus Tuhan kami, bersama Roh Kudus,
1: yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa Amin.
2: Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas roti kehidupan yang telah kami terima. Kami mohon, ajarilah kami untuk hidup sederhana dan penuh cinta kasih kepada sesama seperti jemaat perdana yang selalu rukun serta tekun dalam doa dan ekaristi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.
3: Amin.
2: Mari kita dengarkan informasi paroki.
4: Warta Paroki Minggu 17 Mei 2026. 1. Jadwal dan penanggung jawab liturgi pekan ini sebagai berikut. Senin 18 Mei 2026, Novena Roh Kudus hari keempat. Misa pukul 18.30 WIB. Dewan yang bertugas DPP Bidang Kerikma. Kol dari PDKK Santo Carlos. Organis Saudara Rohan. Selasa 19 Mei, Novena Roh Kudus hari kelima. Misa pukul 18.30 WIB. Dewan yang bertugas DPP Bidang Martiria, Kor dari PPA dan Sekami Paroki. Organis Saudara Niklas. Rabu 20 Mei, Novena Roh Kudus hari keenam. Misa pukul 18.30 WIB. Dewan yang bertugas DPP Bidang Liturgi, Kor dari OMK Lingkungan Rohani 3 dan Organis Saudara Alvin. Minggu 24 Mei 2026 Hari Raya Pentakosta, Misa Pertama pukul 7.00 WIB. Dewan Rukun yang bertugas Rukun Santa Sisilia dan Rukun Santo Yosef. Kor dari Rukun Santa Teresia dan Rukun Santo Mateus Ricci. Organis Ibu Anggun Pratiwi. Misa kedua pukul 9.00 WIB. Dewan yang bertugas DPP Kelompok 7. Kor dari Lingkungan Rohani 4 Monsenyur PC Mandagi. Organis Saudara Mitos. Misa ketiga pukul 18.30 WIB. Dewan yang bertugas DPP Kelompok 8, Kor OMK Lingkungan 1 dan 2 dengan Organis Saudara Tommy. 2. Kolekte Misa Pekan Lalu 10 Mei 2026, Kolekte Paroki, Misa Pertama, Kedua dan Ketiga, dan Kolekte Hari Kamis, Hari Raya Kenaikan Yesus ke Surga.
5: Grab Bike Hemat tiap hari 7.000. Grab Bike Hemat murah non stop tiap hari. Cek sekarang.
4: Rp196.000. Kolekte pembangunan misa pertama, kedua dan ketiga. Kolekte sumbangan misa kedua sebesar Rp1.950.000. Kolekte sumbangan untuk Pulau Buru misa pertama, kedua dan ketiga Rp4.767.000. Total derma pekan lalu berjumlah Rp33.521.000. 3. Pembinaan anak-anak calon komuni pertama dilaksanakan setelah misa pukul 9 ini. 4. Akan dilaksanakan rapat bersama orang tua calon komuni pertama bersama pastor paroki dan DPP Bidang Kerikma pada hari ini, Minggu 17 Mei pukul 20.00 WIB, bertempat di lantai 1 Pastorali. 5. Hari ini ada kerja bakti pada pukul 15.00 WIB atau jam 3 sore di lokasi Kapel Santo Yosef Kayu 3. Yang akan kerja bakti adalah umat lingkungan rohani 2. Untuk itu mohon partisipasi umat lingkungan dalam kerja bakti dimaksud. 6. Pembersihan gereja pada hari Sabtu 23 Mei adalah Rukun Santa Teresia dan Rukun Santo Yosef. Mohon kerjasama dan partisipasi untuk melaksanakan tugas dimaksud. 7. Ada tersedia minyak kayu putih asli di depan halaman gereja. Bagi umat yang berminat dapat membelinya dengan harga Rp100.000 per botol. Kegiatan ini dimaksud untuk membantu saudara-saudari kita dalam kegiatan pentahbisan imam baru dan dedikasi gereja Hati Kudus di Stasi Batlale, Pulau Buru. Terima kasih kami ucapkan kepada selebran utama misa pagi ini, RD Igo Revo, yang telah memimpin perayaan Ekaristi Kudus pada pagi ini, dan juga terima kasih kami sampaikan kepada petugas liturgi DPP Misdinar, Lektor Pemazmur dan Kor, Organis dan semua yang terlibat dalam misa pagi ini. Demikian informasi paroki. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Santo Fransiskus Saverius, doakanlah kami. Salve.
2: Mari kita akhiri perayaan Ekaristi ini, kita mohon berkat Tuhan.

Baik, pendengar umat Katolik di mana saja Anda berada, baru saja kami menyiarkan secara langsung ibadah Minggu pagi yang bertempat di Gereja Katedral Ambon. Semoga apa yang sudah kami hadirkan untuk Anda di pagi ini menambah semangat dan kekuatan Anda, pendengar umat Katolik, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab di pagi ini. Selamat hari Minggu dan selamat menikmati suasana Minggu bersama keluarga. Dan Shalom.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, di mana saja Anda berada, kami kembali hadir menemani Anda. Ya pendengar, kami akan hadirkan lagu-lagu yang akan menemani pendengar umat Kristen di mana saja Anda berada dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab di hari Minggu, hari yang penuh sukacita.

kita takkan pernah tahu kapan kita akan dipanggil oleh Sang Pencipta. Bisa saja ini adalah hari terakhir kita bernafas di dunia ini. Maka dari itu, persiapkanlah bekal menuju alam kekal, yakni akhirat. Perbanyak berbuat amal, beribadah, membantu orang lain, mengubah kebiasaan dan sifat buruk, kembangkan sikap dan sifat yang baik. Jangan sampai terjadi penyesalan ketika sudah dijemput oleh maut. Tidak ada yang bisa menolong diri kita, kecuali diri kita sendiri.

Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ketahuilah bahwa Tuhan lebih tahu apa yang selalu kita doakan dan kita harapkan. Percayalah Tuhan punya rencana yang lebih baik untuk kita. Percayalah Tuhan tidak akan merancang kegagalan untuk kita, melainkan rancangannya pasti terbaik dipersiapkannya jika kita mau taat kepadanya.

telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kita sering merasa kecut dan tawar hati, tidak yakin akan masa depan kita dan jadi merasa malas untuk mengerjakan. Allah mengingatkan kita bahwa Ia akan selalu menyertai kita. Bersama Allah selalu ada harapan di dalam kehidupan kita.

Baik, apa dengar umat Kristiani di mana saja Anda berada, lagu-lagu religi yang sudah kami hadirkan. Menemani pendengar umat Kristiani di pagi ini, kami akhiri ya pendengar. Dan untuk Anda semuanya yang sudah menikmati suasana hari Minggu, yang sudah selesai dengan ibadahnya, selamat hari Minggu, semoga ada sukacita untuk kita di hari ini ya pendengar. Dan tetap menikmati suasana Minggu ini dengan penuh kebahagiaan. Saya Susan pamit undur diri dari ruang dengar Anda ya pendengar. Berbagai cara yang masih terus hadir untuk Anda di saat ini pendengar, semoga semuanya dapat dinikmati dengan penuh kebahagiaan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah di rumah Tuhan. Semoga tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Sebagai wujud nyata penguatan sinergi antara Bank Indonesia dan perguruan tinggi dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia yang unggul, adaptif dan berdaya saing, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku menggelar kegiatan literasi keuangan Indonesia Terdepan. Kegiatan BI Maluku bekerja sama dengan OJK Maluku dan Kementerian Keuangan Maluku ini berlangsung di Aula Rektorat Unpati Ambon. Deputi Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Rahmat Pratama mengatakan, kegiatan ini merupakan langkah positif untuk meningkatkan literasi keuangan di masyarakat khususnya generasi muda agar semakin bijak dan cerdas dalam mengelola keuangan demi mendukung pembangunan ekonomi. Rahmat menyampaikan, kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperluas literasi kebang sentralan, memperkuat ekosistem pendidikan dan riset, serta mendorong pemberdayaan generasi muda di Maluku. Maluku, jelas Rahmat, memiliki potensi besar mulai dari sumber daya alam, kelautan, pariwisata hingga kualitas generasi mudanya. Kondisi ini pun tercermin pada pertumbuhan ekonomi Maluku yang mencapai 5,16% year on year pada triwulan 1 2026. Capaian tersebut perlu terus dijaga agar mampu menciptakan kesejahteraan yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Tahukah Anda dalam 5 edisi terakhir Piala Dunia, peta kekuatan sepak bola dunia terlihat sangat menarik. Tahun 2006, Italia keluar sebagai juara setelah laga dramatis. 4 tahun kemudian, Spanyol mencetak sejarah dengan gaya permainan tiki-taka yang memukau dunia. Tahun 2014, Jerman menunjukkan dominasi luar biasa dengan permainan disiplin dan efektif. Selanjutnya, tahun 2018, Prancis tampil sebagai generasi emas baru sebelum akhirnya Argentina menjadi juara di tahun 2022 dalam final paling dramatis sepanjang sejarah. 5 edisi ini menunjukkan bahwa persaingan semakin ketat dan tidak mudah diprediksi. Lalu, di tahun 2026 ini, apakah akan lahir juara baru? Atau justru kekuatan lama kembali mendominasi? Semua menjadi misteri yang menarik untuk ditunggu.

01 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Temani Anda di jumpa sajian saat ini. Pendengar, di Minggu 17 Mei 2026, saya Justru yang akan hadir terus ke depan untuk Anda hingga sore nanti.

Tahukah Anda, tahun 2026, FIFA World Cup bakal jadi yang paling spektakuler sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar dunia ini akan diikuti oleh 48 tim. Lebih banyak negara, lebih banyak pertandingan, dan pastinya lebih banyak drama seru di lapangan hijau. Menariknya lagi, Piala Dunia kali ini digelar di 3 negara sekaligus, United States, Kanada, dan Meksiko. Kebayang dong gimana meriahnya atmosfer sepak bola lintas negara dengan jutaan supporter dari seluruh dunia. Dengan format baru dan aksi para bintang dunia, kita bakal disuguhkan pertandingan yang makin panas dan penuh kejutan. So, jangan sampai ketinggalan momen bersejarah ini, karena di Piala Dunia segalanya bisa terjadi.

yang berasal dari PG, KJD, dan DHT. Kepala Daerah Kerja Madinah, Khalilur Rahman, memastikan proses pemberangkatan berlangsung aman dan tertib. Ia juga menyebut bahwa seluruh layanan berjalan lancar sejak kedatangan jemaah. Layanan konsumsi, akomodasi, dan transportasi disebut berjalan sesuai target penyelenggara ibadah haji. Petugas juga menjaga koordinasi selama pelayanan jemaah di

Sudahkah kamu minum air hari ini? Jangan tunggu sampai haus ya. Karena rasa haus adalah tanda tubuh kita mulai mengalami dehidrasi. Dehidrasi bisa membuat tubuh terasa lemas, pusing, sulit berkonsentrasi, bahkan menurunkan daya tahan tubuh. Apalagi di cuaca panas atau saat banyak aktivitas, tubuh kita kehilangan cairan lebih cepat melalui keringat. Supaya tetap segar dan sehat, biasakan minum air putih secara rutin, minimal 8 gelas sehari. Kamu juga bisa mengonsumsi buah-buahan yang mengandung banyak air seperti semangka dan jeruk. Ingat, menjaga tubuh tetap terhidrasi itu penting dan mudah dilakukan. Yuk, mulai sekarang jangan lupa minum air putih yang cukup setiap hari. Tetap sehat, tetap semangat.

Kedamaian bangsa dimulai dari perut yang kenyang dan energi yang mandiri. Melalui astacita, kita wujudkan swasembada pangan, energi, dan air. Membangun ekonomi dari bawah, memperkuat hukum untuk semua.

Pengentasan kemiskinan bukan sekedar angka statistik. Di baliknya, ada keluarga yang ingin hidup lebih layak. Anak-anak yang bercita-cita dan orang tua yang berharap penghasilan tetap. Berbagai upaya terus dilakukan, mulai dari bantuan sosial, pelatihan keterampilan, hingga penguatan usaha kecil masyarakat. Namun, hasil terbaik lahir dari kerja bersama. Pemerintah, masyarakat, dan seluruh elemen saling mendukung. Kemiskinan bisa ditekan, dan kesejahteraan perlahan menjadi nyata.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

cerita, konsep, gagasan, atau pengetahuan kepada pembaca. Buku memiliki peran penting dalam mengedukasi, menghibur, dan mempengaruhi pembaca. Kemudian dapat menjadi sumber pengetahuan dan wawasan baru, memungkinkan pembaca masuk ke dalam dunia imajinatif dan emosional. Salah satu buku bertema psikologi yang bagus untuk dibaca adalah buku The Art of Cushing, yang ditulis oleh Shena Iyengar, seorang profesor di Columbia Business School yang mengkaji tentang psikologi pilihan dan pengaruhnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Hidup adalah pilihan. Kalimat itu sering kita dengar berulang-ulang kali. Dalam hidup ini, kita selalu menghadapi situasi yang menuntut kita harus membuat pilihan. Apakah kita akan memilih Universitas A atau B? Akankah kita akan memilih pekerjaan A atau B? Sekilas, membuat pilihan adalah tugas yang mudah. Kita hanya cukup memilih satu dari berbagai banyak pilihan dan selanjutnya kita harus bersedia menjalani pilihan kita tersebut. Tetapi kenyataannya tidaklah semudah itu. Kita seringkali sulit membuat pilihan. Dalam buku ini, Iyengar membahas tentang aspek pemilihan dan bagaimana cara kita membuat keputusan dalam berbagai konteks, mulai dari keputusan-keputusan yang sepele sehari-hari, sehingga keputusan yang lebih kompleks yang mempengaruhi hidup kita secara signifikan. Buku ini menggali faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi kita, bagaimana kita mengevaluasi opsi dan melihat bagaimana budaya dan lingkungan sosial memainkan peran dan proses pemilihan. Salah satu hal yang menarik dari buku ini adalah penggunaan contoh nyata dan penelitian ilmiah untuk mendukung argumen-argumen Shena. Buku ini menggambarkan studi kasus yang menyoroti pentingnya konteks dan pengaruh budaya dalam membuat keputusan. Buku dengan 329 halaman ini memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana pemilihan mempengaruhi hidup kita dan bagaimana kita dapat mengoptimalkan proses pengambilan keputusan. Shena juga menyajikan beberapa strategi taktis yang dapat membantu pembaca dalam menghadapi tantangan dan keraguan saat membuat keputusan. Secara keseluruhan, The Art of Choosing adalah buku yang sangat informatif dengan menyajikan gagasan-gagasan mendalam tentang psikologi pemilihan dan memberikan sudut pandang yang beragam. Buku The Art of Choosing karya Shena Iyengar adalah bacaan yang sangat relevan dan bermakna dalam dunia yang penuh dengan pilihan. Shena menggabungkan penelitian ilmiah yang mendalam dengan contoh praktis dan ada dalam kehidupan sehari-hari. Dengan gaya penulisan yang jelas dan komunikatif, buku ini menjadi panduan yang sempurna bagi mereka yang ingin memahami dan mengoptimalkan pengambilan keputusan. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu. Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan, malu dong.
3: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Say. Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Beragar berbicara mengenai Oprah Winfrey bukan hanya sukses di layar kaca ya, tapi juga di dunia bisnis. Pada tahun 2023, kekayaan bersihnya diperkirakan mencapai 2,5 miliar dolar, menjadikannya salah satu wanita terkaya dunia. Ia membangun kerajaan media yang mencakup jaringan televisi Oprah Winfrey Network, perusahaan produksi Harpo Production, dan majalah O, The Oprah Magazine. Suksesnya adalah bukti nyata bahwa kerja keras, ketekunan, dan visi yang jelas dapat mengubah hidup seseorang secara dramatis. Bagaimana dengan Anda semuanya pendengar yang sementara mendengarkan kami di siang ini, sajian kami untuk Anda di hari ini, Minggu, tanggal 17 Mei 2026. Dengan harapan apa yang kami hadirkan bisa menjadi sajian terbaik untuk Anda sembari menikmati suasana akhir pekan Anda bersama dengan keluarga. Anda yang dengarkan kami sampai di daerah Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan lainnya, semoga terhibur dengan apa yang kami tampilkan untuk Anda di jumpa

0: sudah 2 tahun kita pacaran. Tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
1: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

agak hadir ke ruang dengar Anda.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Manchester City meraih juara Piala FA 2025-2026 setelah mengalahkan Chelsea di partai final. Elina Vitolina berhasil menjuarai turnamen tenis Italian Open 2026. Persija Jakarta mengalahkan tuan rumah Persik Kediri dalam lanjutan Super League 2025-2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City menjadi juara setelah meraih kemenangan atas Chelsea dalam laga final Piala FA 2025-2026 di Stadion Wembley malam tadi. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.
1: Manchester City sukses meraih gelar juara Piala FA 2025-2026 usai mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0. Bertanding di Stadion Wembley, London malam tadi, City mendominasi laga sejak wasit membunyikan peluit. Peluang pertama bagi skuad asuhan Pep Guardiola itu datang melalui Antoine Semenyo di kotak penalti. Namun, hasil kerjasamanya dengan Omar Marmus masih dapat diamankan kiper Robert Sanchez. Erling Haaland sempat membobol gawang Chelsea pada pertengahan babak pertama. Namun, wasit menganulir gol tersebut karena offside Matheus Nunes. Menjelang turun minum, Chelsea meminta hadiah penalti kepada wasit karena João Pedro dianggap dijatuhkan oleh back City Abdulkadir Fusanov, tetapi permainan tetap dilanjutkan. Semenyo akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-72. Pemain timnas Ghana itu sukses memanfaatkan umpan silang Haaland dengan tumitnya untuk mengecoh Sanchez. Chelsea lagi-lagi meminta penalti 5 menit setelah gol Semenyo. Ini setelah Fusanov dianggap menabrak Yorel Hatto, tetapi wasit kembali menolak protes tersebut. Selesai pertandingan, pelatih sementara Chelsea, Callum McFarlane, menilai tabrakan antara Yorel Hatto dan Kusanov adalah penalti.
2: Kedua tim sama-sama sempat menguasai permainan dan masing-masing memiliki momentum di waktu yang berbeda. Dua tim yang sangat bagus. Saya sangat menghormati Manchester City, jadi selamat untuk mereka terlebih dahulu. Hasilnya memang mengecewakan, tapi ini adalah pertandingan yang sangat seimbang. Mengenai insiden penalti, menurut saya ini keputusan yang sulit, tapi bagi saya tabrakan antara Jorel Hatto dan Kusanov di kotak penalti adalah penalti. Jorel berada di depan dan terjadi tabrakan dari belakang. Jika itu terjadi di bagian lain lapangan, itu adalah pelanggaran.
1: Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, mengatakan Chelsea lebih agresif. Meski demikian, ia senang timnya bisa meraih kemenangan.
2: Mereka lebih agresif. Mereka sering memaksa kami ke sudut-sudut lapangan dan situasi seperti itu. Dan setelah kami mencetak gol, pertandingan pun berakhir begitu saja. Jadi setelah mencetak gol, kami bermain lebih baik. Tentu saja, mereka masih punya peluang lewat lemparan ke dalam. Tapi setelah semua mengubah formasi dari 5 menjadi 4, bahkan saat mereka menambah pemain di sana, kami menemukan performa yang lebih baik dari para pemain sayap. Momen terakhir kami kurang cerdik, kami kurang bagus, kami seharusnya bisa menyelesaikannya. Tapi sangat senang. Trofi ini benar-benar keren, sangat istimewa bagi tradisi kami. Dan kembali ke Manchester setelah 2 kekalahan ini terasa menyenangkan.
3: Back to Manchester is nice.
1: Atas kemenangan ini, Manchester City kembali menjadi juara Piala FA setelah sebelumnya selama 2 tahun gagal di laga final. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan kedua bagi Manchester City di Stadion Wembley musim ini setelah sebelumnya City juara di Piala Carabao. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita menuju ke Jerman. Bayern Munchen menutup musim 2025-2026 dengan pesta 5 gol banding 1 gol ke gawang FC Köln pada laga pekan terakhir di Allianz Arena malam tadi. Kemenangan telak Dairoton ini diwarnai oleh hat-trick Harry Kane ditambah 2 gol dari Tom Bischoff dan Nicholas Jackson. Hasil ini menyempurnakan status juara Bayern musim ini. Mereka memuncaki klasemen Bundesliga dengan 89 poin, unggul dominan 16 angka dari Borussia Dortmund yang finish di posisi kedua dengan 73 poin. Meskipun telah pasti juara liga musim ini, tuan rumah tetap tampil serius dengan menurunkan sebagian besar skuad intinya.

Kita beralih ke Timur Tengah. Al Nassr harus mengubur mimpi meraih trofi setelah takluk 0-1 kepada Gamba Osaka dari Jepang dalam laga final Liga Champion Asia di Al Awal Park, Riyadh dini hari tadi. Kekalahan ini membuat Cristiano Ronaldo melanjutkan puasa gelar sejak bermain di Arab Saudi. Gol Dennis Hubert pada babak pertama menjadi penentu kemenangan Gamba Osaka. Tampil di hadapan pendukung sendiri, Al Nassr langsung menggebrak dengan mengandalkan kekuatan di lini depan. Meski tuan rumah tampil agresif, Gamba Osaka berani bermain terbuka dan mengimbangi permainan menyerang Ronaldo dan kawan-kawan. Gamba perlahan keluar menyerang dan berhasil menyerangkan gol pada menit ke-30. Berawal dari umpan matang Issam Jebali, bola diterima dengan baik oleh Dennis Hummet. Disiplinnya, barisan pertahanan Gamba Osaka sukses meredam segala gempuran Al Nassr hingga peluit panjang dibunyikan.

0: Berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Jerman, tim yang pernah menjadi raja dunia sepak bola, kini datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan. Ini menjadi penampilan ke-19 mereka secara beruntun, salah satu rekor paling konsisten dalam sejarah sepak bola dunia. Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir, yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.

Las Karkira Han menutup laga kandang terakhir di musim ini dengan raihan 1 poin dari total 17 pertandingan yang dimainkan dengan catatan 8 kali kemenangan, 4 kali imbang, dan 5 kali kalah. Dengan hasil imbang tersebut, membuat Malet United naik 1 tingkat ke posisi 5 klasemen sementara dengan koleksi 53 poin sama dengan Dewa United, namun Laskar Kiraha unggul head-to-head atas Banten Warrior. Selanjutnya, tim kebanggaan masyarakat Maluku Utara dan Maluku akan melakoni laga terakhir di BRI Super League musim 2025-2026 menghadapi Borneo FC sekaligus menjadi kunci perebutan gelar juara musim ini. Dari Ternate, Maluku Utara, Irwan Jailan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, Persita Tangerang mensyukuri hasil 1 poin saat bertandang ke markas Malut United dalam lanjutan Super League 2025-2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Stadion Gelora Giraha Ternate menjadi saksi laga sengit antara Malut United dan Persita Tangerang dalam laga pekan ke-33 Super League malam tadi. Hujan deras dan drama turut mewarnai pertandingan yang berakhir imbang satu sama. Malut United yang tampil di kandang sendiri langsung melancarkan serangan bertubi-tubi. Namun justru tim tamu yang mencuri keunggulan lebih dahulu. Pada menit ke-7, Adriano Saputra berhasil lolos dari jebakan offside dalam situasi bola mati. Ia membebaskan tendangan sudut sempit yang mengelabui kiper Muhammad Ridwan. Wasit sempat meninjau VAR untuk memastikan tidak ada offside dan akhirnya mengesahkan gol tersebut. Persita unggul 1-0. Malut United tidak menyerah. David da Silva dan Ciro Alves bergantian mengancam, namun penampilan apik kiper Persita Igor Rodriguez yang mencatatkan 5 penyelamatan membuat skor bertahan. Menjelang turun minum, wasit menunjuk titik putih setelah David da Silva dilanggar di kotak penalti. David da Silva sendiri yang maju sebagai eksekutor. Tendangan pertamanya membotor tiang, tetapi bola muntah berhasil ia sambar dan memasukkannya ke gawang. Skor imbang satu sama bertahan hingga jeda. Memasuki babak kedua, Malut United mengubah strategi dengan operan pendek untuk menguasai lini tengah. Mereka terus mengurung pertahanan Persita. Persita sempat mendapatkan peluang dari kesalahan komunikasi bek Malut, Gustavo Perangka dan kiper Ridwan, namun hanya berbuah sepak pojok. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor satu sama tetap bertahan. Malut United gagal mengamankan poin penuh di laga kandang pemungkas mereka. Usai laga, pelatih Persita Carlos Pena tetap mensyukuri raihan timnya yang mampu bermain imbang di kandang lawan.
2: And we did what we have to do and what our fans expected, that is to fight, come here with a fighting spirit. And good point for us, and hopefully we can get 3 points in the next game at home.
1: Sementara Adriano Saputra mengaku bersyukur bisa mencetak gol perdana untuk Persita di laga penting ini.
3: Alhamdulillah bisa mencetak gol perdana di sepak bola profesional. Semoga kedepannya bisa berkontribusi lebih buat Persita.
1: Hasil imbang ini membuat Malut United tertahan di peringkat kelima klasemen sementara Super League. Sedangkan Persita tetap berada di papan tengah. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi lainnya, tim Persis Solo berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakoni laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026. Menjamu Dewa United di Stadion Manahan Solo pada pekan ke-33 tadi malam, Laskar Sang Bernyawa menang dengan skor 1-0. Edwi Pryono melaporkan.
4: Ya, selamat datang di after press con dari laga Persis Solo kontra Dewa United yang berakhir dengan skor 1-0 untuk Persis Solo. Sudah hadir wakili
5: Persis Solo. Saudara tim Persis Solo berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakoni laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026. Menjamu Dewa United di Stadion Manan Solo pada pekan ke-33, Laskar Sang Bernyawa menang dengan skor tipis 1-0. Mendapatkan dukungan dari hampir 10 ribuan penonton pada babak pertama, Persis Solo unggul dalam ball position. Namun semua peluang yang dimiliki belum mampu menembus gawang Dewa United yang dikawal kiper Stephen Ricardo. Babak kedua, tim tamu mulai tampil lebih lepas dan mendominasi permainan dan mendapatkan peluang.

0: untuk mencetak gol. Ketangguhan kiper Persis Solo Vokasin Pranes membuat peluang tersebut gagal dikonversi menjadi gol. Sebaliknya, berawal dari sepak sudut Andri Alba, Persis Solo berhasil mencetak satu-satunya gol hasil tandukan Luka Dumancik pada menit ke-75. Skor 1-0 tersebut bertahan hingga wasit Torik M. Alkatiri membunyikan peluit panjang tanda laga berakhir. Pelatih Milomir Sesija dalam sesi jumpa persnya memberikan pujian kepada supporter Pasopati yang tampil all out dalam memberikan dukungan. Milo, sapa anak kerapnya, mengakui jika laga berjalan cukup berat, namun Persis Solo mampu memanfaatkan peluang terbaik untuk mencetak gol. Kendati hanya menang tipis, menurutnya kemenangan tersebut sangat berarti untuk kembali berjuang hingga laga terakhir pekan ke-34 menghadapi tuan rumah Persita Tangerang.
1: Chance is was good timing by good cross by Alba and Luka coming inside and his goal, but tonight their goalkeeper saved 2-3 goals, and anyway it's good for us to still to be until last minute in the game for the survival.
2: Iya, ini adalah pertandingan yang besar, pertandingan yang penting, dan tadi kita mendapatkan atmosfer yang luar biasa di Stadion Manahan yang memberikan kredit kepada para supporter yang selama 90 menit memberikan dukungan yang luar biasa. Dan dia bilang bahwa secara permainan tadi mungkin ada beberapa hal yang secara taktikal kita memang kurang disiplin, tapi kita berhasil mengalahkan salah satu tim terbaik di negeri ini, dan itu rasanya sangat fantastik. Sekali lagi kita terus fight dan ingin bertahan untuk ada di Liga Utama musim depan, dan kita nggak menyerah. Dan sekali lagi dia memberikan statement bahwa ketika kami bersama dan kita bermain dengan hati, kami bisa terus berjuang hingga menit-menit akhir.
0: Ungkapan yang sama juga disampaikan perwakilan pemain sekaligus pencetak satu-satunya gol Persis Solo, Luka Dumancik. Pemain bertahan bernomor punggung 6 itu berharap kemenangan penting tersebut dapat membangkitkan semangat untuk terus berjuang, dan harapannya Persis Solo tetap bertahan di Super League untuk musim mendatang.
3: Did like the train? It was bad moments, but most of the game we did. We are really happy and yeah.
2: Dia bilang bahwa 3 poin itu sangat penting bagi kami karena kita akan terus berjuang sampai akhir, dan dia bilang bahwa banyak hal yang terjadi di lapangan hari ini, tapi yang penting kita bisa mencuri gol, dan sekali lagi bermain dengan seperti ini saya rasa membuat kami percaya kita bisa berjuang sampai akhir nanti.
0: Kemenangan atas Dewa United untuk sementara belum mampu membawa keluar Persis Solo dari jurang degradasi dan masih tetap terpaku di urutan ke-16. Nasib Persis Solo masih ditentukan laga lain antara PSIM Yogyakarta melawan Madura United. Jika Madura United mampu meraih kemenangan, maka pupuslah harapan bagi Persis Solo untuk bertahan di Super League. Namun sebaliknya, jika PSIM meraih kemenangan, maka laga Madura United versus PSM Makassar menjadi penentu, termasuk laga terakhir Persis Solo melawan Persita Tangerang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
4: Dengar dengan disampaikan kabar dari Super League tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIProgram3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

pendengar yang mendengar kami di Jumpa Sajian saat ini, Prosatu dari Ambon, channel informasi dan inspirasi. Pendengar kita di request and sharing informasi, Anda yang ingin mendengar lagu pilihan boleh request lagu Anda pendengar di 081356245886. Lagu Anda bakal kami putarkan di sini. Sekali lagi ya, di nomor WhatsApp kami boleh dicatat pendengar, dan request bakal kami buka ke ruang dengar Anda untuk lagu-lagu pilihannya. 081356245886.

Pernah nggak sih lihat semut berjalan berbaris rapi? Tapi kok ya mereka suka berhenti sebentar kayak saling sapa? Ada rahasia apa di balik kebiasaan unik ini? Ternyata semut itu punya bahasa khusus, yaitu feromon. Saat mereka saling sentuh antena, itu bukan sekadar hai, tapi pertukaran info penting. Di situ ada makanan, hati-hati bahaya, atau aku butuh bantuan. Bayangin kayak kita ketemu teman di jalan, terus sekadar bilang, diskon nih di warung sebelah, atau jalan itu ada lubang, awas. Nah, semut juga gitu. Hanya saja mereka nggak pakai TikTok buat viralin info. Uniknya, semut bisa bedakan teman satu koloni atau musuh dari baunya. Jadi, sapa-menyapa ini juga cara mereka cek ID biar gak salah squad. Jadi, lain kali kalau lihat semut ngobrol, ingat mereka lagi bagi info penting, bukan sekadar ghosting kayak mantan ya.

Silakan pendengar untuk Anda yang ingin merequest, saya nantikan pilihan Anda ya di layanan WhatsApp kami. Pendengar 0813-5624-5886. Lagunya bakal saya putarkan untuk kita dengarkan bersama di sini. Pendengar, sembari saya hadirkan untuk Anda informasi yang saya kutip dari laman rri.co.id. Dan Anda apalagi yang suka dengan yang namanya diet gitu ya, tentunya dengan tujuan tersendiri. Kelebihan berat badan seringkali dianggap hanya disebabkan pola makan berlebihan atau kurang disiplin menjaga tubuh, padahal kondisi tersebut bisa dipengaruhi banyak faktor, mulai dari hormon, metabolisme, hingga kondisi kesehatan tertentu yang berbeda pada setiap individu. Karena itu pendengar, penanganan berat badan sebaiknya dilakukan ya dengan pendekatan yang lebih terarah dan sesuai kebutuhan tubuh masing-masing. Pendampingan tenaga medis dinilai penting agar program penurunan berat badan Anda tidak hanya berfokus pada angka timbangan. Dokter dan ahli gizi dapat membantu menyesuaikan pola makan, menjaga massa otot, hingga memantau risiko penyakit penyerta yang mungkin dialami seseorang selama menjalani program diet.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Kejaksaan Tinggi Kejati Maluku sedang mengusut kasus dugaan korupsi penyalahgunaan tanah yang menjadi objek sita jaminan di Pengadilan Negeri Masohi. Penyelidikan dimaksud berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan tanah seluas 647 hektar di Desa Layemu, Kecamatan Teluti, Kabupaten Maluku Tengah yang merupakan aset sita jaminan Pengadilan Masohi. Kasipenkum dan Humas Kejati Maluku Ardi mengatakan, saat ini tim penyelidik sudah menggali keterangan dari beberapa pihak termasuk pejabat pertanahan di Kabupaten Maluku Tengah dan Dinas ESDM Maluku Tengah. Juru bicara Kejati Maluku ini menambahkan, penyelidikan masih terus berjalan dan tim penyelidik juga telah memeriksa Direktur Utama CV Batu Seram Jaya berinisial RKB.
0: Sekian Cek Fakta.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuk,
0: kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu.

RRI dengan esensi buku. Buku Max Havelaar adalah sebuah karya sastra monumental yang mengungkapkan sisi gelap sistem kolonial Belanda di Hindia Belanda, khususnya mengenai eksploitasi rakyat pribumi melalui sistem tanam paksa. Buku ini ditulis oleh Multatuli berdasarkan pengalamannya sebagai seorang pejabat kolonial di Lebak, Jawa Barat. Cerita berpusat pada tokoh Max Havelaar, seorang asisten residen yang idealis dan berintegritas. Ia menyaksikan penindasan dan ketidakadilan yang dialami oleh rakyat pribumi akibat kebijakan kolonial yang korup dan kejam. Havelaar berusaha melawan sistem tersebut, namun perjuangannya menghadapi hambatan dari pejabat kolonial lain yang lebih peduli pada keuntungan pribadi dan stabilitas sistem kolonial. Selain Max Havelaar, ada tokoh Saijah dan Adinda yang menjadi simbol penderitaan rakyat jelata. Kisah cinta mereka tragis karena hancur oleh beban pajak yang berat dan kekejaman penjajah. Kritik terhadap penindasan kolonial. Buku ini adalah jeritan hati Multatuli untuk membuka mata masyarakat Belanda tentang penderitaan rakyat Indonesia di bawah sistem kolonial. Keadilan dan kemanusiaan, Max Havelaar menggambarkan bahwa perjuangan untuk keadilan seringkali membutuhkan keberanian besar, meskipun mungkin tidak selalu membuahkan hasil instan. Perlawanan terhadap korupsi, Multatuli menyoroti bagaimana birokrasi kolonial dipenuhi oleh korupsi dan ketidakpedulian terhadap kesejahteraan rakyat dan kesadaran moral serta tanggung jawab. Buku ini mengajak pembaca, khususnya warga Belanda, untuk mengambil tanggung jawab moral atas kejahatan yang terjadi di koloni mereka. Max Havelaar menjadi salah satu karya yang menginspirasi gerakan anti-kolonialisme. Buku ini memicu perdebatan di Eropa tentang etika kolonialisme dan membantu menggugah kesadaran dan penderitaan rakyat pribumi. Bahkan hingga kini, Max Havelaar tetap relevan sebagai bacaan yang menggugah hati tentang ketidakadilan sosial dan pentingnya perjuangan melawan penindasan. Demikian esensi buku dengan judul Max Havelaar dari RRI untuk Indonesia.

0: Kakak, lagi dengerin apa?
1: Kakak lagi dengerin siaran luar negeri.
0: Itu kan siaran luar negeri. Boleh pinjam radionya?
1: Nih, ambil.
2: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
0: Nah, ini Kak, siaran radio kita RRI.
1: Ngapain juga dengerin siaran RRI?
0: Kita kan Indonesia, jadi harus denger RRI.
1: Alah, sok tahu kamu.
0: Bukannya sok tahu, Kak. Kakak kita yang harus tahu.
1: Kenapa emang?
0: Kak, kalau kita dengar RRI, kita tahu banyak informasi yang terjadi di negara kita.
1: Siapa yang bilang?
0: Ya aku tahu dong, Kak. Lagian kalau kita dengar RRI, kita juga ikut menyuarakan Indonesia, gitu, Kak.
3: Terus dengarkan RRI. Bersama RRI, kita menjadi sabuk pengaman informasi dan ikut menyuarakan Indonesia.

benar ya, Noah ya, dulu kita masih remaja. Kita masih nantikan untuk Anda yang ingin merequest di sini, boleh, lagunya bakal saya putarkan. Dan pendengar, Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku ya, Johan Lewerisa berharap bahwa pelaksanaan ajang kreativitas otomotif bertajuk Askar Modified Expo di Kota Ambon tidak hanya menjadi tempat untuk menyalurkan hobi, tetapi juga lebih pada bagaimana mempererat silaturahmi antar orang bersaudara di Maluku. Harapan tersebut disampaikannya saat membuka secara resmi Lomba Otomotif AMX memperebut piala Wakil Ketua DPRD Maluku yang digelar di Taman Budaya Karangpanjang Ambon di hari Sabtu dan juga masih berlangsung ya hingga saat ini. Kegiatan yang digagas Askar Ambon itu diikuti puluhan peserta dari berbagai komunitas otomotif. Event ini juga turut diisi beragam acara menarik, mulai dari auto konteks untuk mobil dan motor dengan konsep terbaik, kompetisi Tamiya yang menyasar pencinta mini lintas usia, kemudian lomba fotografi bagi para pencinta visual untuk mengabadikan detail artistik dunia otomotif, serta area khusus UMKM untuk mendukung pemasaran produk lokal.

Pendengar, gagasan reformasi pendidikan dimulai dengan evaluasi kurikulum 1994 oleh Litbang Departemen Pendidikan yang menghasilkan buku Potret Kurikulum. Salah satu kesimpulannya menyebutkan kurikulum 1994 itu lebih mengutamakan materi yang dianggap tidak cocok lagi dengan tuntutan reformasi. Hal inilah yang mendorong pengubahan paradigma pendidikan ke arah kompetensi. Ikhtiar ini bukan saja untuk memperbaiki atau menyempurnakan, tetapi secara mendasar bermaksud mengubah paradigma pendidikan. Berpijak pada arah gerak reformasi ini, penulis Utomo Dananjaya melihat secara jeli apa yang harus diubah, ke arah mana perubahan tersebut harus berjalan, dan lebih penting dari itu ialah bagaimana cara mengubahnya. Pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti ini mudah diutarakan, melainkan sulit untuk dijawab dalam bentuk karya ilmiah. Berbagai buku materi pendidikan sudah banyak yang beredar pada 12 tahun terakhir ini. Tetapi sebagian pada materi-materi pembelajaran tersebut, sebagian besar muatan lokalnya sangat kurang. Buku dengan tebal 342 halaman ini adalah hasil perkawinan antara progresivitas pendidikan modern yang menyandarkan pada kearifan lokal. Dengan kata lain, Utomo tidak sekedar mengadopsi sistem baru dari Barat, melainkan secara kritis menyerap hal yang baik dari luar dan menggali potensi-potensi positif dari kearifan lokal. Paradigma pembelajaran sesungguhnya tidak lepas dari ideologi. Banyak analisa terhadap masalah pendidikan, termasuk metode pembelajaran, yang lupa bagaimana ideologi bermain di belakangnya. Sebagai pemikiran kritis yang memahami hubungan produksi ekonomi, politik, dan kebudayaan, Utomo mampu melihat apa sesungguhnya pendidikan, apa sesungguhnya sekolah, dan bagaimana sekolah yang baik, tepat, itu harus dilakukan. Berpijak dari sisi makro tersebut, Patom melangkah dengan melakukan terobosan untuk menemukan formulasi materi pembelajaran. Karena guru dalam dunia sekolah kita masih sangat berperan kuat, maka menjadi sebuah kebutuhan lahirnya sebuah pencerahan bagi para guru. Itulah mengapa buku ini memiliki slogan "Bukunya Para Guru". Logika simpelnya, kalau kita berharap murid menjadi cerdas, kreatif, lebih baik, maka guru itu sendiri harus memiliki pedoman yang kuat. Kenyataan ini sangat realistis dengan apa yang dihadapi dunia pendidikan kita, di mana kita sering menemukan guru kurang menguasai materi saat mengajar dengan buku ajar yang baru. Buku ini menjadi penting untuk penguasaan skill para guru untuk selalu siap menghadapi beragam jenis materi. Pada bagian pertama, memuat beberapa hal. Topik fondasi pendidikan sangat penting disimak secara seksama karena di sana ada ide-ide besar dalam ragam ideologi yang sangat mempengaruhi bidang pendidikan di era globalisasi ini. Penulis mengajak kita untuk memahami fondasi pendidikan secara lebih detail. Kita dituntut untuk benar-benar bisa dan mengantarkan, bahkan memahami apa yang tidak bermakna dan apa yang bermakna, sehingga kita bisa kritis untuk memilih apa yang harus diterapkan dan apa yang harus ditinggalkan. Kita akan mendapatkan konsep pembelajaran berpusat pada siswa. Dari sinilah, pembongkaran paradigma perilaku guru harus berubah ke arah yang lebih humanis dan berdiri setara dengan siswa. Selain rumusan praktis itu, buku ini juga menjelaskan kelengkapan untuk memenuhi terselenggaranya pembelajaran aktif. Pada bagian ini, kita akan diperkenalkan pentingnya apresiasi pembelajaran sebagai motivasi siswa untuk bangkit, kreatif,
dan memiliki mental menjadi pemberani, mandiri, dan bertanggung jawab. Demikian esensi buku dengan judul Jalan Baru Pembelajaran Siswa, karya Utomo Dananjaya, dari RRI untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Iya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Ih, biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Ama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Oh nih, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pendengar, nanti pada pukul 15, sesaat lagi bakal kami hadirkan untuk Anda ya, rangkuman informasi untuk Anda di jumpa jelang sore ini. Bersama kami pendengar Pro 1 Radio Ampuang, kanal informasi dan inspirasi. Jadi siar ini Minggu 17 Mei 2026. Anda yang mau request juga boleh, silakan di 0813 5624 5886.

0: Kita ikuti Dinamika Maluku Sepekan dari Radio Republik Indonesia Ambon.
1: Pulau Ambon bagian utara kebanyakan didominasi pasir putih dan batu karang serta pepohonan kelapa yang berjajar di pesisir pantai seperti di Bebi Indah di Cenegri Tial, Kecamatan Salahutu, Maluku Tengah. Objek wisata menarik ini masih dibenahi dengan pembangunan resort, namun sudah banyak yang mengunjunginya karena menyajikan panorama laut yang memukau dengan latar depan Pulau Haruku dan terumbu karang yang menjadi sarang ikan. Febi dan Ningsi, dua pengunjung yang dijumpai, mengaku nyaman berwisata ke tempat ini meski belum banyak wahana wisata.
2: Tempat-tempat ini sangat bagus, sangat menarik untuk dikunjungi oleh masyarakat, tapi harus ada bisa diperbanyak spot-spot foto kan, anak-anak muda kan ya, sering suka selfie.
3: Kalau menurut saya tempat ini bagusnya datang dengan keluarga untuk berlibur, dan lebih bagus juga sebenarnya tempat wisata ini juga harus ada UMKM. Karena apa? UMKM juga kalau ada UMKM di sini berarti masyarakat juga tidak terlalu pergi untuk jauh-jauh belanja di luar, karena kalau ada UMKM otomatis UMKM juga kan membantu para wisata di sini.
1: Objek wisata Bebi Indah Beach berada tak jauh dari pantai Nasepa dan pasir panjang, sekira 5 menit perjalanan. Objek wisata ini juga tak jauh dari kota Ambon atau 30 menit perjalanan. Di sini terdapat banyak pohon kelapa dan spot memancing yang tidak membosankan.
4: Kinerja ekspor Provinsi Maluku pada Maret 2026 tercatat mengalami penurunan tajam. Statistisi Ali Madya BPS Maluku Jessica Pupela dalam paparannya menyebut, nilai ekspor hanya mencapai 0,11 juta US dollar atau anjlok 86,52% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan ini terutama dipicu oleh melemahnya sektor non-migas yang selama ini menjadi andalan daerah. Komoditas ikan dan udang sebagai penopang utama ekspor tercatat mengalami penurunan permintaan yang signifikan. Seluruh aktivitas ekspor Maluku pada periode tersebut hanya ditujukan ke satu negara tujuan, yakni Hong Kong. Tidak adanya pengiriman ke Tiongkok yang sebelumnya menjadi mitra utama turut memperparah penurunan nilai ekspor Maluku.
5: Untuk kondisi Maret itu ekspor kita 0,11 juta US dollar, turun 86,52% dibandingkan dengan Maret 2025. Kemudian kalau kita lihat per sektor untuk Maret ini, itu ada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan itu mengalami penurunan 86,52%.
4: Dari sisi distribusi, seluruh pengiriman barang hanya melalui pelabuhan Tual sebagai satu-satunya gerbang ekspor. Sementara volume ekspor Maluku yang tercatat menurun menjadi 0,01 ribu ton pada Maret 2026, angka ini juga tercatat merosot 79,17% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Seluruh volume ekspor tersebut didominasi oleh komoditas ikan dan udang tanpa kontribusi dari sektor lain.
6: Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 2A Ambon berencana menggencarkan pembinaan kemandirian sekaligus membekali warga binaan dengan keterampilan produktif yang berkelanjutan. Salah satunya adalah mengolah minyak cengkih. Pelaksana tugas Kepala Rutan Kelas 2A Ambon Jeffrey Persulesi menegaskan program keterampilan produk pengolahan minyak cengkih akan menjadi salah satu sasaran utama pembinaan kemandirian warga binaan Rutan Ambon. Kerjasama akan dibangun Rutan Ambon dengan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Ambon serta pihak terkait. Semua proses juga akan dilakukan seperti izin produksi, sertifikasi halal, dan sebagainya.
7: Pendanaan tapi terkait juga dengan kegiatan kemandirian berupa kerja binaan itu bisa berkarya.
6: Sebelumnya, warga binaan Rumah Tahanan Negara Ambon sudah menunjukkan kreativitas luar biasa melalui kegiatan daur ulang limbah besi, material bekas yang sering dianggap tidak bernilai. Mereka sulap menjadi pot bunga dan ornamen fungsional yang memiliki nilai estetika sekaligus ekonomi. Ada juga limbah batok kelapa dijadikan ragam kerajinan yang bernilai jual tinggi serta kursi dan meja. Hasil karya warga binaan Rutan Ambon bukan sekedar pajangan semata, akan tetapi karyanya dijual belikan kepada masyarakat yang mana bahan dan kualitasnya tidak kalah bersaing dengan barang-barang yang dijual belikan di toko. Kegiatan ini diakui Jeffrey merupakan bagian dari program pembinaan kemandirian di Rutan Ambon yang bertujuan membekali warga binaan dengan keterampilan praktis untuk masa depan setelah bebas nanti.
8: Komisi 3 DPRD Provinsi Maluku melakukan pengawasan langsung terhadap sejumlah proyek fisik di Kabupaten Seram bagian timur. Pengawasan difokuskan pada proyek pembangunan jembatan yang dikerjakan oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN Provinsi Maluku. Sekretaris Komisi 3 DPRD Maluku Abdullah Kilau mengatakan, pihaknya turun langsung meninjau 3 titik pembangunan jembatan yang dilakukan BPJN Provinsi Maluku di wilayah Kabupaten Seram bagian timur. 3 lokasi yang ditinjau yakni pembangunan jembatan Amba Hosen di Desa Wailola, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram bagian timur, dan 2 titik pembangunan jembatan di Desa Bula Air. Nilai proyek tersebut diperkirakan mencapai 41 miliar rupiah.
9: Kita 7 orang yang datang ke SBT, pertama terkait dengan pengawasan kegiatan proyek fisik yang ada di Kabupaten Seram bagian timur dari beberapa OPD, baik itu dari balai maupun dinas-dinas yang bermitra dengan Komisi 3. Jadi kurang lebih dari hari Kamis sampai hari tadi, kita di lapangan melihat secara dekat terkait dengan beberapa kegiatan balai jalan itu dan jembatan. Kita kemarin fokus di 3 jembatan yang ada di SBT, ya, 1 di Mausen dan kemudian 2 di Bula Air. Itu kurang lebih 41 miliar kalau nggak salah, nanti di cross-check ulang.
8: Kelilau menjelaskan proyek tersebut memiliki masa kerja awal selama 120 hingga 160 hari yang dimulai sejak September 2025 lalu. Dengan demikian, progres pekerjaan saat ini telah memasuki bulan ke-6 hingga ke-7 dan mendekati tahap penyelesaian. Begitu, Komisi 3 menemukan adanya keterlambatan pekerjaan di 2 titik pembangunan. Keterlambatan itu disebabkan persoalan pembebasan lahan yang sempat menghambat proses pekerjaan. Namun, masalah tersebut kini telah diselesaikan melalui fasilitasi pemerintah daerah sehingga pekerjaan kembali dilanjutkan. Menurutnya, 3 proyek jembatan tersebut menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat di Kabupaten Seram bagian timur. Karena itu, Komisi 3 DPRD Maluku memastikan akan terus melakukan pengawasan hingga seluruh pekerjaan rampung sesuai dengan target.
4: Wali Kota Ambon Badewin Watimena meresmikan TPS Ecolife hasil kolaborasi pemerintah Kota Ambon, PNM Cabang Ambon, dan Jasara Harja Kantor Wilayah Maluku. Peresmian berlangsung di Patimura Park sebagai upaya mendukung pengelolaan sampah yang bersih dan berkelanjutan di kota berjolok manisnya ini. Dalam sambutannya, Badewin menegaskan, Pemkot Ambon terus memperkuat komitmen menjaga kebersihan lingkungan melalui kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, visi Ambon Bersih menjadi bagian dari dukungan terhadap Program Nasional Indonesia Asri yang dicanangkan pemerintah pusat. Badewin juga mengaku persoalan sampah tidak dapat diselesaikan pemerintah sendiri tanpa dukungan berbagai pihak. Karena itu, pemerintah Kota Ambon menggandeng sejumlah mitra strategis seperti Jasara Harja, PNM dan Bank Sampah demi mewujudkan Ambon bersih dan berkelanjutan.
10: Pemerintah Kota Ambon bertekad untuk mewujudkan Ambon bersih. Dia sejalan dengan gerakan yang dicanangkan oleh Bapak Presiden, yaitu Indonesia Asri. Nah, karena itu, secara lokal, pemerintah Kota Ambon telah mencanangkan yang kita sebut dengan gerakan tambahan.
4: Sementara itu, pimpinan cabang PNM Ambon Taufik Marsuki mengatakan, TPS Ecolife merupakan wujud tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Program ini dijalankan bersama Jasara Harja dan pemerintah Kota Ambon untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Kehadiran TPS Ecolife menurutnya bukan sekadar pembangunan fasilitas pembuangan sampah, tetapi menjadi simbol kepedulian BUMN terhadap kesehatan masyarakat dan masa depan lingkungan.
11: Ikrar Zero Handphone Pungutan Liar dan Narkoba atau lebih dikenal dengan Zero Halinar saat ini sangat ditekankan Kementerian IMIPAS terhadap rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan se-Indonesia. Melalui surat edaran kepada semua rutan dan lapas, hal ini disampaikan Kepala Lapas Kelas 2B Tual Nurholis Nur. Dikatakan dengan Ikrar Zero Halinar ini diharapkan bisa menekan penggunaan narkoba dan handphone serta menghilangkan pungutan liar di lingkungan lapas. Ikrar ini berlaku bagi warga binaan maupun jajaran staf lapas.
12: Ini memang ada surat edaran dari pusat, itu diperintahkan katong razia serentak seluruh Indonesia hari ini. Itu bukan cuma razia, sekalian razia sama ikrar untuk pemasyarakatan. Dan kita kalau jero begini palingan ditekankan dari pusat itu masalah narkoba di dalam, judi online di dalam, sama sembisa lagi pemakaian HP. Karena kita di kantor lapas ini sudah menyediakan alat komunikasi berupa HP juga, itu kita sudah kasih siap. Untuk mau komunikasi dengan keluarga, mau video call maupun telepon biasa sudah disediakan kantor. Selama ini alhamdulillah masalah narkoba dan HP itu sengada.
11: Sejauh ini Nurholis mengatakan tidak ditemukan handphone atau narkoba yang masuk ke lapas Tual. Hal ini dikarenakan warga binaan sudah difasilitasi handphone umum untuk menghubungi keluarga. Terkait pungutan liar pun tidak pernah terjadi di wilayahnya. Jika ditemukan, sanksi berat akan dijatuhi sesuai dengan aturan yang berlaku.
13: Dua warga negara asing asal Singapura korban akibat erupsi gunung api di gunung yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di area puncak gunung pada hari ketiga operasi pencarian. Jasad kedua korban yang diidentifikasi bernama Heng Weng Kiang Timothy usia 30 tahun dan Sahin Muhrej bin Abdul Hamid usia 27 tahun ditemukan tertimbun material batu serta debu vulkanik dan lokasi penemuan hanya berjarak sekitar 30 meter dari bibir kawah aktif Gunung Duguno. Bupati Kabupaten Halmahera Utara, Ben Hein Babua menyatakan jasad kedua korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Tobelo untuk dilakukan pemeriksaan oleh dokter karena jasad yang ditemukan sudah tidak utuh lagi. Biat mengatakan pemerintah daerah sudah melakukan koordinasi dengan Kedutaan Besar Singapura sejak hari pertama pencarian. Upaya ini dilakukan untuk mempercepat pemulangan jenazah setelah identitas kedua korban dikonfirmasi secara medis oleh tim forensik kepolisian.
14: Salah satu orang tua dari korban, orang tua dari Sahin juga ada di sini di Halmahera Utara dan di Kota Tobelo, dan Pak Kapolres sudah menemui dan sudah menjelaskan kepada orang tua yang bersangkutan. Dan ya syukur puji Tuhan, dia walaupun dengan berat tapi sudah bisa menerima kondisi yang ada ini, dan selanjutnya dia menunggu proses lebih lanjut daripada tim forensik Polda Maluku Utara untuk melakukan uji lebih lanjut.
13: Pihak menambahkan, pihak pemerintah daerah menunggu hasil pemeriksaan tim forensik kepolisian terhadap kedua korban warga negara asing, dan setelah itu menunggu permintaan dari keluarga korban untuk dibawa pulang ke negara asal ataukah dimakamkan di Halmahera Utara.
14: Ya kita tergantung pada keluarga korban dan pihak Kedutaan Besar Singapura. Kami prinsipnya akan melakukan identifikasi, memastikan identitas daripada masing-masing, dan selanjutnya kita menunggu permohonan dan permintaan daripada keluarga. Jika keluarganya meminta untuk kita kembalikan, maka kita urus proses sebagaimana pemulangan jenazah secara internasional. Tetapi jika kemudian keluarga ingin supaya mereka tetap dimakamkan di sini, ya kami pemerintah daerah dan seluruh jajaran Prokopimda di Halmahera Utara akan melakukan itu secara baik.
13: Sebelumnya tim penyelamat juga telah menemukan satu korban lain atas nama Angel Chrishella Pradita usia 28 tahun dalam kondisi tidak bernyawa, dan tragedi ini menjadi duka mendalam sekaligus pengingat akan besarnya ancaman aktivitas vulkanik Gunung Duguno yang dikenal sebagai gunung api paling aktif di Indonesia.
6: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kekanul Ditjenpas Maluku, Riki Dubiantoro, menegaskan komitmen adanya larangan peredaran barang terlarang seperti handphone hingga narkotika di lembaga pemasyarakatan, lapas, dan rumah tahanan rutan di Maluku. Komitmen ini sudah diperkuat melalui ikrar serentak yang diikuti Satuan Kerja Pemasyarakatan di Maluku. Disampaikan Riki, dirinya tidak akan segan mengambil tindakan tegas bagi oknum petugas yang masih bermain-main dengan aturan. Dia menyatakan siap mencopot pejabat yang sengaja membiarkan pelanggaran rutan terjadi. Salah satunya membiarkan peredaran handphone di dalam lapas maupun rutan. Sebagai solusi atas kebutuhan komunikasi warga binaan, Ricky menginstruksikan setiap lapas dan rutan untuk memperbanyak warung telekomunikasi khusus atau wartelsus.
7: Puluhan hukum dan penggeledahan secara serentak. Ini semua dilakukan sesuai dengan arahan Bapak Menteri, kemudian instruksi dari Pak Dirjen Kemasyarakatan dilakukan serentak seluruh Indonesia. Dan salah satu tidak hanya sirep, kita pastikan lagi bahwa lapas, rutan, lapas yang ada di jajaran Kemasyarakatan Maluku akan bebas dari narkoba, handphone, dan tentunya pungli. Ini yang tentunya kita sampaikan kepada masyarakat dan untuk informasi silakan berikan kepada kami. Dan juga kita telah melakukan pembinaan-pembinaan kepada warga binaan, terutama untuk ketahanan pangan, warga binaan, dapat waktu lalu telah kita pamerkan pada hari bakti di masyarakat.
6: Untuk memperkuat pengawasan, Ricky menyebut Ditjenpas Maluku akan rutin menggelar razia dan tes urin di lapas maupun rutan sebanyak 2 kali setiap bulan. Proses pemeriksaan dilakukan melalui tahapan dan mekanisme sesuai aturan yang berlaku. Namun apabila dalam proses tersebut terbukti ada yang melakukan pelanggaran, maka sanksi tegas berupa pemecatan akan langsung dijatuhkan. Ia menambahkan kebijakan tanpa toleransi terhadap narkoba dan pelanggaran disiplin berat merupakan instruksi langsung pimpinan pusat yang wajib dilaksanakan seluruh jajaran pemasyarakatan di daerah.
4: Upaya pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara membenahi layanan kesehatan di wilayah kepulauan kembali ditegaskan Wakil Bupati Carlos Viali Rahantaknam saat menerima kunjungan dan silaturahmi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga minggu lalu. Dalam pertemuan itu, Rahantaknam secara khusus meminta dukungan akademisi untuk membantu mengevaluasi sistem pelayanan rumah sakit Pratama Elat yang baru dibuka di Pulau G Besar. Menurut Rahantaknam, keberadaan rumah sakit di Kecamatan Elat menjadi langkah penting pemerintah daerah dalam mendekatkan akses kesehatan bagi masyarakat di wilayah kepulauan. Namun, ia menilai sistem pelayanan dan pengelolaan rumah sakit tersebut masih perlu ditata agar dapat berjalan maksimal dan terhubung dengan fasilitas kesehatan lain di sekitarnya.
15: Saya mau titip, Pak Dokter. Kita baru tahun lalu buka rumah sakit pertama di Besar. Sistemnya ini sama kepala dinas dan lain-lain kita sudah atur, tolong direview ulang. Itu di situ dia di kecamatan tertua di Kabupaten Maluku Tenggara di Elat. Di situ ada puskesmas juga rawat inap ya. Rawat inap di dekat situ, kemudian ada beberapa puskesmas di dekat-dekat situ. Barangkali sistemnya bisa diatur sehingga betul-betul rumah sakit itu bisa berfungsi.
4: Rahantaknam menjelaskan di sekitar rumah sakit tersebut juga terdapat sejumlah puskesmas yang perlu diintegrasikan dalam satu sistem pelayanan kesehatan yang efektif. Karena itu, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara meminta agar pola pelayanan, rujukan pasien, hingga koordinasi antar fasilitas kesehatan dapat ditinjau kembali sehingga fungsi rumah sakit benar-benar dirasakan masyarakat. Rahantaknam berharap masukan dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga dapat membantu pemerintah daerah mempercepat penyelesaian berbagai persoalan pelayanan kesehatan di Kebesar. Ia juga menegaskan pemerintah daerah terbuka terhadap kolaborasi dengan kalangan akademisi guna memperkuat kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara.
16: Harga sejumlah komoditas di Pasar Mardika Kota Ambon terpantau fluktuatif dalam beberapa pekan terakhir. Sejumlah komoditas mengalami penurunan, sementara beberapa lainnya justru mengalami kenaikan harga. Salah satu pedagang di Pasar Mardika Kota Ambon, Ani, mengatakan harga komoditas tomat kini turun menjadi Rp25.000 per kilogram. Sebelumnya, harga tomat sempat berada di kisaran Rp30.000 per kilogram dengan modal pembelian Rp20.000 per kilogram. Sementara untuk harga cabai keriting mengalami lonjakan cukup tinggi. Dari sebelumnya Rp40.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp60.000 per kilogram. Berbeda dengan cabai keriting, harga cabai rawit justru mengalami penurunan. Saat ini cabai rawit kecil dijual di kisaran Rp45.000 hingga Rp50.000 per kilogram.
17: Kalau sama sudah panen tuh terus yang ada pengiriman keluar lagi. Kemarin kan pemakaian dari mulai orang Sidi, puasa, Lebaran, jadi permintaan meningkat. Insya Allah dia begini saja kapa.
16: Sementara itu, pedagang ikan di Pasar Mardika Wahyu mengatakan harga ikan pelagis kecil juga mengalami penurunan.
4: Kondisi cuaca yang tidak menentu di Kota Ambon tidak terlalu mempengaruhi harga jual ikan di pasaran. Jenis ikan seperti ikan layang atau ikan momar dan ikan kembung atau kawalinya kini dijual Rp20.000 per tumpuk. Sedangkan harga satu loyang ikan saat ini berada di kisaran Rp600.000 hingga Rp750.000. Harga tersebut turun dibandingkan sebelumnya yang mencapai Rp1.2 juta per loyang.
6: Jajaran Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Ambon terus berkomitmen dalam memutus mata rantai peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Kepala Lapas Kelas 2A Ambon, Sumarwoto Hendra Buniman menegaskan, berkaca dari kejadian penyelundupan narkoba yang terjadi di sejumlah lapas, menjadi catatan serta pelajaran bagi Lapas Ambon untuk tidak lalai melakukan kontrol ketat terhadap masuk keluarnya pengunjung dan barang titipan. Kalapas menyampaikan sinergi harus terjadi dengan baik guna memutus mata rantai peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Langkah ini juga sebagai bentuk aktif untuk saling mendukung dan menggiatkan program-program di lingkungan lapas.
18: Dalam pemberantasan narkoba melalui HP dan segala macam modus penipuan, kami upayakan terus bertahap dan konsisten. Untuk penganggaran saat ini kan sedang dilakukan efisiensi dari pusat ya, jadi kami berupaya dengan kreativitas yang kami miliki sendiri. Seperti yang terlihat, sekarang kami sudah punya pos pengawas dan pemeriksaan di pintu gerbang akses masuk di halaman lapas. Kemudian juga kami pasang personil dan kami lengkapi dengan kebutuhan sarprasnya. Dan juga kami pilih petugas-petugas yang bisa melakukan tugas sebagai seorang petugas wasring. Yang kedua, kami lakukan semacam pada petugas P2U yang ada di lapas 2 Ambon. Dari 4 regu itu terdiri dari 2 orang masing-masing regu

0: Bukan untuk memastikan seluruh hewan kurban yang diperjualbelikan kepada masyarakat berada dalam kondisi sehat dan layak dikonsumsi. Kabid Peternakan Dinas Pertanian Maluku Fami Yusuf mengatakan, pengawasan ketat dilakukan di pelabuhan resmi seperti di Kobi Sadar Maluku Tengah, Pelabuhan Tual hingga Maluku Barat Daya berkolaborasi dengan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Provinsi Maluku. Langkah ini pun merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta aturan teknis terkait jaminan produk halal dan kesehatan masyarakat. Dikatakan, setiap hewan yang dikirim wajib dilengkapi dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan atau SKKH. Dokumen tersebut diterbitkan oleh Dinas Pertanian setelah melalui serangkaian pemeriksaan medis guna memastikan ternak bebas dari penyakit menular. Fahmi menyebutkan, pihaknya juga telah menyiagakan sejumlah dokter hewan yang tersebar di kabupaten kota yang bertujuan agar hewan kurban tersebut tidak hanya memenuhi aspek teknis kesehatan, tetapi juga kriteria syariat Islam seperti tidak cacat.
1: Konsekuensinya adalah hewan tidak sah dikurbankan jika tidak melakukan pengawasan oleh kami. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, daging tidak aman dikonsumsi dan berisiko penyakit kepada manusia. Sehingga tugas kami adalah melakukan pengawasan.
0: Melalui prosedur pengawasan yang berlapis, Dinas Pertanian Maluku memberikan jaminan rasa aman bagi masyarakat dalam melaksanakan ibadah kurban. Masyarakat diimbau tidak perlu khawatir karena seluruh hewan kurban yang beredar di Ambon dan sekitarnya telah melalui seleksi teknis dan medis yang ketat.
2: Konflik yang terus berulang di Desa Fititan, Kota Tual menjadi atensi tersendiri bagi pihak Polda Maluku. Hal ini disampaikan Kepala Bagian Operasional Kompola Ode Arif Jaya kepada RRI di ruang kerjanya. Dikatakan beberapa pejabat utama Polda Maluku bersama Polres Tual telah bertemu dengan pihak pemerintah Kota Tual membahas tentang penanganan konflik di Fititan. Pertemuan tersebut untuk memastikan Pemkot Tual turut membantu terkait hal tersebut. Kabak Ops Polres Tual menegaskan konflik yang terjadi di Fititan bukan antar kelompok, tetapi hanya segelintir anak muda yang selalu berulah di sana.
3: Yang dibahas itu tentang Fititan, kemudian ada konflik sedikit yang di Pertamina, tapi alhamdulillah sudah selesai. Yang ini yang kita genjot ini di Fititan, yang ini mana yang menjadi atensi, ya makanya di Bimas juga ada kerja, semua kerja Fititan Bapak Kapolda untuk melaksanakan bagaimana konflik yang terjadi antara beberapa remaja ya. Jangan kita sampaikan bahwa Fititan baru, Fititan lama, ini bukan. Ini hanya beberapa pemuda saja yang memang selalu bikin onar dan memang selalu provokasi. Itu yang dicari titik masalahnya apa sih, sehingga langkah-langkah polisi sudah penyelesaian adat, kemudian kita padahal PAM di sana, tapi kok masih ada saja oknum-oknum yang ingin merusak perdamaian-perdamaian itu.
2: Sementara itu, Wakil Wali Kota Tual usai pertemuan mengatakan pihaknya memberikan masukan terkait dengan penanganan hukum untuk konflik yang terjadi di Fititan. Tindakan tegas dan terukur harus segera diambil agar memberikan efek jera.
4: Penegak hukum, karena sampai hari ini kan situasi Fititan sampai hari ini kan tidak ada kita. Kita harapkan mungkin itu yang menjadi catatan masukan di samping langkah-langkah yang lain, karena memang kalau kita bicara tentang pendekatan adat kan ada kemarin kan sudah jalan. Karena yang terjadi anak-anak muda yang mungkin di situ, sehingga mudah-mudahan karena sehingga mungkin dari itu jadi masukan mereka untuk bisa mereka bikin mapping lagi itu langkah-langkah sehingga segera, karena kemarin kan kejadian sampai terakhir kan posnya juga dibakar. Itu mungkin mereka juga bantu dalam rangka untuk langkah-langkah proses penegak hukum, maka dari juga bisa bantu dalam rangka untuk semua kan bisa dibukti-bukti sudah cukup jelas juga yang kejadian, yang panik, yang perempuan, sehingga itu tinggal saja kita minta kita masukan-masukan terkait itu. Kita harapkan mudah-mudahan supaya kondisi Fititan segera akhir.
2: Keamanan di Desa Fititan hingga saat ini terpantau aman dan kondusif, sekalipun sempat dibakar, pos pengamanan masih terus ada agar memastikan stabilitas Kamtibmas di sana.
5: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 3 Wohai menunjukkan komitmennya dalam pemenuhan hak administrasi kependudukan bagi warga binaan. Melalui kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kabupaten Maluku Tengah, Lapas Wohai sukses menggelar kegiatan perekaman data kependudukan dan pemadanan nomor induk kependudukan NIK bagi tahanan dan narapidana. Berdasarkan data pelaksanaan, sebanyak 52 warga binaan menjalani verifikasi data kependudukan, 21 orang melakukan pencetakan ulang KTP elektronik, serta 1 orang mengikuti perekaman KTP elektronik baru. Kepala Lapas Kelas 3 Wahai Tersi Victor Noya menegaskan, kegiatan tersebut merupakan bentuk nyata keseriusan pihak lapas dalam memastikan hak-hak sipil warga binaan tetap terpenuhi selama menjalani masa pidana.
6: Dalam kepribadian itu ada cabang-cabangnya juga, pembinaan kerohanian, kecerdasan intelektual, kesadaran berbangsa dan bernegara itu. Kalau di program pembinaan kemandirian itu angkut kegiatan pertanian, kerajinan tangan.

0: namanya mebeler.
1: Diakui pemadanan NIK dan perekaman KTP elektronik sangat penting. Ini bukan hanya soal identitas administrasi, tetapi juga berkaitan dengan pemenuhan hak-hak sipil narapidana seperti akses layanan kesehatan hingga jaminan hak pilih sebagai warga negara. Pelayanan langsung yang diberikan kepada warga binaan merupakan wujud kehadiran negara dalam menjamin hak konstitusional seluruh masyarakat tanpa terkecuali.
2: Tidak punya hak untuk mengatur terlalu detail, tetapi saya punya hak untuk menolak menandatangan RAPBD 2027.
3: Gubernur Shirley Chuanta mengingatkan seluruh bupati dan wali kota di Maluku Utara agar mengalokasikan anggaran infrastruktur minimal 10% dari RAPBD tahun 2027. Peringatan tegas itu disampaikan Shirley saat membuka forum musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrembang RKPD tahun 2027 di Bila Hotel Ternate Kamis siang. Menurut Shirley, pembangunan infrastruktur menjadi kebutuhan penting untuk mendukung konektivitas wilayah dan pelayanan dasar masyarakat. Karena itu, ia meminta pemerintah kabupaten dan kota tidak lagi menempatkan sektor infrastruktur di bawah prioritas utama. Bahkan, Shirley menegaskan dirinya memiliki kewenangan untuk menolak menandatangani RAPBD kabupaten dan kota jika alokasi anggaran infrastrukturnya masih berada di bawah 10%.
2: Semua punya hak masing-masing, saya sebagai gubernur pun tidak punya hak untuk mengatur terlalu detail, tetapi saya punya hak untuk menolak menandatangan RAPBD 2027. Jadi dari awal saya mau.
3: Shirley mengaku memahami kondisi fiskal daerah saat ini mengalami tekanan akibat pengurangan transfer ke daerah atau TKD dari pemerintah pusat. Namun menurutnya pemerintah daerah tetap dapat meningkatkan belanja infrastruktur apabila mampu melakukan efisiensi anggaran birokrasi. Ia kemudian mencontohkan kondisi APBD pemerintah Provinsi Maluku Utara pada tahun 2025. Saat itu dari total APBD sebesar 3,7 miliar rupiah, belanja infrastruktur hanya mencapai 187 miliar rupiah dan sebagian berasal dari pergeseran anggaran serta efisiensi. Sementara pada tahun berikutnya, meskipun APBD turun menjadi sekitar 2,7 triliun rupiah, pemerintah Provinsi Maluku Utara justru mampu meningkatkan belanja infrastruktur hingga 550 miliar rupiah. Menurut Shirley, kondisi itu membuktikan bahwa penguatan anggaran infrastruktur tetap bisa dilakukan apabila pemerintah daerah memiliki komitmen kuat melakukan efisiensi dan penataan belanja birokrasi.
2: Artinya bisa jika kita mau efisiensi mulai dari birokrasi kita sendiri.
3: Dalam forum tersebut, Shirley juga memberikan apresiasi kepada sejumlah kabupaten yang telah mengalokasikan anggaran infrastruktur di atas 10%, bahkan ada yang mencapai 15%. Ia berharap seluruh kepala daerah di Maluku Utara memiliki komitmen yang sama agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan merata dan berdampak langsung pada peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
4: PT Bank Maluku dan Maluku Utara tengah melakukan langkah strategis untuk mempercepat penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR pada triwulan kedua tahun 2026 ini. Upaya ini merupakan komitmen bank untuk bangkit kembali setelah sempat berhenti menyalurkan KUR akibat angka kredit macet yang cukup tinggi satu dekade lalu. Direktur Utama Bank Maluku Maluku Utara Syarisal Imbar mengatakan, selain KUR, Bank Maluku Maluku Utara juga memperkenalkan produk kredit bangun usaha atau KBU yang menyasar para aparatur sipil negara atau ASN. Produk ini memberikan peluang bagi pegawai negeri yang menyalurkan payroll melalui bank tersebut untuk mendapatkan modal usaha dengan bunga rendah sekitar 8%. Keberhasilan kolaborasi juga terlihat di Maluku Tengah melalui program KUM Kreatif yang telah berjalan sukses di Saparua dan Masohi. Program ini merupakan sinergi antara bank, pemerintah daerah, dan UMKM, di mana beban bunga ditanggung oleh Pemda sehingga masyarakat hanya perlu membayar cicilan pokok saja. Syarisal Imbar menjelaskan, skema kerjasama ini terbukti ampuh menjaga tingkat kredit macet tetap rendah dan membantu ekonomi rakyat.
5: Dalam triwulan 2 ini juga kita bisa mengucurkan KUR yang itu bunganya sangat murah, ya, sekitar 6%. Di sisi lain, kami juga meluncurkan produk namanya KBU, Pak, Kredit Bangun Usaha. Jadi bagi ASN, bagi pegawai negeri, buka peluang untuk mengajukan permohonan kredit bangun usaha yang suku bunganya sangat rendah, Pak.
4: Ditambahkan, tak hanya sektor umum, Bank Maluku Maluku Utara juga menyiapkan alokasi kredit besar yang menyasar industri kreatif hingga nelayan tangkap di pelosok daerah. Dengan sistem loan origination system, proses persetujuan kredit kini diklaim jauh lebih cepat karena hasil analisis sistem bisa keluar dalam hitungan detik.
6: Demikian Dinamika Maluku sepekan hari ini. Sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

Saudara, berbicara mengenai Piala Dunia 2026, Kanada melengkapi trio tuan rumah dan turnamen ini akan menjadi pertama kali Maple Leafs menjadi turnamen berturut-turut. Kunjungan mereka sebelumnya ke kompetisi ini hanya terjadi pada tahun 1986 dan 2022, yang keduanya membawa mereka tersingkir ya dari babak grup tanpa kemenangan. Kalau dari Meksiko sendiri, Piala 2026 ini akan menjadi ketiga kalinya Meksiko menjadi tuan rumah turnamen tersebut setelah tahun 1970 dan 1986, yang berarti L3 menjadi tuan rumah acara tersebut lebih banyak dibandingkan negara lain ya. Nah, ini akan menjadi Piala Dunia ke-18 bagi negara tersebut yang menampilkan sajian terbaik mereka. Sebelumnya terjadi di kandang sendiri saat mereka mencapai perempat final pada tahun 1970 dan 1986. Kalau dari segi Amerika sendiri, sebagai tuan rumah bersama Amerika Serikat ya secara otomatis ya lolos ke Piala Dunia kedua berturut-turut dan akan berusaha meningkatkan performa babak 16 besar mereka di Qatar 2022. Nah, ini juga akan menjadi Piala Dunia Amerika yang ke-12 dan yang kedua di kandang sendiri setelah Amerika Serikat tahun 94. Dengan perjalanan mereka ke semifinal, pendengar, pada tahun 1930 merupakan penampilan terbaik negara tersebut di turnamen hingga saat ini. Dan untuk Anda yang mempunyai penilaian tersendiri untuk Piala Dunia 2026, Anda juga bisa berkomentar dengan kami ya di 0813-5624-5886.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Bildun RRI.
0: Istilah kuda hitam dalam ajang Piala Dunia Sepak Bola digunakan untuk menyebut tim atau negara yang awalnya tidak terlalu diunggulkan, tetapi mampu tampil mengejutkan dan memberikan perlawanan kuat kepada tim-tim besar. Dalam dunia sepak bola, negara yang disebut kuda hitam biasanya bukan favorit juara seperti Brazil, Argentina, Prancis, atau Jerman. Namun, tim tersebut bisa tampil luar biasa, lolos jauh di turnamen, bahkan menyingkirkan negara unggulan. Istilah ini berasal dari dunia pacuan kuda. Kuda hitam menggambarkan kuda yang awalnya kurang diperhitungkan, tetapi tiba-tiba menang dan mengejutkan banyak orang. Dalam sepak bola, istilah itu dipakai untuk tim yang performanya melampaui prediksi. Contoh negara yang pernah disebut kuda hitam di Piala Dunia adalah Kroasia saat menjadi finalis Piala Dunia 2018, Maroko yang berhasil mencapai semifinal pada Piala Dunia 2022, serta Turki dan South Korea pada Piala Dunia 2002. Karena itu, keberadaan tim kuda hitam selalu membuat Piala Dunia lebih menarik dan penuh kejutan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Saya Ronnie Lopez, Direktur Ambon Music Office, Focal Point Ambon UNESCO City of Music, memberikan apresiasi kepada RRI yang turut merayakan dan menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Selamat untuk RRI dan untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Yuk, dengarkan siaran RRI. Jangan sampai ketinggalan.

0: Halo Sobat RRI, pernah tidak kepikiran gimana asal-usul nama Indonesia? Ternyata, sebelum resmi dipakai saat proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, wilayah kita ini punya banyak nama loh. Misalnya, dulu pernah disebut Dwi Pantara, yang artinya Kepulauan Tanah Seberang dalam bahasa Sanskerta. Lalu, ada juga nama Nusantara, yang populer sejak zaman Majapahit. Nah, waktu penjajahan Belanda, kita dikenal sebagai Hindia Belanda. Bahkan, Jepang sempat menyebut kita To Indonesia saat mereka menjajah. Nama Indonesia sendiri pertama kali muncul di tahun 1850 lewat majalah ilmiah yang terbit di Singapura. Dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Winston Earle yang mencetuskan nama ini. Earle awalnya mengusulkan nama Indonesia atau Malayunesia, tapi Logan memilih Indonesia yang mengganti huruf U jadi O. Jadilah Indonesia. Nama ini kemudian dipopulerkan oleh etnolog Jerman Adolf Bastian dan akhirnya dipakai secara nasional sejak Sumpah Pemuda 1928. Jadi, nama Indonesia punya perjalanan panjang ya.
1: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
2: Gubernur Hendrik Leweresa menyebut Bendungan Wayapu yang merupakan salah satu proyek strategis nasional PSN di Maluku ditargetkan mulai beroperasi pada tahun 2027. Bendungan tersebut mampu mengairi sekitar 10.000 hektar lahan persawahan di Pulau Buru. Hal tersebut disampaikan Gubernur saat melakukan pertemuan strategis dengan Ditjen SDA Kementerian PU di Jakarta Selatan. Dikatakan, selain Bendungan Wayapu, PSN lainnya di Maluku yakni Blok Masela dan Ambon Newport, di mana keberadaan ketiga proyek ini diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi baru bagi kesejahteraan masyarakat di bumi raja-raja. Menurutnya, Kabupaten Buru merupakan salah satu sentra pangan utama di Maluku bersama Maluku Tengah dan wilayah Seram. Optimalisasi Bendungan Wayapu dinilai sangat krusial dalam mendukung percepatan program swasembada pangan nasional.
1: Sekian Cek Fakta.
3: Pak, bapak, minggir dulu pak, minggir. Ada ambulans mau lewat itu.
4: Ya ampun bu, kenapa harus minggir? Nanti kita terlambat loh.
3: Ya ampun pak, itu ambulans loh yang lewat. Stop, kita minggir sebentar.
4: Waktu sudah mepet, ini disuruh berhenti pula.
3: Pak, ambulans itu harus didahulukan karena di dalamnya ada orang yang mengalami kondisi darurat atau kritis. Selain itu, ambulans yang mengangkut orang sakit juga memperoleh hak utama, Pak, untuk didahulukan di jalan raya. Jadi kita harus menepi. Coba kalau di dalam ambulans itu, Bapak.
4: Ibu, jangan gitulah.
3: Iya, makanya, Pak, lain kali kalau berpapasan dengan ambulans yang sedang membawa orang sakit, kita harus memberi jalan dulu, Pak. Karena di dalam ambulans ada nyawa manusia yang tengah diselamatkan.
5: Ayo.

Pernah ngebayangin tidak sih kalau Indonesia bisa swasembada semuanya? Mulai dari beras yang kita makan, energi buat listrik, sampai air bersih yang selalu mengalir di rumah. Keren kan? Ternyata kita semua bisa jadi bagian dari mimpi besar ini. Caranya, dukung produk lokal, hemat energi dan air, serta ekspor ekonomi kreatif. Jangan lupa, jaga laut dan hutan kita biar ekonomi hijau biru bisa maju. Ingat, ketahanan negara tidak cuma tugas TNI atau polisi, tapi juga kita yang cinta produk Indonesia. Mulai dari hal kecil, beli hasil petani lokal, pakai energi terbarukan, dan kurangi sampah.

dari Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Temani Anda di sini, pendengar. Informasi akan terus saya hadirkan, terkutip ya dari laman rri.co.id. Kita lihat perkembangan yang ada hingga kini. Anda juga bisa mengakses ya di laman kami tersebut, pendengar, untuk kita update bersama bagaimana perkembangan yang ada. Di hari ini, Minggu 17 Mei 2026. Dan kali ini Presiden Prabowo Subianto mengakui program makan bergizi gratis masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Kepala Negara mengatakan pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG di berbagai daerah. Presiden mengakui masih ada pihak-pihak yang tidak menjalankan program dengan baik dan menyalahgunakan kewenangan. Karena itu, Presiden memastikan pemerintah akan menindak tegas pihak yang melanggar aturan dalam pelaksanaan program tersebut. Meski begitu, Presiden menegaskan program MBG tetap menjadi prioritas pemerintah karena memiliki dampak besar bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Presiden mengaku sering menerima keluhan dan harapan langsung dari para petani agar program tersebut tidak dihentikan.

0: Ih, foto-foto korban kecelakaan tragis kemarin itu ya?
1: Iya, banyak sekali yang membagikannya.
0: Bagikan ke saya juga ya. Nanti saya bagikan juga, biar banyak orang yang tahu.
1: Maaf, tidak akan saya bagikan. Cukup sampai di saya saja pesan ini. Empatilah dengan keluarga korban.

upahnya dipotong paksa, anak jalanan yang tak bisa mengakses pendidikan, atau masyarakat adat yang terusir dari tanah leluhurnya. HAM bukan sekadar kata-kata. Ia tentang nyawa, harga diri, dan masa depan. Ketika kita diam melihat ketidakadilan, kita ikut membenarkannya. Mari bersuara, lawan ketidakpedulian, karena hak asasi manusia adalah tanggung jawab kita semua.

17 Mei 2026. 10 menit lagi kita tiba pada pukul 17 waktu Indonesia Timur. Selamat menikmati suasana akhir pekan Anda. Besok sudah mulai kerja ya. Nikmati suasana yang ada bersama dengan keluarga terkasih.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Kepala Jasara Harja Kantor Wilayah Maluku Erwin Setianegara mengungkapkan keprihatinan mendalam atas tingginya angka fatalitas kecelakaan lalu lintas yang terjadi. Secara nasional pada tahun 2025, tercatat sekitar 170.000 kejadian kecelakaan yang telah menyebabkan 250.000 nyawa melayang di jalan raya. Kondisi di wilayah Maluku sendiri menunjukkan tren yang mengkhawatirkan dengan kenaikan angka fatalitas sebesar 55% pada kuartal pertama tahun 2026. Lonjakan signifikan ini terlihat sangat kontras jika dibandingkan dengan data pada periode yang sama di tahun 2025 lalu. Menyikapi hal tersebut, Erwin menegaskan jika keselamatan di jalan raya merupakan tanggung jawab bersama bagi setiap lapisan masyarakat. Pihaknya pun berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya tertib berlalu lintas. Melalui kolaborasi yang intensif, diharapkan masyarakat semakin berhati-hati demi menekan angka kecelakaan di wilayah Maluku.
0: Sekian Cek Fakta.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Besok Bapak mau ke luar negeri urusan bisnis. Jika nanti kembali, Ibu mau dibelikan oleh-oleh apa? Kamu juga Yanti, kamu mau dibelikan apa? Ayolah, katakan saja. Bapak punya fee besar loh dari bisnis ini. Loh, Ibu sama Yanti malah diam-diam saja. Kenapa?
1: Ibu bukannya tidak mau Ayah belikan oleh-oleh luar negeri. Yang Ibu mau, cukup belikan Ibu kain kebaya saja.
2: Yanti juga, Yanti cuma ingin Ayah belikan baju batik saja.
0: Hah? Apa alasannya?
3: Alasannya kami lebih cinta dan bangga buatan bangsa kami sendiri. Begitu Ayah.

Bencana bisa datang tanpa tanda. Gempa, banjir, atau kebakaran. Semuanya butuh satu hal, kesiapsiagaan. Siapkan tas siaga berisi lampu senter, obat-obatan, radio baterai, dokumen penting, dan air minum. Kenali jalur evakuasi di rumah, kantor, dan lingkungan sekitar. Pastikan semua anggota keluarga tahu titik kumpul saat keadaan darurat. Ingat, panik membuat kita terlambat, tapi rencana membuat kita selamat. Mari bangun budaya siaga bencana, karena kesiapan hari ini bisa menyelamatkan hidup besok.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Giselle sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak, BTS, EXO, SHINee, Super Junior, banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir, nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Istilah kuda hitam dalam ajang Piala Dunia Sepak Bola digunakan untuk menyebut tim atau negara yang awalnya tidak terlalu diunggulkan, tetapi mampu tampil mengejutkan dan memberikan perlawanan kuat kepada tim-tim besar. Dalam dunia sepak bola, negara yang disebut kuda hitam biasanya bukan favorit juara seperti Brazil, Argentina, Prancis, atau Jerman. Namun, tim tersebut bisa tampil luar biasa, lolos jauh di turnamen, bahkan menyingkirkan negara unggulan. Istilah ini berasal dari dunia pacuan kuda. Kuda hitam menggambarkan kuda yang awalnya kurang diperhitungkan, tetapi tiba-tiba menang dan mengejutkan banyak orang. Dalam sepak bola, istilah itu dipakai untuk tim yang performanya melampaui prediksi. Contoh negara yang pernah disebut kuda hitam di Piala Dunia adalah Kroasia saat menjadi finalis Piala Dunia 2018, Maroko yang berhasil mencapai semifinal pada Piala Dunia 2022, serta Turki dan South Korea pada Piala Dunia 2002. Karena itu, keberadaan tim kuda hitam selalu membuat Piala Dunia lebih menarik dan penuh kejutan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Semoga liburan Anda bisa menyenangkan dan juga pastinya kembali ke Kota Ambon dengan hati yang gembira. Ya, pendengar, informasi dari dunia sepak bola Piala Dunia 2026. Nah, ngomong-ngomong soal trofi Piala Dunia, ini menjadi simbol kejayaan tertinggi dalam sepak bola internasional. Sejak turnamen pertama digelar pada tahun 1930, FIFA telah menggunakan dua desain trofi berbeda yang memiliki sejarah dan keunikan tersendiri. Nah, melansir dari FIFA, trofi pertama Piala Dunia dikenal dengan nama Jules Rimet. Nama tersebut diambil dari Presiden FIFA, Jules Rimet, yang berjasa besar dalam penyelenggaraan Piala Dunia pertama. Trofi Jules Rimet ini digunakan pada tahun 1930 hingga 1970. Desain trofi tersebut dibuat oleh pematung asal Prancis, Abel Lafleur, dengan bentuk Dewi Kemenangan Yunani yang membawa piala berbentuk segi delapan, ya pendengar. Ya, trofi itu memiliki tinggi sekitar 35 cm dan terbuat dari emas berlapis perak sterling. Bagian bawah trofi ini menggunakan batu lapis lazuli berwarna biru yang membuat tampilannya terlihat khas. Nah, salah satu fakta unik dari trofi Jules Rimet adalah aturan kepemilikannya. FIFA sebelumnya menetapkan negara yang berhasil menjuarai Piala Dunia 3 kali berhak membawa pulang trofi asli secara permanen. Nah, aturan tersebut akhirnya membuat Brazil menjadi pemilik terakhir trofi Jules Rimet setelah meraih gelar ketiga mereka pada Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko. Nah, trofi itu kemudian disimpan di Brazil sebelum akhirnya dilaporkan hilang akibat pencurian pada tahun 1983 ya. Nah, setelah era Jules Rimet berakhir, FIFA memperkenalkan trofi yang baru yang digunakan hingga sekarang. Trofi tersebut dikenal dengan nama FIFA World Cup Trophy dan mulai dipakai pada tahun 1974. Nah, pendengar, melansir dari Britannica, desain trofi FIFA World Cup dibuat oleh pematung asal Italia, Silvio Gazzaniga. Trofi itu menampilkan dua figur manusia yang mengangkat bola dunia sebagai simbol kemenangan dan persatuan global. Berbeda dari trofi sebelumnya, FIFA World Cup Trophy ini tidak bisa dimiliki permanen oleh negara juara. Tim pemenang hanya mendapatkan replika resmi, sedangkan trofi asli tetap menjadi milik FIFA. Nah, trofi FIFA World Cup ini memiliki tinggi sekitar 36 cm dan dibuat menggunakan emas 18 karat ya. Wah, kalau dijual dapat berapa tuh ya? Berat total trofi ini mencapai lebih dari 6 kg dan menjadi salah satu trofi olahraga paling terkenal di dunia. Selain desainnya yang ikonik, trofi Piala Dunia juga memiliki nilai simbolis besar bagi para pemain dan negara peserta. Mengangkat trofi tersebut dianggap sebagai pencapaian tertinggi dalam karir seorang sepak bola, ya.

Hari gini, kalau kamu buka medsos 5 menit aja, bisa langsung lupa tujuan hidup. Awalnya cuma mau lihat resep simple. Ujung-ujungnya nonton orang debat di kolom komentar. Tapi kamu tahu nggak? Menurut penelitian, otak kita tuh dapat dopamine hit setiap kali lihat notifikasi baru. Artinya, kamu literally bisa kecanduan scroll kayak kecanduan gula. So, mulai hari ini, coba atur waktu scroll kamu. Ingat, algoritma itu kayak mantan posesif. Makin kamu perhatiin, makin susah lepas.

saya Sandi Watimena, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku, memberikan apresiasi kepada RRI yang turut menyiarkan banyak acara, termasuk acara siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Selamat untuk RRI dan untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Ayo dengarkan siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.

Ya, Anda tahu lagu Waka Waka dari Shakira. Nah, lagu Waka Waka This Time for Africa ini menjadi salah satu anthem Piala Dunia paling populer sepanjang sejarah. Meski telah dirilis lebih dari satu dekade, lagu tersebut masih sering diputar dalam berbagai acara olahraga di media sosial. Ya, pendengar, lagu tersebut dibawakan oleh Shakira untuk Piala Dunia tahun 2010 di Afrika Selatan. Sejak pertama kali dirilis, Waka Waka langsung menarik perhatian karena irama energik dan juga mudah diingat. Bener banget ya. Waka Waka ini memadukan unsur musik pop, dance, dan sentuhan musik Afrika. Waka Waka terinspirasi dari lagu militer asal Kamerun berjudul Zangalewa yang dipopulerkan oleh grup Golden Sounds pada era 1980-an. Nah, pendengar, melalui lagu tersebut Shakira menghadirkan pesan tentang semangat, persatuan, dan perjuangan. Tema itu dianggap cocok dengan atmosfer Piala Dunia yang mempertemukan banyak negara dari berbagai belahan dunia. Nah, pendengar, popularitas Waka Waka semakin besar setelah tampil di upacara penutupan Piala Dunia tahun 2010. Penampilan Shakira saat itu menjadi salah satu momen hiburan paling dikenang dalam sejarah turnamen FIFA. Nah, selain sukses secara global, lagu tersebut juga mencetak berbagai rekor di industri musik. Video musik Waka Waka menjadi salah satu video bertema olahraga paling banyak ditonton di platform digital. Tidak sedikit penggemar sepak bola yang menganggap Waka Waka sebagai anthem Piala Dunia terbaik sepanjang masa. Lagu itu bahkan masih sering diputar saat musim turnamen sepak bola internasional berlangsung. Nah, hingga kini ya, Waka Waka tetap populer di berbagai generasi. Lagu tersebut dinilai masih berhasil menghadirkan nuansa perayaan sepak bola yang meriah sekaligus mudah diterima pendengar dari berbagai negara. Nah, pendengar, kesuksesan Waka Waka ini juga membuat nama Shakira semakin identik dengan Piala Dunia. Penyanyi asal Kolombia itu beberapa kali kembali terlibat dalam proyek musik yang berkaitan dengan turnamen FIFA. Seperti tahun ini ya, Shakira kembali terlibat dalam proyek musik Piala Dunia 2026 lewat lagu berjudul Dai Dai. Lagu tersebut diumumkan sebagai salah satu anthem resmi untuk turnamen yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dai Dai tersebut menghadirkan nuansa pop modern dengan sentuhan musik Latin khas Shakira, dan banyak penggemar menyambut antusias comeback Shakira karena dianggap berhasil kembali menghadirkan atmosfer meriah seperti era Waka Waka. Ya, aku setuju. Saya setuju banget ya, pendengar. Nah, di media sosial tidak sedikit penggemar membandingkan Dai Dai dengan Waka Waka. Sebagian besar memuji energi dan karakter vokal Shakira yang dinilai masih cocok untuk anthem sepak bola internasional. Ya, kalau ini saya setuju. Shakira kayaknya dia punya aura-aura sepak bola ya. Semoga Anda suka nanti dengan lagu Dai Dai terbaru ya untuk lagu sepak bola tahun ini. Dan pernah dengar? Sudah pasti ya, banyak yang sudah dengar di YouTube karena sudah dirilis lagunya.

Tahukah Anda? Indonesia berada di jalur cincin api Pasifik, kawasan dengan aktivitas gempa dan gunung api paling aktif di dunia. Lebih dari 120 gunung api aktif tersebar dari Sumatera hingga Maluku dan Papua. Kondisi ini menjadikan Indonesia rawan bencana, tetapi sekaligus sangat kaya sumber daya alam. Tanah vulkanik yang subur mendukung pertanian, dan tentunya panas bumi menjadi sumber energi, dan keanekaragaman hayati tumbuh dengan luar biasa. Namun, semua potensi ini datang bersama tanggung jawab besar untuk mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Kesadaran masyarakat menjadi kunci. Dengan pengetahuan yang tepat, bencana bisa diminimalkan. Radio berperan penting sebagai media edukasi, peringatan dini, dan penguat solidaritas saat bencana terjadi.

0: Di era digital, pendidikan semakin mudah diakses oleh siapa saja. Informasi bisa didapat dari buku, internet, hingga diskusi dengan orang lain di sekitar kita. Namun, penting juga untuk bijak dalam memilih sumber belajar. Gunakan teknologi sebagai alat untuk berkembang, bukan sekedar hiburan semata.
1: Hari itu adalah hari terakhir aku melihat dia. Kalau ada kesempatan kedua, terkadang lebih baik menjauh dari yang kamu cintai. Bukan karena berhenti mencintai, tapi karena harus melindungi diri dari luka. Aku Raya, dan begini ceritanya.

Ya, untuk Anda yang lagi mempersiapkan segala sesuatunya untuk sholat maghrib, terkhusus untuk umat Islam di wilayah Kota Ambon, saya informasikan 18.24 waktu Indonesia Timur, kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Ambon dan sekitarnya. Ya, pendengar, masih mengenai informasi menarik untuk Anda. Nah, tim nasional Uruguay bersiap menghadapi Piala Dunia 2026 bersama generasi baru racikan pelatih Marcelo Bielsa. Nah, tim berjuluk La Celeste itu berupaya menghapus kegagalan sebelumnya melalui penampilan maksimal di Amerika Utara. Uruguay ini merupakan juara dunia dua kali dengan sejarah panjang dalam sepak bola internasional. Prestasi besar mereka diraih saat menjuarai Piala Dunia pertama tahun 1930 dan edisi 1950. Nah, era baru Uruguay dimulai setelah pemain bintang seperti Luis Suarez dan Edinson Cavani meninggalkan tim utama. Kini Federico Valverde memikul tanggung jawab besar sebagai pemimpin generasi penerus Uruguay. Nah, wakil Amerika Selatan itu mengawali kualifikasi dengan performa meyakinkan melawan Brasil dan juga Argentina. Namun konsistensi mereka menurun setelah kehilangan poin dalam 9 pertandingan terakhir. Nah, Uruguay ini mengakhiri kualifikasi zona CONMEBOL pada posisi keempat klasemen akhir ya. Mereka mencatat 7 kemenangan, 7 hasil imbang dan 4 kekalahan. Dengan generasi baru kali ini, timnas Uruguay diharapkan mampu menuai hasil gemilang pada Piala Dunia 2026. Mereka dipastikan menghadapi persaingan ketat di grup H bersama Arab Saudi, Spanyol dan juga Cape Verde. Kita lihat saja nanti ya, pendengar, siapa yang bakal memenangkan persaingan di grup H ini. Soalnya dari lawan-lawannya ini cukup ini ya, bikin pusing ya mereka nantinya.

بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sholat yang ditegakkan, berilah kepada junjungan kita Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sungguh Engkau Zat yang menepati janji.

Dengar, tahukah Anda tentang kisah Abu Bakar Ash-Shiddiq, sahabat setia Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Dalam kesetiaannya, ia selalu berada di samping Rasulullah, baik di masa suka maupun duka. Abu Bakar adalah contoh keteguhan iman dan ketulusan hati. Ketika hijrah ke Madinah, ia tak ragu mengorbankan hartanya demi mendukung perjuangan Islam. Mari kita teladani semangat pengorbanan dan keikhlasannya dalam kehidupan sehari-hari.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sampah bukan selalu akhir dari sebuah barang. Dengan pengelolaan yang tepat, sampah bisa berubah jadi sesuatu yang bermanfaat. Mulai dari sampah organik yang diolah menjadi kompos, hingga sampah anorganik yang bisa didaur ulang. Jadi, yuk mulai pilah sampah dari sekarang. Karena dari tangan kita, sampah bisa punya nilai dan lingkungan jadi bersih.

Peningkatan investasi menjadi salah satu kunci mendorong pertumbuhan ekonomi. Investasi membuka peluang usaha, memperluas lapangan kerja, dan menggerakkan sektor-sektor produktif di daerah. Pemerintah terus berupaya menciptakan iklim yang kondusif melalui kemudahan perizinan, kepastian hukum, serta dukungan infrastruktur yang memadai.

Pendengar, tahukah Anda, lebih dari setengah tubuh manusia terdiri dari air? Air berperan penting dalam hampir semua fungsi tubuh, mulai dari mengatur suhu, membantu pencernaan, hingga mengedarkan nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh. Kekurangan cairan tidak selalu merasa sebagai haus. Kadang muncul dalam bentuk lelah, sulit konsentrasi, atau sakit kepala. Minum air yang cukup adalah kebiasaan sederhana dengan dampak besar bagi kesehatan.

Ya, pendengar dari Fajar Nur dengan Tata Hatiku untuk Anda di malam hari ini. Nah, informasi menarik masih saya hadirkan untuk Anda, pendengar. Pemerintah menilai tim ekspedisi Patriot membangun optimisme generasi muda mendukung pembangunan nasional di kawasan transmigrasi. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono. Menurut Agus Harimurti Yudhoyono, pengalaman membentuk semangat kepemimpinan sekaligus kepedulian mahasiswa terhadap tantangan pembangunan daerah terpencil Indonesia. AHY menyebut bahwa mahasiswa ekspedisi Patriot diterjunkan langsung untuk memahami persoalan masyarakat sekaligus memberi masukan pembangunan kepada pemerintah. Dan menurut dia, banyak kawasan transmigrasi memiliki kondisi yang tidak mudah karena jauh dari pusat pertumbuhan dan penuh keterbatasan. Namun pengalaman lapangan dinilai menjadi bekal penting bagi mahasiswa untuk memahami kebutuhan masyarakat secara langsung. AHY menegaskan, banyak wilayah Indonesia masih membutuhkan perhatian pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi yang merata. Menurutnya, program transmigrasi ini menjadi instrumen penting pemerataan pembangunan nasional sekaligus menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan terakhir, AHY juga mengapresiasi program transmigrasi Patriot yang mendorong lahirnya generasi muda berjiwa patriot pembangunan nasional. Ia menilai program strategis Kementerian Transmigrasi memperkuat semangat mahasiswa berkontribusi langsung membangun berbagai kawasan transmigrasi di Indonesia.

Pernah lihat kunang-kunang menyala di malam hari? Cahaya kecil mereka seperti bintang yang berkelap-kelip. Ternyata fenomena itu disebut bioluminesensi. Kunang-kunang punya organ khusus di perutnya yang memproduksi cahaya melalui reaksi kimia antara zat luciferin dan oksigen. Fungsinya bisa untuk menarik pasangan, komunikasi, atau bahkan peringatan bagi predator. Uniknya, setiap spesies punya pola cahaya berbeda loh. Jadi, cahaya mereka ibarat bahasa rahasia di kegelapan. Next time, kalau lihat kunang-kunang, ingat, itu bukan sekadar cahaya, tapi keajaiban alam kecil yang penuh makna.

dunia bersatu dalam satu semangat. Inilah saatnya Piala Dunia FIFA 2026. Setiap gol, setiap momen, setiap cerita, kini lebih dekat bersama Anda. Karena kami, Pro 1 RRI Ambon,

kawan-kawan semua, pencinta sepak bola, di tahun 2026 ini akan ada Piala Dunia. Saya Wakil Gubernur Maluku baru mendapatkan informasi tatkala saya berada di RRI Ambon, RRI secara nasional mendapatkan hak siar. Ya. Jadi, kawan-kawan, kalau kita tidak sempat nonton secara visual yang juga hak siarnya didapat oleh TVRI, ya ternyata kalau yang suaranya itu bisa kita dengar loh dari RRI. Yang ketinggalan ya, selalu mendapatkan update tentang perkembangan dan pertandingan Piala Dunia 2026.

Ya baik ya pendengar ya, informasi menarik untuk Anda di malam hari ini. Ini Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Miskabun meminta masyarakat tidak menyalahartikan pernyataan Presiden Prabowo Subianto, yakni pernyataan Presiden yang merespon isu harga dolar Amerika Serikat terhadap rupiah yang menyentuh Rp17.500. Nah, pernyataan Presiden Prabowo tersebut menurut Miskabun ini memiliki tujuan baik, yakni menenangkan masyarakat. Presiden Prabowo juga menginginkan masyarakat tidak terganggu oleh isu-isu yang mengganggu stabilitas ekonomi nasional. Dan pendengar, Miskabun menilai terdapat makna tersirat Presiden Prabowo menyinggung isu soal pelemahan rupiah. Untuk itu, BI diminta segera melakukan upaya stabilisasi, melakukan upaya-upaya yang konkret mengembalikan rupiah pada penguatan yang memadai. Ya, ini kan juga sempat viral ya di akun media sosial tentang hal ini ya, pendengar. Jadi Anda harus benar-benar bisa memahami apa yang dikatakan gitu. Jangan sampai terbawa emosi dan lain sebagainya sehingga muncul hal-hal yang mungkin bisa dibilang dapat memicu pertengkaran di media sosial ya.

Transaksi sekarang tak harus ke pasar, cukup dari genggaman. Tapi apakah kita sudah benar-benar paham cara kerja ekonomi digital? Kita membedah tren dan peluang ekonomi digital dari UMKM Go Online hingga transaksi berbasis AI. Mari manfaatkan teknologi dan jangan hanya jadi penonton perubahan.

0: Pemirsa, kentang tentu sudah tidak asing lagi bagi kita. Berbagai jenis hidangan kentang seperti kentang goreng, kemudian kentang pure, kemudian kita juga mengenal kroket.
1: Assalamualaikum Bu, Kakak pulang.
2: Waalaikumsalam. Bawa apa itu Kak? Jangan bilang MBG-nya nggak dimakan lagi nih.
1: Iya nih Bu, MBG-nya nggak dimakan lagi.
2: Loh, kenapa kok nggak dimakan lagi Kak?
1: Soalnya ayamnya keras, ada merah-merah lagi.
2: Ih, masa sih Kak? Coba sini Ibu lihat. Kakak mandi gih.
1: Iya Bu. Kemudian iris tipis. Kita dapat mengirisnya
2: dengan menggunakan alat seperti ini. Ya ampun, ini sih namanya belum mateng. Ampun deh yang masak. Gimana sih, tega amat. Makanan buat anak-anak kok ngolahnya gak bener begini sih.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Bapak sudah pulang.
3: Kenapa sih Bu, momennya sampai kedengeran keluar loh.
2: Ini loh Pak, Ibu lagi buka MBG kakak. MBG-nya masa gak dimakan lagi? Katanya ayamnya keras. Lihat deh Pak, ayamnya keras, mana masih merah begini. Kalau anak-anak racunan gimana coba Pak?
3: Ya ampun, iya ya, keras begini, masih merah lagi ya Bu. Pantes kakak gak mau.
2: Emang tadi di sekolah gak ada yang protes Pak?
3: Tadi Bapak ada rapat di dinas pendidikan Bu, jadi Bapak belum terima laporan soal ini.
2: Tapi Pak, ini tuh udah sering banget kejadiannya sama MBG di sekolah Bapak. Kakak udah sering banget nih pulang bawa MBG gak dimakan karena buahnya busuk lah, sayurnya berulat lah, sampai menu apa itu? Aduh, apa tuh? Burger? Apa itu? Ah, entahlah Ibu gak ngerti. Kan MBG kan ada ahli gizinya toh. Masa iya anak-anak dikasih burger yang jelas-jelas junk food? Harus ada tindakan ini Pak. Kalau dibiarin ya kasihan anak-anak dong.
3: Sabar Bu, sabar, sabar. Memang betul kalau itu Bapak sudah terima aduan. Makanya Bapak dan kepala sekolah lainnya yang masuk di SPPG Mekarjaya 1 sepakat untuk mengajukan evaluasi. Besok Bapak dan kepala sekolah yang lain juga akan hadir rapat di sana untuk mendengarkan keputusannya. Semoga ada komitmen baik Bu. Tapi kalau tetap begitu, nanti kita akan adukan ke BGN lah.
2: Syukurlah Pak, bagus kalau begitu. Semoga ada tindakan nyata ya dari SPPG-nya.
3: Amin, semoga ya Bu.
4: Bapak, Ibu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih telah hadir di aula SPPG Mekarjaya 1. Terima kasih atas kritik dan saran dari Bapak, Ibu sekalian. Alhamdulillah, evaluasi telah kami lakukan Bapak, Ibu. Dan tentunya Bapak, Ibu berhak untuk terus mengawasi kinerja kami. Saya mewakili seluruh tim SPPG ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami menyadari menu makan bergizi gratis atau MBG dalam beberapa hari terakhir ini jauh dari kata layak. Kami belum berhasil memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Dan tanggung jawab itu sepenuhnya ada di pundak saya. Mulai hari ini Bapak Ibu, kami telah melakukan perombakan total. Kami telah mengontrak tim ahli gizi profesional yang tentunya kompeten untuk mengawasi setiap proses, mulai dari pemilihan bahan hingga distribusi. Kedepannya, mulai hari ini, menu MBG yang tersaji akan disertai label rincian gizi seperti kalori, protein, hingga berapa vitaminnya, semua akan transparan. Kami juga membangun jalur komunikasi khusus. Sekolah berhak mengajukan keberatan atau keluhan secara resmi jika memang menu yang disajikan tidak sesuai standar. Tentunya kami berkomitmen untuk merespon setiap komplain dan akan kami atasi secepatnya sesuai dengan ketentuan operasional yang berlaku. Kami akan membuktikan bahwa kesehatan anak-anak adalah prioritas utama, bukan sekadar angka di atas kertas. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum, Ibu, aku pulang.
1: Waalaikumsalam. Tumben nih, kakak ceria sekali.
0: Iya dong, Bu. Soalnya kakak dapat MBG-nya enak banget loh.
1: Oh ya, enaknya. Emang isinya apa, Kak?
0: Tadi kakak makan sama ayam goreng lengkuas, capcay, susu, sama semangka, Bu. Enak banget. Ayamnya juga udah gak keras, lembut banget. Temen-temen kakak juga suka.
1: Wah, alhamdulillah. Semoga seterusnya begitu ya, Kak. Sekarang kakak mandi ya.
0: Oke, Bu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pak, tahu gak menu MBG kakak hari ini enak-enak katanya.
2: Oh ya?
1: Ayamnya udah gak merah, menunya lengkap lagi, Pak. Bagus nih, berarti SPPG-nya gercep ya, Pak, buat perbaikan.
2: Betul, Bu. Tadi di rapat disampaikan kalau mulai hari ini perbaikannya, dan ternyata memang direalisasikan.
1: Syukurlah, Pak, kalau kritik kita didengar, dan memang seharusnya begitu kan, Pak. Tujuan program MBG kan bukan sekedar bikin kenyang, tapi gimana gizi anak-anak Indonesia terpenuhi. Jadi meskipun gratis, bukan berarti nggak boleh kritis kan, Pak?
2: Iya Bu, betul. Sekarang Bapak lapar, pengen makan MBG juga, alias masakan bini gue.
1: Bapak bisa aja.

らない

Dulu bayar pakai uang cash, sekarang cuma scan QR. Malah salah aplikasi. Anak kecil jago hafal filter TikTok, tapi pas disuruh print tugas, mbok, printernya error lagi. Teknologi itu kayak pacar, bikin hidup makin mudah, tapi kadang bikin sebel juga. Dibilang tinggal klik, ternyata harus update aplikasi dulu, verifikasi OTP, isi CAPTCHA, pilih traffic light yang benar. Tapi gak apa-apa, yang penting kita mau belajar pelan-pelan, saling bantu, dan jangan lupa istirahatin mata dari layar. Yang canggih itu teknologinya, yang pintar itu yang bisa adaptasi.

0: Pernah dengar istilah besar dari kecil, kuat dari bawah? Nah, ini dia salah satu misi keren Astacita, membangun dari desa dan dari bawah. Bayangin, desa itu ibarat akar pohon kalau kuat. Seluruh Indonesia otomatis makmur, mulai dari ekonomi merata, UMKM naik kelas, sampai kemiskinan pelan-pelan di-kick out. Tidak cuma bagi-bagi bantuan, tapi bikin desa mandiri, teknologi pertanian, pasar digital, bahkan wisata desa yang Instagramable. Pokoknya, desa tidak lagi jadi pelengkap, tapi jadi lokomotif ekonomi. Jadi, buat Anda yang di kota, jangan lupa dukung produk lokal. Yang di desa, tetap semangat berinovasi. Bersama kita bisa bikin Indonesia maju, dari pelosok sampai metropolitan.
1: Ya baik pendengar, saatnya ngobras ngobrol bareng komunitas ya. Kali ini aku akan bahas mengenai komunitas anime di Indonesia. Saya akan membahas mengenai beberapa komunitas anime yang ada di Jakarta. Bagi Anda yang mungkin senang dengan anime ya, ini bisa direkomendasi juga buat Anda ya. Walaupun umur udah semakin uzur, tapi banyak sih ya menurut saya yang suka dengan anime ya. Ya. Baik pendengar, ini menjadi penggemar anime di kota besar seperti Jakarta ini bisa makin seru kalau ketemu teman ngobrol sefrekuensi ya. Nah, kalau di Ambon sih ada tapi nggak terlalu banyak ya. Kalau Anda mau dapat teman baru yang minatnya sama dan biar kamu nggak sendirian melulu, nah sebaiknya Anda bisa join ke komunitas anime di Jakarta yang bisa dibilang udah besar ya komunitasnya. Nah, dengan join ke komunitas anime, Anda tidak perlu lagi ngerasain nonton anime sendirian ya, fanboying sendirian, atau merasa excited banget pas ada event di Japangan tapi bingung mau ngajak siapa gitu ya. Nah, banyak sekali yang udah umurnya udah dewasa banget tapi masih suka dengan anime, nonton anime, atau mungkin membaca manganya alias komiknya ya. Nah, kabar baiknya nih, di Jakarta sana ini jadi kota dengan komunitas anime terbanyak dan salah satu yang paling aktif di Indonesia. Nah, apa saja sih ini komunitas anime di Jakarta? Ini beberapa daftar yang akan saya hadirkan untuk Anda ya. Yang pertama nih ada Komunitas Pecinta Anime Jakarta atau Kopaja. Nah pendengar, Kopaja adalah salah satu komunitas anime paling solid dan aktif di Jakarta. Dibentuk pada pertengahan 2012, pembuatan komunitas ini awalnya untuk menghubungkan para penggemar anime, manga, dan budaya Jepang di Jabodetabek yang ingin berkumpul secara rutin. Uniknya pendengar, Kopaja berhasil membangun kultur komunitas yang terbuka, ramah buat pemula, dan tetap seru buat yang sudah veteran di dunia perwibuan ya. Nah, kegiatan Kopaja cukup variatif, mulai dari gathering bulanan, nonton bareng anime, diskusi anime, manga terbaru, sampai game ringan seperti kuis karakter anime ya. Beberapa kali juga mereka ikut tampil di event besar seperti Japan Mastery dan Enikasi ya, baik sebagai peserta cosplay maupun komunitas yang mengisi booth. Komunitas anime Jakarta satu ini terkenal santai dan pastinya tetap punya struktur komunitas yang rapi dengan admin dan moderator yang aktif. Kalau Anda mau gabung nih, Anda bisa gabung dan cari Facebook mereka dengan nama Komunitas Pecinta Anime Jakarta alias Kopaja. Nah, mungkin setelah request gabung dan juga menjawab beberapa pertanyaan dasar ya, Anda bisa langsung ikutan ngobrol bareng mereka. Mereka biasanya update jadwal gathering dan aktivitas komunitas lewat Facebook. Jadi mungkin kalau berminat mungkin bisa gabung ya, sehingga bisa menambah link Anda lagi pendengar.

Saya, Maria Margareta Sopameda, Kepala TVRI Stasiun Maluku, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026. Dan mengajak pendengar untuk ikuti terus siaran RRI. Jangan sampai ketinggalan.

Salah satu cara efektif untuk mengatasi kemiskinan adalah melalui pemberdayaan ekonomi. Program yang memberikan akses terhadap modal, pelatihan, keterampilan, dan kesempatan usaha dapat membantu individu dan komunitas membangun kemandirian ekonomi. Pemberdayaan ini tidak hanya mengentaskan kemiskinan secara langsung, tetapi juga menciptakan dampak jangka panjang dengan memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Ya baik, pendengar, selamat malam untuk Anda semua yang lagi di jalan ya. Lagi macet mungkin, atau mungkin lagi buru-buru mau ke suatu tempat. Semoga perjalanan Anda bisa lancar ya. Ya, saya masih bahas mengenai beberapa komunitas anime di Jakarta ya. Next nih ada komunitas Otaku Jakarta atau KOJ. Nah, komunitas anime di Jakarta lainnya yang juga cukup besar adalah komunitas Otaku Jakarta atau KOJ. Komunitas ini adalah komunitas yang punya vibe yang lebih pop dan aktif banget di media sosial ya. Dan mereka juga punya akun Facebook dan juga Instagram ya, yang sering update soal info event, tren fandom terbaru, dan konten visual menarik seputar anime, tokusatsu, hingga J-pop. Nah, kalau Anda tipe yang lebih nyaman ngepoin dulu sebelum gabung nih ya pendengar, maka KOJ ini bisa jadi pintu masuk yang paling tepat. Menariknya pendengar, komunitas ini bekerja sama sebagai media partner untuk event-event Jejapangan di Jakarta. Jadi Anda bakal menemu banyak info event cosplay, lomba fan art, atau bazar bertema anime yang bisa Anda datangi. Selain itu juga, komunitas ini rutin bikin konten edukatif dan meme yang mungkin relate dengan keseharian wibu Jakarta. Jadi tidak perlu serius, tapi relate banget ya. Oke. Dan yang paling terakhirnya ada Anime World Indonesia atau Discord. Nah, kalau Anda lebih suka interaksi virtual dan tidak terlalu suka kumpul langsung, maka server Discord Anime World Indonesia ini bisa jadi tempat buat Anda. Komunitas ini termasuk yang terbesar di Indonesia dengan lebih dari 27.000 anggota aktif. Nah, servernya hidup ya dengan berbagai channel, mulai dari diskusi anime musim ini, rekomendasi manga, sharing fan art, bahkan voice chat buat nobar dan karaoke online. Nah, Anime World Indonesia juga jadi komunitas anime di Jakarta yang cocok buat Anda kalau suka berkarya ya, pendengar. Nah, selain itu juga Anda bisa nemu banyak orang di berbagai kota, jadi cocok kalau Anda pengen membangun koneksi fandom secara nasional. Untuk Anda yang mungkin suka bergaul ya, ingin punya banyak link, kayaknya komunitas ini cocok untuk Anda pendengar. Oke, pendengar, tepat di jam 9 nanti saya ajak Anda untuk kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan warta berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.
2: Polri berkomitmen untuk terus mendukung dan mewujudkan ekosistem pertanian jagung secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai dengan hilir.
0: Pemerintah akan membenahi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi seluruh pihak dalam menciptakan swasembada pangan. Israel terus serang sejumlah wilayah di Jalur Gaza. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah akan membenahi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG agar tidak ada penyimpangan. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Kita bikin MBG mendasar.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan tetap melanjutkan program makan bergizi gratis MBG. Presiden menegaskan program MBG tetap menjadi prioritas pemerintah karena memiliki dampak besar bagi masyarakat. Di saat kunjungan ke berbagai daerah, Presiden Prabowo menerima pesan dari masyarakat agar program MBG tidak dihentikan.
1: Semua produsen di desa itu hidup dan kita bisa patahkan biaya logistik. Nggak usah jauh-jauh ke pasar. Pasarnya ada di desa dia sendiri. Ini adalah dampak dari MBG. Sekian ratus triliun akan beredar di desa-desa, kelurahan-kelurahan, kabupaten-kabupaten. MBG kemana-mana saya ketemu rakyat kecil, petani. Pak, tolong Pak, MBG jangan diberhentikan. Ini sangat membantu cucu-cucu saya bisa makan. Sangat membantu saya, sangat membantu keluarga saya.
3: Presiden Prabowo mengakui program MBG masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Kepala negara mengatakan pemerintah terus melakukan evaluasi atau pembenahan terhadap pelaksanaan program MBG di berbagai daerah sehingga tidak lagi ada penyimpangan.
1: Bahwa banyak tantangan, benar. MBG banyak masalah. Kita harus tertibkan. Tapi saya sudah katakan, pemerintah saya tidak ragu-ragu. Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.
3: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menjelaskan, sebagai dukungan terhadap program MBG, Polri telah membangun 33 dapur MBG di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, sehingga ada pemerataan dalam pemenuhan gizi untuk masyarakat Indonesia. Total, Polri memiliki 1.376 dapur MBG, yang diproyeksikan dapat memberikan bagi 3,44 juta penerima manfaat dan menyerap 68 ribu tenaga kerja.
4: Sampai dengan hari ini kami laporkan bahwa Polri telah memiliki 1.376 SPBG yang terdiri dari 736 SPBG telah beroperasi, 172 SPBG persiapan operasional, dan 468 SPBG dalam tahap pembangunan. Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPBG di seluruh Indonesia.
3: Pemerintah mencatat jumlah penerima manfaat program MBG telah mencapai 61,99 juta orang hingga tanggal 12 Mei tahun 2026. Pemerintah menargetkan 82,9 juta penerima manfaat pada akhir tahun ini. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Dengar, pemerintah menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada 27 Mei 2026 setelah dilakukan sidang isbat di kantor Kementerian Agama. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Yorike Fitri. Yorike.
5: Ya, Lukman, saat ini saya masih berada di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia dan Menteri Agama Nazaruddin Umar baru saja mengumumkan bahwa Hari Raya Idul Adha jatuh pada tanggal 27 Mei 2026 atau 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Berikut keterangan dari Menteri Agama kepada para awak media.
6: Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 Masehi. Saya ulangi, Hari Raya Idul Adha nanti akan datang jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masehi. Demikianlah sesi dan isbat pendapat awal Zulhijjah 1447 Hijriah yang telah kita laksanakan dan kita sepakati bersama.
5: Sementara itu dalam sidang isbat yang digelar di Kementerian Agama sejak pukul 16 waktu Indonesia Barat tadi dihadiri oleh anggota Komisi 8 DPR Hidayat Nur Wahid dan juga beberapa perwakilan dari Duta Besar Negara Sahabat dan Organisasi Islam lainnya. Dan saat ini suasana di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia sudah terlihat sepi dan tadi Menteri Agama Nazaruddin Umar didampingi oleh Wakil Menteri Agama dan juga Ketua dari Majelis Ulama Indonesia memberikan keterangan pers kepada para awak media terkait dengan penetapan Hari Raya Idul Adha pada 27 Mei 2026. Dari Kantor Kementerian Agama Jakarta, Yuriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kerjasama seluruh pihak dalam menciptakan swasembada pangan. Informasi selengkapnya disampaikan Witra Adila.
7: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban sebagai upaya penguatan ketahanan pangan nasional melalui agenda panen raya jagung serentak kuartal 2. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya konsistensi dalam sektor pangan bagi kedaulatan sebuah negara. Yang menekankan bahwa Indonesia harus mampu mempertahankan produksi pangan secara aman, lancar, dan berkesinambungan.
8: Saudara-saudara para bayangkara, saudara harus jadi polisinya rakyat, harus sangat dekat dengan rakyat, tentara juga demikian. Karena itu masalah swasembada pangan ini tidak mungkin kita capai tanpa dukungan dari semua pihak, dari para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, para gapoktan, dari perum-perum BUMN-BUMN yang mendukung pupuk Indonesia yang menghasilkan benih, juga semua BUMN yang mendukung, dan akhirnya TNI dan Polri.
7: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo menyatakan bahwa kehadiran Presiden di Tuban ini menjadi suntikan motivasi yang luar biasa bagi institusinya. Kehadiran Presiden dianggap menjadi pengawalan agenda swasembada pangan pokok di Indonesia.
2: Polri berkomitmen untuk terus mendukung dan mewujudkan ekosistem pertanian jagung secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai dengan hilir, meliputi penyiapan lahan, penyediaan bibit, penanaman, perawatan, hingga memastikan penyerapan hasil panen.
7: Kapolri juga menyampaikan rasa bangganya atas keterlibatan anggotanya secara langsung dalam ekosistem ketahanan pangan melalui pembangunan gudang logistik dan operasional pusat gizi atau SPPG dari Tuban. Witra Adila melaporkan.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji An'im Falahuddin Mahrus atau Gus An'im meminta jemaah haji tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
9: Anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji An'im Falahuddin Mahrus atau Gus An'im meminta jemaah haji di Indonesia untuk tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Hal itu disampaikan oleh Gus An'im saat menggelar halaqah keuangan haji bertemakan optimalisasi dana haji untuk kemaslahatan umat di Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri hari ini. Ia mengatakan sesuai dengan hasil rapat kerja Kementerian Haji dan Umroh dengan Komisi 8 DPR RI menyepakati bahwa kekurangan biaya aftur hampir 1 triliun rupiah ya tidak akan dibebankan kepada calon jemaah haji di Indonesia. Selain itu, tempat ini pula pihaknya juga mengapresiasi kepada kinerja Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang mengelola dana haji senilai 180 triliun rupiah.
10: Calon jemaah haji ke Medan, ke Batam, sambil informasi, kemarin juga mengalami lonjakan yang tajam yang asalnya dianggarkan 12M karena kenaikan harga tur sampai harus menambahi sampai 40M, dan ini atas kesadaran pemerintah daerah sendiri tidak ditekankan kepada para calon jemaah haji.
9: Sementara itu, perwakilan BPKH Pusat, Sulistiawati mengatakan bahwa pada tahun 2026 menjadi tahun pertama operasional haji yang dikelola oleh Kementerian Haji dan Umroh terpisah dari Kementerian Agama.
11: Definisi mampu mendaftar haji itu apabila punya uang 20 juta, gak punya negara loh untuk mendaftar. Kalau dari sisi rumah cuma 10 juta, bu, ini dulu kok mau bilang mau nama lo terus pasti 10 juta, nah itu harus daftar haji. Jadi kalau punya sudah 10 juta saat ini gitu, kan dari sekarang dari 20 juta.
9: Hingga saat ini sistem haji di Indonesia telah berbasis daftar tunggu nasional. Dari total 221.000 jemaah, sebanyak 92% dialokasikan untuk haji reguler dan 8% lainnya untuk haji khusus. Ayu Citra melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar jemaah haji Indonesia di sektor 10 mengapresiasi konsumsi bercita rasa Nusantara yang disediakan selama pelaksanaan ibadah haji. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
13: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, dapat kami informasikan konsumsi yang di sektor 10 adalah rasa Nusantara dan dinikmati oleh jemaah haji Indonesia, termasuk di berbagai sektor di Dakar Mekah ini. Dan jemaah haji memberikan apresiasi akan atas konsumsi rasa Nusantara tersebut. Seperti misalnya untuk siang hari ini, waktu Arab Saudi, konsumsi yang disediakan seperti nasi, tempe bacem, dan juga daging. Menurut Koordinator Konsumsi Sektor 10, Hajjat Khaled, jemaah haji menikmati rasa Nusantara menu tersebut dan langsung menyantap makan siang tersebut. Berikut keterangan dari Hajjat Khaled.
14: Konsumsi soal makanan. Untuk pembagian ini, konsumsi ini pembagian konsumsi ini sesuai dengan jadwal yang sudah kami sampaikan kepada kloten dan bahkan rombongan, bahwa penyediaan makanan dan pengambilan makanan itu jam 12. Namun sebelum jam 12 itu jemaah haji sudah standby di depan konsumsi untuk mengambil. Ada yang sudah jam 10:30, ada yang jam 11, dan bahkan 11:30. Semua jemaah itu sudah standby untuk mengambil makanan itu.
15: Penyajiannya seperti apa misalnya kalau siang?
14: Penyajiannya adalah kami sudah tentukan sebagaimana protap yang kami buat, pembagian JKP1, JKP2, dan selanjutnya. Dan dalam kloter itu juga kami sudah tentukan rombongan-rombongannya, sehingga jemaah itu datang. Kami tidak perlu mengambil jemaah sendiri atau ketua rombongan sendiri yang langsung ambil di kloternya masing-masing. Dan pembagiannya juga sudah jelas, ketua rombongannya langsung masuk ke kamar dan dibayarkan kepada semua jemaahnya atau kota jemaahnya.
16: Mungkin bisa dijelaskan dari awal, Pak, bagaimana?
13: Pendengar, dapat untuk pengambilan konsumsi di sektor 10 tower 1 dikoordinir oleh para ketua rombongan. Rombongan mengambil konsumsi sesuai dengan data yang terekap di konsumsi. Dan dalam menu tersebut, selain makan siang, ada juga tersedia air mineral dan buah-buahan. Untuk makan siang yang tersedia, dari pukul 11.30 waktu Arab Saudi hingga batas waktu jam 16 waktu Arab Saudi. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, PD Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana pemerintah Arab Saudi akan bangun masjid atas nama jemaah haji tunanetra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Berikut laporannya disampaikan Aan Ariska.
17: Saifuddin Abdul Muin Saideng, seorang imam masjid tunanetra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, kembali menjadi perhatian di Tanah Suci, Mekah. Jemaah yang tergabung dalam kloter 17 embarkasi Makassar itu mendapat penghormatan istimewa dari pemerintah Arab Saudi yang berencana membangun masjid dan wakaf atas namanya. Penghormatan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada Saifuddin yang tercatat sebagai salah satu jemaah haji tunanetra pada musim haji 2026. Kisah perjuangan menunaikan ibadah haji di tengah keterbatasan fisik tersebut menyentuh perhatian otoritas setempat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan, penghormatan yang diberikan tidak sekedar seremoni biasa. Pemerintah Arab Saudi bahkan berkomitmen membangun masjid dan wakaf dengan menyematkan nama jemaah asal Indonesia tersebut sebagai simbol penghargaan atas perjuangan mereka menunaikan ibadah haji di tengah keterbatasan fisik di usia senja.
18: Kami dapat info dari pembimbing ibadahnya, Kabupaten Sinjai, bahwa kemarin ada dari tim Kementerian Haji dan Umrah Pemerintah Saudi mendatangi jemaah atas nama Saifuddin yang tunanetra dan melihat langsung, dan kami menyaksikan ada di foto pemerintah Saudi memberikan hadiah kepada tunanetra tersebut karena semangatnya begitu besar ya dengan kondisi ya jemaah tersebut tunanetra, tetapi jemaah tersebut masih ingin melaksanakan ibadah haji dengan beberapa tahun menabung. Ya.
17: Saifuddin sendiri sebelumnya telah menjadi perhatian karena kisah hidupnya yang penuh inspirasi. Meski mengalami keterbatasan dalam hal penglihatan, ia tetap aktif menjadi imam masjid di kampung halamannya di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Dengan penuh kesabaran, ia menabung selama kurang lebih 20 tahun demi mewujudkan impiannya berkunjung ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji. Dari Embarkasi, Makassar, Ana Rizka melaporkan untuk RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran melepas Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang dalam rangka hari jadi Provinsi Kalimantan Tengah ke-69. Festival tersebut merupakan kegiatan yang masuk dalam kalender event Nusantara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
19: Budaya di tengah globalisasi ini budaya nggak boleh ini harus kita geliatkan terus ya kan, karena itu jati diri kita, itu identitas kita.
20: Penyelenggaraan Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang FBIM Kalimantan Tengah tahun 2026 pada Minggu pagi mengambil rute Bundaran Besar Talawang dan finish di lapangan Sanaman Mantike menjadi perhatian masyarakat dan wisatawan. Karnaval Budaya dilepas langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran didampingi Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan dan Pangdam 22 Tambun Bungai Mayjen TNI Jainul Arifin. Usai melepas peserta Karnaval Budaya, Gubernur Agustiar Sabran mengatakan kegiatan ini selalu dinantikan oleh masyarakat karena ragam budaya di Bumi Tambun Bungai ditampilkan dengan penuh keindahan yang terpadu dalam harmoni.
19: Ingin melihatkan perekonomian ya kan, budaya di tengah globalisasi ini budaya nggak boleh ini harus kita geliatkan terus ya kan, karena itu jati diri kita, itu identitas kita gitu. Pasti kan sangat meriah ya, pastikan tidak lebih daripada 2,5.
20: Masyarakat Tumparuah memadati tepian jalan yang menjadi jalur pelaksanaan karnaval, seperti halnya salah seorang warga bernama Chandra yang mengaku sudah menunggu Karnaval Budaya sejak pagi karena ingin menyaksikan mobil hias dari masing-masing kontingen kabupaten dan kota.
21: Kita lihat semuanya sangat menarik ya, dan semua peserta pawai budaya ini berusaha menampilkan yang terbaik dari instansi atau dari OPD ataupun dari kabupaten kota yang ada di Kalimantan Tengah. Kalau saya lihat semuanya sangat menarik dan beragam gitu, bervariasi sesuai dengan instansinya, sesuai dengan kabupatennya yang menjadi peserta dari pawai budaya ini.
20: Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang 2026 mengambil rute untuk peserta pejalan kaki dimulai dari Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Wahidin Sudirosodo, dan finish di Stadion Lapangan Senaman Mantike. Sedangkan rute untuk peserta mobil hias lebih panjang, yakni Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Dr. Murjani, Jalan Ahmad Yani, dan finish di Stadion Lapangan Senaman Mantike. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
22: Halo
1: Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin, 18 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, kemudian di Laut Flores bagian barat, dan juga di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, Laut Flores bagian barat, Samudra Pasifik Utara Maluku Utara, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Selat Malaka, Riau, Jambi, Sumatera Barat, Lampung, perairan utara Banten, Jawa Tengah bagian timur, Jawa Timur bagian barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan bagian utara, Nusa Tenggara Timur, Laut Halmahera, Papua Selatan, dan Papua. Kemudian daerah konfluensi lain juga diperkirakan terbentuk di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan, Nusa Tenggara Barat hingga Selatan Nusa Tenggara Timur, Laut Flores, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, dan Maluku Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sangat lebat hingga ekstrim di wilayah Sulawesi Utara. Kemudian potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, kemudian Maluku Utara, dan Maluku. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bandar Lampung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Terdapat juga potensi hujan sedang di Medan, kemudian potensi hujan ringan di Padang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang, Jakarta, Bandung, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh dan Pekanbaru. Terdapat juga potensi udara kabur di Palembang, di Yogyakarta, dan Surabaya. Kemudian yang terakhir, terdapat juga potensi asap atau kabut di Jambi. Kemudian untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Ambon dan di Jayapura. Terdapat juga potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, kemudian Ternate, dan sebagian besar Papua. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri, pasukan Israel terus melancarkan serangan artileri dan tembakan senjata berat ke sejumlah wilayah di jalur Gaza, termasuk Khan Yunis dan kamp pengungsi Al-Buruj. Meski gencatan senjata masih berlaku, di mana serangan juga menyasar pesisir kota Gaza melalui tembakan kapal angkatan laut Israel dan memicu kepanikan warga setempat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pengurus Provinsi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI Nusa Tenggara Barat akan menggelar kejuaraan daerah dan kejurda atletik antar pelajar dan umum. Kejuaraan tersebut merupakan seleksi atletik menuju kejuaraan nasional tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Syah Manaf dari RRI Mataram.
1: Berikutnya adalah ke Jurnas yang sama ya di Jakarta. Ini sekaligus
2: Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Nusa Tenggara Barat PASI NTB akan menggelar kejuaraan daerah atau kejurda pada tanggal 4 sampai 5 Juni 2026. Ajang ini mempertandingkan kategori usia U16, U18 dan U20 yang diikuti para pelajar dari 10 kabupaten kota di NTB serta klub-klub atletik yang ada di daerah tersebut. Ketua PASI NTB Didi Sumardi menyampaikan kejurda merupakan agenda penting dalam pembinaan atlet muda secara berjenjang. Selain menjadi wadah kompetisi, ajang ini juga dimanfaatkan untuk menjaring atlet-atlet potensial yang akan dipertandingkan menuju level nasional.
1: Kemudian setelah itu nanti setelah kejuaraan provinsi di minggu pertama Juni, berikutnya adalah ke Jurnas yang sama ya di Jakarta. Ini sekaligus adalah sebagai ajang ya kejuaraan provinsi itu sebagai ajang untuk menyeleksi mengikuti kejuaraan nasional atletik di Jakarta.
2: Selain itu, Ketua Bidang Pembinaan Prestasi PASI NTB Hari Gunawan mengatakan kejurda kali ini juga menjadi momentum untuk melakukan talent scouting atlet usia dini, khususnya pada nomor estafet tingkat sekolah dasar atau SD. Menurut Hari, pembinaan atlet sejak usia dini dinilai penting untuk menciptakan regenerasi atlet atletik yang berkelanjutan di NTB, khususnya pada nomor sprint yang selama ini menjadi salah satu andalan daerah.
3: Bahkan kita untuk kejurda ini berinisiasi untuk talent scoutingnya itu pada usia SD, pada nomor-nomor estafet. Ya, besok akan kita putuskan rincian nomornya itu antara 5 kali 80 meter atau 8 kali 50 meter di dalam rangka untuk menjaring sprinter dari usia dini.
2: PASI NTB juga menyiapkan program lanjutan menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov sebagai bagian dari persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Porprov dinilai menjadi tahapan penting untuk memperkuat prestasi atletik NTB di level nasional. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman? Atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
4: Su Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Su Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Su Hok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Seorang lelaki berusia 24 tahun sedang berada di kereta api bersama dengan ayahnya. Dia melihat keluar melalui jendela kereta api dan berteriak, "Ayah, lihat pohon-pohon itu berjalan." Ayahnya tersenyum. Namun pasangan muda yang duduk di dekatnya memandang perilaku kekanak-kanakan lelaki yang berusia 24 tahun dengan kasihan. Tiba-tiba lelaki tersebut kembali berseru, "Ayah, ayah, awan itu terlihat berlari mengejar kita, ayah." Pasangan ini tidak bisa menahan rasa risih mereka dan berkata kepada orang tua lelaki tersebut, "Mengapa Anda tidak membawa anak Anda ke ahli jiwa saja?" Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Saya sudah membawa ke dokter dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Anak saya buta sejak lahir. Dia baru bisa mendapatkan donor mata dan baru bisa melihat di hari ini." Pendengar, setiap orang di dunia ini memiliki cerita tersendiri. Jangan menilai orang lain sebelum Anda benar-benar mengenal mereka. Karena kenyataannya yang terjadi mungkin dapat mengejutkan Anda.

Ya baik pendengar, saatnya Ruang Rindu. Seperti biasa, Anda yang mau gabung-gabung, saya buka di line telepon atau di line WhatsApp, bisa chat juga di situ ya, pendengar. Ya, selamat malam saja untuk Anda di malam hari ini yang lagi mendengarkan Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan juga inspirasi. Line telepon dan line WhatsApp saya buka untuk Anda sampai nanti di jam, ya, sampai nanti jam 11 malam ya. Yang sudah tidur mungkin ya, ya, selamat bermimpi indah aja. Tapi yang belum tidur bisa gabung langsung di Ruang Rindu edisi hari ini ya. Line WhatsApp di 081356245886. Saya ulangi lagi di 081356245886. Saya buka sampai nanti jam 11 malam. Ya. Yang baru makan malam, ya aduh, kalau makan malam jam segini kayaknya itu nanti bisa buat obesitas ya. Apalagi kalau sudah berumur. Ya. Kalau makan malam itu idealnya di jam 7, di jam 8 malam, paling terlambat itu jam 9 malam nih.

Yuk kita bahas sedikit tentang manfaat jalan santai yang super asik dan bikin sehat. Jalan santai tidak cuma bikin badan segar, tapi juga punya segudang manfaat buat kesehatan fisik dan mental. Pertama, jalan santai bisa menjaga kesehatan jantung dengan meningkatkan sirkulasi darah dan menurunkan risiko penyakit jantung. Selain itu, jalan santai juga bisa membantu menurunkan berat badan karena membakar kalori. Buat yang pengen daya tahan tubuh kuat, jalan santai setiap hari bisa meningkatkan sistem imun. Tidak cuma itu, jalan santai juga bisa menguatkan tulang dan sendi, mengurangi stres, bahkan bikin suasana hati lebih baik. Oh iya, jalan kaki setelah makan juga bisa melancarkan sistem pencernaan. Buat yang suka berpikir kreatif, jalan santai bisa memacu ide-ide segar karena meningkatkan fungsi otak. Dan yang tidak kalah penting, jalan kaki bisa membantu mencegah pikun dan mengurangi risiko Alzheimer. Jadi, yuk mulai rutin jalan santai 15 hingga 30 menit setiap hari. Badan sehat, hati senang, ide pun makin kreatif.

0: jiwa.
1: Yemen.
2: Ya baik pendengar ya, spesial lagu mancanegara di tahun 2000-an sampai 2010-an untuk Anda yang mau gabung-gabung. Ya, line WhatsApp dan juga line telepon saya buka. Tadi ada yang coba gabung-gabung nih ya. Saya coba angkat tapi mati. Oke. Dan saya baca dulu di line WhatsApp yang udah gabung di chat ya. Ya. Selamat malam Kak penyiar, selamat malam juga. Dari Stella di Batu Gajah, mau request lagunya Jason Mraz dengan I'm Yours. Thank you untuk Stella, nanti saya puterin untuk Anda ya. Di belakang Stella dari Ica di Kebun Jengke, mau request lagunya Simple Plan. Perfect. Terima kasih Kak penyiar. Selamat malam, selamat bertugas. Terima kasih untuk Anda berdua yang sudah gabung. Ya, ini lagunya dari zaman saya sekolah gitu ya. 2000-an. Oke, ada dari Jason Mraz dengan I'm Yours dan juga dari Simple Plan dengan Perfect.

Saat ini, bicara soal kesetaraan bukan lagi sebuah isu elit. Ini adalah kebutuhan masyarakat. Kita dengarkan dan diskusikan lebih luas soal pengaruh utama gender, upaya menjadikan keadilan gender sebagai prinsip utama dalam pembangunan, dan kisah nyata, solusi, dan inspirasi dari mereka yang memperjuangkan ruang yang setara bagi semua. Karena perubahan dimulai dari kesadaran bersama.

Ya, baik ya pendengar dari BSB, Backstreet Boys dengan Drowning untuk Anda ya. Ya, kembali lagi saya buka di line WhatsApp, line telepon juga yang mau gabung-gabung sampai nanti jam 11 malam di Ruang Rindu untuk edisi hari ini pendengar. Spesial lagu mancanegara di tahun 2000-an sampai 2010-an. Ya. Selamat malam Kak Rivaldi, selamat malam juga. Ya. Oh, ini gak ada nama ini ya. Oke, gak ada nama pengirimnya, siapa sih ini ya. Oke. Ya, mau request lagu Best to Man dengan End of the Road ya. Terima kasih Kak Rivaldi, selamat bertugas. Nanti dikasih ya namanya siapa. Ya. Next. Oke, next dari Fadelia. Oke, Fadelia di Galunggung mau request lagunya Christina Aguilera, Kak penyiar, judul lagunya Jenny in the Bottle. Oke, Jenny in a Bottle. Nanti saya akan puterin lagunya buat Anda ya. Kayak lagu Aladdin gitu ya, Jenny in the Bottle. Ya, Jenny di dalam botol kalau arti dalam bahasa Indonesia ya. Siapa sih yang enggak tahu film-film Aladdin ini ya, pendengar. Ya, saya hadirkan dulu deh dari Boyz II Men dengan End of the Road dan juga ada Christina Aguilera dengan Jenny in a Bottle.

0: pulang.
1: Tahukah Anda mengapa perjalanan pulang terasa lebih cepat daripada pergi? Ternyata para peneliti telah lama melakukan penelitian terkait hal ini untuk menemukan penyebabnya. Dan mereka menyebut fenomena ini sebagai return trip effect, di mana saat perjalanan pergi akan terasa lebih lama karena otak kita cenderung lebih fokus, sehingga persepsi otak terhadap waktu pun menjadi lebih lama. Sedangkan saat perjalanan pulang dan melewati jalur yang sama, maka otak kita akan merasa sudah terbiasa dengan kondisi jalanan yang ditempuh. Dengan begitu, otak kita tidak akan terlalu fokus, yang berimbas pada persepsi otak terhadap waktu yang menjadi lebih singkat. Dan fenomena ini lebih sering terjadi pada orang-orang yang bepergian ke tempat baru dibanding ke tempat-tempat biasa yang dilalui setiap hari.

Pernah dengar pepatah yang alami selalu lebih baik? Minyak zaitun adalah buktinya. Kaya akan antioksidan, lemak baik, dan vitamin E, minyak zaitun dapat bantu menjaga jantung tetap sehat, menurunkan kolesterol, bahkan baik untuk otak dan sendi. Bukan cuma untuk dikonsumsi loh, minyak zaitun dapat menjadi perawatan alami untuk kulit dan rambut. Dapat menghaluskan, melembabkan, dan menutrisi tanpa bahan kimia berbahaya. Satu sendok setiap hari bisa jadi langkah kecil menuju hidup yang lebih sehat dan alami. Mulailah dari sekarang, pilih sehat, pilih alami, pilih minyak zaitun.

Ada Craig David dengan Unbelievable, ya, Unbelievable untuk Anda pendengar. Ya, mungkin Anda yang di luar sana ada banyak masalah, mungkin problem yang Anda dapatkan sehingga Anda tidak percaya bahwa problem itu kira-kira bisa nggak diselesaikan dengan baik. Nah, Anda harus believe gitu, ya, agar permasalahan yang Anda hadapi itu bisa segera terselesaikan, ya. Fokus pada akar masalahnya apa, jangan sampai Anda lari dari masalah tersebut, pendengar. Ya, kembali lagi saya bacain yang udah masuk di line WhatsApp, ya. Ya, selamat malam Kak Rivaldi, selamat malam juga. Ya, Kak Rivaldi dari Ical di Batu Merah mau request lagunya Hubert Sting dengan The Reason. Thank you. Terima kasih untuk kamu, ya. Ya, Anda yang sudah bergabung di line WhatsApp. Oke. Season ini hanya satu orang aja yang udah gabung. Terima kasih untuk Anda. Dan langsung aja dari Hubert Sting dengan The Reason.

UMKM adalah penggerak utama ekonomi nasional. Dengan membeli produk lokal, Anda tidak hanya mendukung usaha kecil, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan memperkuat kemandirian bangsa.

musim hujan datang, udara jadi lebih dingin dan sejuk. Tapi, justru di saat seperti inilah, kita sering lupa minum air putih. Tubuh kita tetap membutuhkan cairan. Kurang minum air bisa menyebabkan lelah, sakit kepala, bahkan menurunkan daya tahan tubuh. Air putih membantu melancarkan metabolisme, menjaga suhu tubuh, dan mengeluarkan racun. Cukup minum 6 hingga 8 gelas per hari meski tak merasa haus. Jangan tunggu dehidrasi datang. Minum air putih cukup setiap hari, jaga tubuh tetap segar dan sehat di musim hujan. Air putih itu sederhana, tapi luar biasa.

0: Wih, Ale tahu gak sing? Sekarang sebanyak orang di internet yang pura-pura baik, padahal niat sing baik.
1: Iya wih, awal dong chat manis, bilang sayang, kasih perhatian, terus minta foto atau hal aneh, itu chat grooming tuh.
0: Targetnya tuh anak-anak, adik-adik, ponakan, pokoknya yang gampang percaya deh.
1: Makanya, kalau ada orang bikin Ale rasa sing nyaman, blokir saja, sing usah balas.
0: Dan untuk orang tua, harus sering tanya anak-anak, dong chat deng sapa, main game deng sapa, itu bukan kepo, tapi jaga.
1: Katong semua bertanggung jawab.
2: Stop child grooming, jaga anak-anak, jaga masa depan Ambon.

Perkembangan teknologi memiliki dampak ke berbagai industri, termasuk industri keuangan. Salah satunya yaitu pinjaman online atau pinjol. Pinjol saat ini semakin digemari oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sebab sistem yang digunakan terbilang mudah dan persyaratan yang diperlukan tidak terlalu banyak. Pinjol juga menawarkan kemudahan dalam meminjam. Sebelum Anda meminjam, ketahuilah dulu kelebihan dan kekurangan pinjol. Kelebihan pinjol. Pertama, pengajuan mudah. Salah satu keuntungan dari pinjaman online adalah prosesnya mudah. Hanya perlu mengajukan pinjaman melalui aplikasi atau website dan tidak perlu mendatangi lokasi pinjol tersebut. 2. Prosesnya cepat. Terbilang cepat karena dana yang diajukan dapat dicairkan dalam 1 hingga 3 hari, apalagi jika sedang butuh dana mendadak. 3. Syaratnya mudah. Hanya dengan KTP, NPWP, hingga slip gaji, sudah dapat mengajukan pinjaman. Berikut kekurangan pinjol. Pertama, bunga yang tinggi. Bunga pinjaman online cukup tinggi antara 1 hingga 2% per hari. Jadi, apabila dihitung dalam sebulan, bunga yang harus dibayar sebesar 30% bahkan lebih. 2. Masa tenor yang pendek. Biasanya, masa tenor yang ditawarkan mulai dari 10 hari hingga 180 hari. Di sisi lain, plafon dari pinjol juga tidak terlalu besar. Rata-rata antara 20 hingga 30 juta rupiah saja. 3. Rentan terjadi penipuan. Risiko terbesar dari pinjaman online adalah maraknya kasus penipuan. Kendati demikian, hal itu bisa dihindari jika teliti dan hati-hati dalam mengajukan pinjaman Anda.

Perserikatan Bangsa-Bangsa menyiarkan bahwa lebih dari 80% air limbah yang dihasilkan oleh aktivitas manusia dibuang ke sungai atau laut tanpa menghilangkan polusi. Air dan sanitasi merupakan kebutuhan pokok bagi makhluk hidup. Namun, masih banyak orang yang kekurangan akses terhadap persediaan air bersih dan sanitasi yang layak. Kurangnya pengelolaan air limbah, banjir, kelangkaan air menjadi penghambat serta ancaman tersendiri bagi makhluk hidup. Semua kalangan mulai dari pemerintah, swasta, pelaku usaha, akademisi hingga media dan organisasi kemasyarakatan, termasuk kita pun dibutuhkan untuk membangun dunia yang berkelanjutan bersama-sama untuk menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua kalangan.

0: Eh, dia nih suka.
1: Ya udah kok. Jadi teks sama Mat.
0: Sih,
1: iya gua bisa suka
2: sama.
1: Nih.
0: Mai ini.
1: Mai, Mai.
0: Si Mai.
1: Mai.
0: Sorry. Yeah, right.

0: Kenapa nih guys?
1: Kenapa nih bengok?
0: Wah.
2: Bet.
1: Kenapa nih?
0: Tau. Ini benar main.
1: Main.
0: Benar ya?
1: Asli enggak?
0: Jangan main aja lah ya.
1: Oke, aman di hutan.
0: Bagus.
1: Oke, bener. Main ya?
0: Ya, di itu.
1: Ya udah, udah. Main aja lah. Ya, sini kalau gitu.

Pendengar, ketersediaan bahan makanan merupakan salah satu hal penting yang harus dipenuhi agar masyarakat bisa hidup sehat. Tanpa pangan, masyarakat tidak bisa hidup dengan layak. Fungsi utama ketahanan pangan di sebuah negara adalah untuk memenuhi gizi dan nutrisi masyarakat. Pangan merupakan salah satu kebutuhan primer. Dengan adanya bahan makanan, masyarakat dapat hidup dengan sehat dan beraktivitas untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Sayangnya, seiring peningkatan jumlah masyarakat, bahan makanan turut berkurang. Maka dari itu, usaha ketahanan pangan sebuah negara untuk menyediakan bahan makanan menjadi penting dilakukan.

Polusi udara merupakan masalah lingkungan yang sangat serius dan menjadi ancaman global yang berdampak terhadap kesehatan manusia. Di balik pemandangan yang tampak indah, polusi udara menyembunyikan risiko kesehatan yang mengintai dan dapat menyebabkan kematian dini di seluruh dunia. Sumber utama polusi udara meliputi kendaraan bermotor, industri, pembakaran bahan bakar fosil, dan aktivitas pertanian. Apakah Anda tahu mengapa polusi udara menjadi penyebab kematian dini dan dampaknya pada kesehatan manusia? Penyakit saluran pernafasan, penyakit kardiovaskular, dan neurologis merupakan dampak polusi udara pada kesehatan manusia. Polusi udara merupakan penyebab kematian dini yang serius. Paparan jangka panjang terhadap polusi udara dapat mengurangi hambatan hidup seseorang. Partikel-partikel halus pada udara dapat masuk ke dalam tubuh dan merusak organ-organ vital, terutama paru-paru dan jantung, yang pada gilirannya meningkatkan risiko kematian prematur.

Mendengar dengan terdengarnya irama lagu ini, maka selesailah tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, petang hingga malam ini di edisi siar Minggu 17 Mei 2026 melalui frekuensi 105,1 MHz. Kita berpisah malam ini dan akan jumpa lagi besok pagi di siar Senin 18 Mei 2026 pada pukul 04.55 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, kami yang bertugas, saya Rivaldi Artas, teman-teman operator pemancar studio Gunung Nona maupun Paso, mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, Program 1.

saudara pendengar dimanapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program 1. Kami akan menemani Anda dari pagi ini hingga malam nanti. Di hari ini, Senin tanggal 18 Mei 2026, melalui pemancar FM 105,1 MHz, AM 720 KHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti cerita kami dan terimalah salam kebangsaan kita. Kami merdeka, tetap

0: 1 dari Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Temani Anda di jumpa sajian pagi ini kami untuk Anda pendengar di Senin 18 Mei 2026. Selamat bergabung dengan kami untuk Anda yang sudah mendengar kami pagi ini. Apa kabar? Saya pastikan semua Anda dalam keadaan yang sehat adanya. Dan mendengar ke ruang dengar Anda, kami hadirkan Mutiara Pagi hingga nanti pukul 6. Ada renungan juga di Mutiara Pagi Hindu kali ini dengan judul Asli Bukan Sekedar Banten, diantarkan nanti oleh Bapak Agung Kartono yang akan kami hadirkan untuk Anda di Mutiara Pagi.
1: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

Om Abhignamastu Nam Sidam. Om Wakartunda Mahakaya Surya Kotim Sama Praba Nirwignam Kurme Dewa Suba Karesu Sarwada. O Dewa yang bersinar dengan gading yang belang, dengan tubuh yang besar, dengan kemilauan jutaan cahaya matahari, buatlah usahaku dan semua kegiatanku bebas dari segala rintangan. Om Swastiastu. Sahabat Dharma yang berbahagia, pernahkah Anda berdiri di depan altar atau pelataran pura, menatap tumpukan banten yang begitu cantik, lalu tiba-tiba muncul sebuah renungan. Jika Tuhan adalah pemilik alam semesta ini, apakah beliau benar-benar memerlukan materi yang kita haturkan ini? Atau jangan-jangan banten yang kita bawa hanyalah bungkus dari sebuah yang jauh lebih besar? Kita hidup di zaman di mana ritual seringkali menjadi sebuah perlombaan estetika. Kita sibuk memastikan janur melengkung sempurna, bunga-bunga segar tertata dengan indah, dan upakara terlihat begitu megah. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan itu. Itu adalah sebuah bakti atau bentuk bakti. Namun, ada bahaya yang mengintai di baliknya, yaitu ketika kita merasa tugas kita sudah selesai atau lunas hanya karena kita sudah mengaturkan banten saja.

Sahabat Dharma, tema kita hari ini adalah sebuah ajakan untuk melangkah lebih jauh, yaitu aksi bukan sekedar banten. Kita akan berbicara tentang bagaimana menjadikan kejujuran kita saat bekerja sebagai banten. Bagaimana menjadikan kesabaran kita saat menghadapi masalah sebagai sebuah japa. Dan bagaimana menjadikan tangan yang menolong sesama sebagai wujud yajna yang paling nyata. Dalam Bhagavad Gita Adiyaya 9 Sloka 26 disebutkan, Patram Puspam Phalam Toyam Yomi Bhaktya Prayah Jati, yang artinya, sehelai daun, sekuntum bunga, sebiji buah atau seteguk air, jika dipersembahkan dengan cinta dan ketulusan, maka aku terima. Kata kunci bukan pada buah atau dedaunnya, tapi pada cinta dan ketulusan yang mengikutinya. Cinta itulah yang kemudian harus bertransformasi menjadi aksi. Karena apa gunanya banten yang mahal jika tangan yang sama masih digunakan untuk menyakiti? Apa gunanya dupa yang wangi jika ucapan kita masih meninggalkan luka di hati orang lain? Karena beragama bukan hanya soal bagaimana kita menyembah, tapi bagaimana kita mencintai semesta ini melalui tindakan yang nyata. Sahabat Dharma, mari kita coba membedah lebih dalam apa itu sebenarnya arti kata dari yajna. Apakah kata ini hanya berhenti pada ritual yang kita lihat di pura? Secara etimologi, dalam bahasa Sanskerta, kata yajna berasal dari akar katanya memiliki makna yang sangat luas dan sangat indah. Yajs berarti memuja, menghormati, atau mempersembahkan. Jadi esensi dari yajs adalah sebuah tindakan pengabdian yang tulus. Menariknya, dalam tradisi Weda, yajna tidak pernah didefinisikan secara sempit hanya sebagai benda fisik. Coba kita bayangkan sejenak. Jika kita hanya mengartikan yajna sebagai banten, maka bagaimana dengan mereka yang sedang sakit dan tidak mampu membuat sarana? Bagaimana dengan mereka yang mungkin sedang dalam keterbatasan ekonomi sehingga tidak bisa membeli sarana upakara yang megah? Apakah pengabdian mereka menjadi tidak bernilai di mata Tuhan? Tentu saja tidak. Justru disinilah keindahan ajaran kita. Yajna adalah sebuah spektrum yang sangat luas. Ada 3 pilar utama yang menyusun sebuah persembahan yang utuh, yaitu pikiran, tenaga, dan juga materi. Pertama, yajna melalui pikiran. Seringkali kita sebut sebagai manacika yajna. Saat Anda mendoakan kesembuhan untuk teman yang sedang sakit, saat Anda menenangkan hati seseorang yang sedang kalut, atau bahkan sesederhananya saat Anda berusaha menjaga pikiran agar tetap positif dan tidak dipenuhi oleh rasa iri atau dengki, itu adalah yajna. Pikiran yang jernih dan penuh kasih adalah banten paling wangi yang bisa kita haturkan ke hadapan Brahman atau Tuhan. Kedua, yajna melalui tenaga, atau dalam bahasa kerennya kayika yajna. Sahabat Dharma, saat Anda meluangkan waktu untuk membersihkan lingkungan sekitar, saat Anda membantu tetangga yang sedang kesulitan tanpa mengharapkan imbalan, atau saat Anda bekerja dengan penuh dedikasi dan kejujuran di kantor, tenaga yang Anda keluarkan adalah persembahan, dan tetes keringat yang Anda membantu sesama adalah persembahan yang suci. Dan yang ketiga adalah yajna melalui materi, yang sering kita lihat dalam bentuk upakara atau banten. Materi ini atau di sini sebenarnya adalah simbol atau representasi dari rasa syukur kita atas segala rezeki yang diberikan oleh alam semesta. Banten itu penting sebagai sarana, sebagai bahasa visual kita, tapi itu bukanlah satu-satunya jalan. Jadi sahabat Dharma, kalau hari ini Anda merasa belum mampu menghaturkan banten yang megah, jangan berkecil hati.
karena yatnya yang sejati tidak diukur dari seberapa banyak janur yang Anda habiskan, tapi dari seberapa banyak tenaga yang Anda dedikasikan untuk kebijaksanaan, dan seberapa tulus pikiran Anda terpaut kepadanya. Ingatlah, Tuhan tidak melihat label harga dari persembahan kita. Tuhan melihat getaran ketulusan di balik setiap aksi kita, karena ayatnya adalah tentang menjadi, bukan tentang memiliki. Mungkin selama ini kita sering merasa bangga karena sudah mengaturkan banten yang besar, megah, dan menghabiskan banyak biaya. Namun disampaikan di dalam Bhagavad Gita, Adiyaya 4 Sloka 33,

Sampayate, yang artinya, wahai Arjuna, persembahan berupa ilmu pengetahuan jauh lebih mulia derajatnya daripada persembahan materi, karena sesungguhnya segala macam kerja dan ritual itu pada akhirnya bermuara pada ilmu pengetahuan. Sahabat Dharma, coba kita resapi kalimat ini. Mengapa ilmu pengetahuan dan aksi nyata disebut lebih mulia dari materi? Karena materi itu bias, habis dimakan waktu. Banten yang kita haturkan pagi ini, sore nanti mungkin sudah layu. Namun jenana atau pemahaman yang kita miliki akan berubah menjadi perilaku, menjadi aksi, ketika Anda paham bahwa menolong orang adalah bagian dari memuja Tuhan. Maka setiap langkah kaki Anda menjadi doa dan tidak pernah berhenti. Inilah yang dimaksud bahwa semua ritual harus bermuara pada kesadaran dan pengetahuan. Lalu mungkin muncul pertanyaan di hati para sahabat Dharma. Lalu bagaimana dengan kami yang sederhana? Apakah persembahan kami yang kecil ini tidak berarti? Dijelaskan dalam Bhagavad Gita Adiyaya 9 Sloka 26 dijelaskan, siapapun yang bersujud kepadaku dengan mempersembahkan sehelai daun, sekuntum bunga, sebiji buah-buahan, atau seteguk air, aku terima sebagai persembahan dari orang yang berhati suci. Keterkaitan antara kedua sloka ini sangat luar biasa. Sloka yang pertama tadi pada Adiyaya 4 Sloka 33 menyentil ego kita agar jangan hanya terjebak pada kemegahan materi, melainkan kejarlah kualitas diri dan aksi yang nyata. Sedangkan sloka kedua, yaitu Adiyaya 9 Sloka 26, mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak sedang menilai harga dari persembahan kita, melainkan ketulusan yang ada di dalamnya. Sahabat Dharma, daun, bunga, buah, dan air yang disebutkan tadi sebenarnya adalah simbol dari kesederhanaan hidup. Jika kita tarik ke dalam konteks aksi nyata, sehelai daun bisa berarti suatu perkataan baik yang menyejuk. Seteguk air berarti bantuan kecil kepada orang lain yang sedang kehausan akan keadilan. Tuhan menerima itu semua selama ada bakti dan cinta kasih di dalamnya. Jadi keterkaitan sloka-sloka ini membawa kita pada satu kesimpulan besar. Ritual tanpa pengetahuan adalah kosong. Namun pengetahuan tanpa aksi yang nyata adalah sia-sia. Banten adalah sarana untuk melatih disiplin dan rasa syukur kita. Tapi target akhirnya adalah perubahan perilaku kita di dunia nyata. Menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih jujur, dan lebih bermanfaat bagi sesama. Itulah puncak dari segalanya yatnya. Karena pada akhirnya Tuhan tidak memeriksa seberapa tinggi tumpukan banten yang kita haturkan, tetapi seberapa luas kedamaian yang kita tebarkan di hati orang-orang di sekitar kita.

Nah, sahabat Dharma, setelah kita memahami landasan suci dari Bhagavad Gita tadi, sekarang tiba saatnya kita bertanya kepada diri kita sendiri. Lalu bagaimana cara saya melakukan yatnya tanpa banten dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana cara kita mengubah rutinitas yang membosankan menjadi sebuah persembahan yang suci? Sahabat Dharma, aksi sebagai yatnya itu tidak harus selalu terlihat spektakuler atau besar. Ingat, Tuhan mencintai ketulusan dalam hal-hal kecil. Mari kita lihat profesi kita masing-masing. Jika Anda adalah seorang ASN atau pekerja kantoran, bekerjalah dengan jujur, datang tepat waktu, dan melayani masyarakat dengan senyum, tulus tanpa mengharapkan uang pelicin. Itu adalah yatnya yang luar biasa. Anda sedang mempersembahkan integritas Anda kepada Tuhan melalui pekerjaan Anda. Atau mari kita lihat ke lingkungan sekitar kita. Saat ini, bumi kita, alam kita yang kita cintai sedang berteriak kepada kita untuk meminta tolong. Nah, aksi nyata yang dapat kita lakukan adalah menjaga kebersihan, tidak membuang sampah plastik ke laut, atau sekedar menanam satu pohon di halaman rumah kita. Ini adalah wujud nyata dari buta yatnya. Itu adalah cara kita menghargai Tuhan melalui ciptaannya. Bukankah lebih mulia mengaturkan satu aksi nyata menjaga kebersihan alam daripada mengaturkan banten yang banyak namun sampahnya justru mencemari lingkungan? Lalu bagaimana di dalam lingkungan keluarga? Sahabat Dharma, mendengarkan keluh kesah pasangan dengan sabar, mendidik anak-anak dengan kasih sayang agar mereka tumbuh menjadi pribadi yang memiliki budi pekerti yang luhur, atau merawat orang tua yang sedang sakit dengan penuh bakti. Itu adalah pitrayatnya dalam bentuk aksi. Kadang kita sibuk mencari berkat ke tempat yang jauh, padahal Tuhan sedang menunggu kita di wajah orang tua kita sendiri, menanti bakti nyata kepada kita di sana. Sahabat Dharma, dalam kehidupan sosial kita yang penuh dengan keberagaman ini, aksi nyata untuk menjaga persaudaraan, menjaga toleransi, dan hidup berdampingan dengan rukun tanpa melihat perbedaan, itu adalah manusayatnya yang paling tinggi nilainya. Saat kita berbagi makanan dengan tetangga yang sedang kesulitan, atau memberikan bantuan tenaga saat ada yang berduka tanpa melihat latar belakangnya, disanalah ajaran Tatwam Asi, aku adalah engkau, benar-benar hidup dengan nyata. Jadi jangan pernah merasa kecil jika hari ini saku kita sedang tipis untuk membuat upakara yang megah. Jangan pernah merasa kurang berbakti jika kita belum bisa mengaturkan banten yang menjulang. Karena sesungguhnya setiap kata yang kita ucapkan, setiap tenaga yang kita gunakan untuk menolong sesama, dan setiap kejujuran yang kita pertahankan di tengah godaan adalah bentuk banten kehidupan yang harumnya sampai ke langit. Pertanyaannya sekarang bukan lagi berapa banyak banten yang kita buat hari ini, melainkan sudahkah aksi kita hari ini menjadi manfaat bagi orang lain? Karena disitulah letak perbedaan antara beragama secara ritual dan beragama secara spiritual. Sahabat Dharma, satu hal yang perlu kita ingat, banten, upakara, dan ritual bukanlah beban. Mereka adalah bahasa cinta, sarana kita untuk mendisiplinkan, dan cara kita untuk fokus kepada Sang Pencipta. Namun jangan sampai kita berhenti hanya pada bahasa itu saja, tanpa pernah melakukan tindakan nyata yang sebenarnya. Bayangkan jika hidup kita adalah sebuah talam banten yang besar. Pikiran kita adalah bunganya, perkataan kita adalah aromanya, dan aksi nyata kita adalah isinya. Apa gunanya talam itu terlihat indah dari luar jika di dalamnya kosong tanpa makna? Tuhan tidak hanya menunggu kita di pura. Beliau menunggu kita di meja kantor saat kita sedang memegang amanah. Beliau menunggu kita di jalanan saat ada orang tua yang butuh bantuan menyeberang. Beliau menunggu kita di rumah dalam senyum keluarga kita. Mari kita ubah pola pikir kita. Jangan lagi beragama hanya karena takut akan dosa atau sekedar menggugurkan kewajiban adat.
Mari kita beragama dengan penuh kesadaran. Jika hari ini Anda belum bisa mengaturkan penyenang, maka jadilah penyenang atau pembawa kesenangan dan kedamaian bagi orang-orang di sekitar Anda. Jika Anda belum sempat mengaturkan dupa, maka jadilah seperti dupa, yang meskipun dirinya terbakar habis, ia tetap memberikan keharuman bagi sekelilingnya melalui pengabdian dan pengorbanan Anda. Sahabat Dharma, esensi dari yatnya adalah ketulusan untuk melepaskan ego, melepaskan rasa paling benar, melepaskan sifat serakah, dan menggantinya dengan semangat melayani. Karena pada akhirnya saat kita meninggalkan dunia ini, kita tidak akan ditanya seberapa banyak banten yang sudah kita buat, tetapi seberapa banyak cinta yang sudah kita tebarkan melalui aksi nyata kita. Mari kita tutup siaran ini dengan sebuah niat dalam hati. Hari ini saya akan menjadikan setiap pekerjaan saya sebagai persembahan terbaik untuk Tuhan. Mari kita tutup siaran ini dengan sama-sama mengucapkan Paramasanti. Om Santi Santi Santi Om. Terima kasih.

Dalam keadaan gembira atau samadhi, seseorang mantap dalam kebahagiaan transendental tanpa batas dan menikmati dirinya sendiri melalui indera-indera transendental dan ditetapkan demikian. Seseorang tidak pernah menyimpang dari kebenaran.

Tegaskan ketenangan dan kedamaian ilahi dan kirimkan hanya pikiran cinta dan niat baik jika Anda ingin hidup dalam kedamaian dan harmoni. Jangan pernah marah, karena kemarahan meracuni sistem Anda.

0: untuk Pak Presiden memberi bantuan sapi kurban 2 hari menjelang hari raya baru didistribusikan masuk ke sini.
1: Pertanian Provinsi, Dinas Kabupaten, kemudian juga ada BWS, ada juga penyuluh yang mendampingi di lapangan berkolaborasi untuk mencapai target itu. Cukupnya pupuk Indonesia.
2: Bagi mendengar itu adalah

0: Koperasi Kabupaten Seram Bagian Barat menyatakan kesiapan penuh untuk mendampingi pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih yang baru diluncurkan di Kecamatan Waisala. Pendampingan ini akan mencakup aspek administrasi, manajemen, hingga legalitas kelembagaan. Usai mengikuti peluncuran nasional secara serentak, pelaksana tugas Kepala Dinas Koperasi SBB, Andarias Ki Kalesi, menegaskan peran instansi teknis sangat penting. Agar program strategis pemerintah pusat ini bisa berjalan tertib dan sehat di tingkat desa. Untuk memastikan koperasi dikelola secara profesional, pihak dinas siap memberikan pembinaan SDM pengurus, pelatihan manajemen keuangan, hingga pengawasan berkala. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, serta pengawalan keamanan dari TNI Polri akan menjadi modal utama untuk membangun ekosistem usaha yang kuat di wilayah Bumi Saka Mese Nusa sekaligus menjaga kepercayaan warga. Polsek Wertamrian Kabupaten Kepulauan Tanimbar Maluku menggelar aksi panen raya jagung bersama Dinas Pertanian dan masyarakat lokal di Desa Amdasa. Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Wertamrian Ibda Kurniawan Dwi Sandi ini merupakan wujud komitmen nyata Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional sekaligus menjaga stabilitas pasokan pangan di tingkat lokal. Melalui kerjasama yang solid, kelompok tani setempat sukses mengelola lahan tidur seluas 5 hektar hingga siap panen. Nantinya hasil panen ini akan melewati proses pemilihan dan pengeringan sebelum dipasarkan guna mendongkrak ekonomi masyarakat desa. Sebanyak 24 mahasiswa program studi pendidikan biologi Universitas Patimur Ambon melakukan kuliah kunjungan lapangan ke komunitas lingkungan Green Moluka. Kegiatan ini digelar untuk memberikan pengalaman serta pembelajaran praktis bagi para mahasiswa mengenai sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Kota Ambon. Dalam kunjungan tersebut, para mahasiswa menerima pemaparan materi dari Program Manager Green Moluka, Shin Singrin, mengenai strategi penanganan limbah rumah tangga melalui sistem kerja Bank Sampah Ambon Hijau. Tak hanya teori, peserta juga diajak melihat langsung proses pemilahan sampah di lokasi, serta mempelajari mekanisme menabung sampah hingga bisa dikonversi menjadi nilai ekonomis. Presiden Prabowo Subianto salurkan 17 sapi kurban untuk masyarakat Maluku saat perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Selengkapnya dilaporkan Lina Tehupuring.
1: Menjelang perayaan Idul Adha 1447 Hijriah yang jatuh pada akhir Mei 2026, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyalurkan bantuan 17 ekor sapi kurban bagi masyarakat di Provinsi Maluku. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi 11 kabupaten kota di Maluku sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat menjelang Hari Raya Kurban. Kabid Peternakan Dinas Pertanian Maluku Fahmi Yusuf menjelaskan, sapi bantuan Presiden RI tahun ini memiliki kualitas unggul dengan bobot yang sangat signifikan. Jenis sapi yang disalurkan terdiri dari jenis Brahman, Limousin, Bali, dan Ongol dengan bobot rata-rata mencapai 980 kg.
2: Untuk Pak Presiden memberi bantuan sapi kurban 2 hari menjelang hari raya, baru didistribusikan masuk ke sini. Karena kami khawatir kalau ditampung di Masjid Raya Al-Fatah sebagai fokus sapinya di situ untuk pemberian dan penyerahan Pak Gubernur, nanti tidak ada yang bisa keadaan merawat.
1: Selain bantuan Presiden, Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa juga turut menyumbangkan hewan kurban untuk masyarakat. Bantuan tersebut berupa sapi jenis Ongol dengan bobot mencapai 700 kg asal Kabupaten Seram Bagian Barat dan akan disalurkan kepada warga yang membutuhkan. Hewan kurban bantuan gubernur ini telah dilakukan pemeriksaan oleh Dinas Pertanian Maluku dan dikeluarkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan atau SKKH. Dokumen SKKH tersebut menyatakan ternak atau hewan sehat, aman dan bebas dari penyakit menular dan layak dijadikan kurban. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.
0: Rumah Tahanan Negara kelas 2A Ambon terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung program ketahanan pangan nasional sekaligus menyukseskan program aksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Salah satu bukti nyata adalah keberhasilan para warga binaan dalam membudidayakan tanaman hidroponik di area rutan. Pelaksana tugas Kepala Rutan Ambon Jeffrey Persulesi menegaskan, program ini menjadi bukti bahwa keterbatasan ruang tidak menjadi penghalang bagi warga binaan untuk tetap produktif dan berkarya. Tidak hanya sukses di sektor pertanian hidroponik, warga binaan Rutan Ambon juga aktif mengikuti pelatihan pembuatan kursi sofa. Di bawah pendampingan langsung petugas rutan, mereka dibimbing mulai dari perakitan rangka hingga tahap akhir sehingga mampu menghasilkan produk berkualitas tinggi dan bernilai jual. Pihak Rutan Ambon menambahkan kegiatan pembinaan kemandirian ini tidak hanya berfokus pada hasil akhir, melainkan pada proses pembelajaran yang berkelanjutan. Pendengar, momentum peringatan Hari Pati Murah ke-209 di Saparua dijadikan batu loncatan oleh pemerintah Provinsi Maluku untuk memperkuat daya saing daerah. Gubernur Hendrik Lawerisa menyatakan semangat kepahlawanan saat ini harus diwujudkan oleh generasi muda melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demi mencapai visi Indonesia Emas 2045, Maluku harus mampu melahirkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing global tanpa meninggalkan akar budaya lokal. Sejalan dengan tema peringatan tahun ini, kemandirian ekonomi menjadi sorotan utama pemerintah daerah. Gubernur mendorong optimalisasi sektor perikanan dan kelautan sebagai motor penggerak ekonomi, guna menghapus ketimpangan sekaligus menjadikan Maluku sebagai salah satu poros ekonomi penting di Indonesia Timur.

0: kita ke berita selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur mulai menyiapkan langkah strategis untuk mengembangkan kawasan perkotaan Bula menjadi kota yang modern dan berkelanjutan. Upaya ini ditandai dengan pertemuan antara Bupati SBT Fahri Husni Al-Katiri bersama Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan atau IAP Indonesia, Adriadi Dimastanto di Jakarta. Pertemuan tersebut secara khusus membahas proyeksi penataan kota Bula agar lebih tertata dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dalam jangka panjang. Bupati menegaskan penataan kawasan ibu kota menjadi fokus utama pemerintah daerah saat ini untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik. Pembangunan kota Bula tidak hanya berorientasi pada infrastruktur fisik semata, melainkan juga harus memperhatikan aspek kenyamanan warga, produktivitas, serta keberlanjutan lingkungan hidup melalui konsep perencanaan yang matang. Rendahnya penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Kabupaten Maluku Tenggara menjadi sorotan dalam forum komunikasi pimpinan yang digelar KPPN Tual. Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Viali Rahantoknam menyebutkan, kondisi ini dipicu oleh besarnya alokasi belanja pegawai yang memakan hampir setengah dari total APBD dan selain itu, belum optimalnya pelaksanaan dana alokasi khusus atau DAK fisik, turut membatasi ruang percepatan belanja pembangunan di daerah tersebut. Kurangnya volume pekerjaan dikhawatirkan dapat memicu kekecewaan warga karena jumlah penerimaan manfaat seperti sambungan air bersih ke rumah-rumah dipastikan akan berkurang. Meski demikian, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menegaskan tetap berkomitmen mendukung percepatan penyerapan anggaran. Pedagang pemerintah Kota Tual memastikan stok beras untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayahnya saat ini berada dalam kondisi aman dengan jenis dan harga yang bervariasi. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual Darnawati Amir menyatakan jaminan keamanan pangan ini menyusul rilis resmi dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia mengenai capaian swasembada pangan nasional di tahun 2026. Berdasarkan kondisi antara Pemkot Tual dan Perumbulok Maluku Tenggara, persediaan beras yang ada saat ini dipastikan mampu mencukupi kebutuhan warga hingga akhir tahun nanti. Sesuai pantauan di lapangan, beras jenis SPHP menjadi yang paling diminati masyarakat karena harganya relatif murah. Pihak dinas mengimbau masyarakat Kota Tual untuk tetap bijak dalam membeli beras sesuai kebutuhan, serta menghindari aksi borong atau panic buying, agar distribusi pangan dapat merata dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Pendengar, Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku menggandeng petani dan penyuluh kawal mutu benih padi di Kabupaten Seram Bagian Barat. Berikut dilaporkan Sahira Sangaji.
1: Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Maluku menggandeng petani, penyuluh pertanian, serta petugas pengendali organisme pengganggu tumbuhan untuk mengawal mutu benih padi melalui kegiatan rogging dan monitoring fase pertumbuhan padi di Desa Waimital, Kabupaten Seram, Bagian Barat. Kegiatan ini menjadi bagian dari program perbenihan tahun 2026 guna memastikan benih padi unggul yang dihasilkan memiliki mutu dan kemurnian genetik yang baik sebagai upaya mendukung ketahanan pangan di provinsi Maluku. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Maluku Gunawan menyampaikan, timnya telah turun langsung melakukan pengawasan di lapangan terhadap varietas padi Impari 42 serta Pajajaran. Pengamatan dilakukan di 4 titik lahan seluas masing-masing 1 hektar di Desa Waimital dengan melibatkan kolaborasi antara Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku, petani, penyuluh pertanian, serta petugas organisme pengganggu tumbuhan dari Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura. Dalam kegiatan tersebut, tim melakukan pengamatan terhadap tinggi tanaman, jumlah anakan, hingga identifikasi tanaman tipe simpang yang berpotensi menurunkan kualitas benih. Tanaman yang dinilai menyimpang langsung dicabut hingga ke akar untuk mencegah pencampuran varietas dan menjaga kemurnian genetik benih padi yang dikembangkan.
2: Pertanian provinsi dinas kabupaten, kemudian juga ada BWS, ada juga penyuluh yang mendampingi di lapangan, berkolaborasi untuk mencapai target itu. Cukupnya Pupuk Indonesia, dia yang menyediakan pupuk, sangat menentukan kan faktor untuk kita berbudidaya padi dan jagung gitu ya. Jadi Pak Presiden Prabowo melalui Pak Menteri Pertanian ada kebijakan bahwa pupuk ini harus mekanisme untuk menebus harus mudah. Bagaimana mudah? Bukan pakai kartu tani gitu ya. Sekarang mana supaya mudah? Dia itu harga pupuk diturunkan si hampir 20%. Sudah sangat menguntungkan di sektor inputnya. Kemudian prosesnya itu ada Kementerian Pertanian yang termasuk di dalamnya tentu Dinas Pertanian sebagainya. Itu ada program-program yang sangat menguntungkan petani.
1: Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Maluku menyebut kegiatan monitoring tidak hanya menjadi langkah teknis dalam proses produksi benih, tetapi juga mencerminkan sinergi antar pemerintah dan petani dalam menghadirkan benih padi yang sehat, murni, dan berkualitas tinggi. Melalui pengawalan sejak fase pertumbuhan tanaman, varietas Impari 42 dan Pajajaran diharapkan mampu memberikan hasil optimal dan menjadi andalan petani dalam meningkatkan produktivitas pertanian di Provinsi Maluku. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Pendengar, Wali Kota Ambon Bodowin Watimena resmi membuka turnamen sepak bola Soekarno Cup Liga Kampung U17 Zona 1 Pulau Ambon di lapangan Kodairal 9. Turnamen ini digelar sebagai ajang pembinaan sekaligus pencarian bibit sepak bola potensial usia dini. Pembukaan yang berlangsung meriah ini turut dihadiri unsur DPRD, pimpinan OPD, serta tokoh agama sebagai bentuk dukungan penuh terhadap kemajuan olahraga di kota berjuluk Manise ini. Dalam sambutannya, Wali Kota menegaskan bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga rakyat yang menyatukan masyarakat, melainkan juga sarana penting untuk membangun karakter generasi muda. Pemkot berkomitmen penuh memberikan ruang bagi anak muda dengan menyiapkan rangkaian kompetisi sepanjang tahun 2026, mulai dari kejuaraan renang antar pelajar, turnamen gawang mini, futsal, hingga piala suratin di berbagai kelompok umur. Seluruh agenda olahraga ini menjadi bagian dari investasi jangka panjang pemerintah Kota Ambon untuk mempersiapkan generasi muda menuju visi Indonesia Emas 2045. Di akhir arahannya, ia mengingatkan seluruh peserta untuk selalu menjunjung tinggi sportivitas. Pemerintah Kota Tual menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pelaksanaan ajang internasional Sail to Indonesia yang akan digelar di wilayahnya. Kegiatan yang selama ini dipusatkan di Kabupaten Maluku Tenggara untuk pertama kalinya direncanakan akan berlangsung di Pulau Dula, Kota Tual. Penjabat Sekretaris Daerah Kota Tual Ridwan Abduh Fadirubun menyatakan momentum ini menjadi kesempatan emas untuk memperkenalkan potensi daerah kepada para wisatawan mancanegara. Kawasan Pulau Dula dipilih sebagai lokasi kegiatan karena dinilai memiliki potensi wisata laut dan pesisir yang sangat memukau. Guna menyukseskan perhelatan tersebut, pemerintah Kota Tual kini mulai gencar melakukan koordinasi lintas sektor untuk mematangkan seluruh persiapan fisik maupun teknis di lapangan. Pemerintah Kota Tual berharap pelaksanaan Sail to Indonesia nanti dapat berjalan dengan aman, lancar, dan sukses.

Demikian pendengar informasi yang kami hadirkan untuk Anda di Dinamika Maluku edisi pagi ini, dan berikut kami hadirkan topik-topik utama di antaranya. Presiden Prabowo Subianto salurkan 17 sapi kurban untuk masyarakat Maluku saat perayaan Idul Adha. Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku menggandeng petani dan penyuluh kawal mutu padi. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, terima kasih kebersamaan Anda bersama kami di saat ini. Saya Joshua, selamat pagi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Tahukah Anda berjalan kaki 1000 langkah setiap hari dapat membantu meningkatkan kesehatan jantung, melancarkan peredaran darah, dan mengurangi stres? Aktivitas sederhana ini juga membantu menjaga berat badan dan meningkatkan energi harian. Tidak perlu olahraga berat, cukup mulai dari langkah kecil. Hari ini, sudahkah Anda berjalan?

Berdasarkan informasi saya hadirkan dari laman rri.co.id, Dinas Koperasi Kabupaten Seram Bagian Barat menyatakan kesiapan penuh jajarannya dalam mendampingi pengelolaan koperasi Desa Merah Putih yang baru diluncurkan di Kecamatan Waisala. Pendampingan ini meliputi aspek administratif, manajemen hingga legalitas kelembagaan koperasi. Nah, PLT Kepala Dinas Koperasi Seram Bagian Barat Andarias Kikalesi usai mengikuti peluncuran nasional koperasi Desa Merah Putih yang digelar serentak di seluruh Indonesia mengatakan bahwa peran instansi teknis sangat penting agar program strategis pemerintah pusat ini dapat berjalan secara tertib, sehat, dan berkelanjutan di tingkat desa. Nah, Dinas Koperasi Kabupaten SBB siap memberikan dukungan penuh melalui pembinaan sumber daya manusia, pengurus koperasi, pelatihan manajemen keuangan, hingga pengawasan kelembagaan secara berkala.

0: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya. Apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Dede, Mama. Bagaimana?
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak Kodong, Ma. Jatuh, Kak, di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

Sudahkah kamu minum air hari ini? Jangan tunggu sampai haus ya. Karena rasa haus adalah tanda tubuh kita mulai mengalami dehidrasi. Dehidrasi bisa membuat tubuh terasa lemas, pusing, sulit berkonsentrasi, bahkan menurunkan daya tahan tubuh. Apalagi di cuaca panas atau saat banyak aktivitas, tubuh kita kehilangan cairan lebih cepat melalui keringat. Supaya tetap segar dan sehat, biasakan minum air putih secara rutin, minimal 8 gelas sehari. Kamu juga bisa mengonsumsi buah-buahan yang mengandung banyak air seperti semangka dan jeruk. Ingat, menjaga tubuh tetap terhidrasi itu penting dan mudah dilakukan. Yuk, mulai sekarang jangan lupa minum air putih yang cukup setiap hari. Tetap sehat, tetap semangat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Saya, Maria Margareta Sopaneda, Kepala TVRI Stasiun Maluku, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026. Dan mengajak pendengar untuk ikuti terus siaran RRI. Jangan sampai ketinggalan.

terjadi wilayah Ambon di guncang gempa tektonik. Dan hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter magnitude 4,3 dan berlokasi di laut 34 km tenggara Ambon pada kedalaman 5 km. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hipocenter, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas sesar aktif. Berdasarkan estimasi peta guncangan dan laporan masyarakat, gempa ini pendengar menimbulkan guncangan di wilayah Ambon dengan skala intensitas 3 MMI atau getarannya dirasakan nyata dalam rumah. Hingga saat ini belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa bumi tersebut. Pada pukul 3 lebih 15 menit, hasil monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan.

0: Kok nggak pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
0: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
2: Oh no.
0: Terserah deh.
3: A few minutes later.
0: Loh, kok balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngeyel sih.

0: Sekedar ke ruang dengar Anda, kami hadirkan dulu informasi perakiran cuaca dan gelombang laut yang berlaku 24 jam ke depan bersama BMKG.
1: Ikuti informasi perakiran cuaca 24 jam ke depan hari ini.
0: Sudah bersama dengan perakiran BMKG, ada Gina yang akan melapor di pagi ini. Gina, selamat pagi. Silakan laporan Anda. Halo. Gina, silakan laporannya. Ya, bersama kami di jumpa saat ini, pendengar, kami hadirkan untuk Anda informasi perakiran cuaca dan gelombang laut. Bersama BMKG yang akan melapor pagi ini ada perakirawan Gina. Gina, selamat pagi. Halo Gina.

0: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Ambon. Berikut perakiran cuaca dan gelombang laut wilayah Maluku pada hari ini, Senin 18 Mei 2026. Kondisi cuaca untuk wilayah Maluku diperkirakan pada pagi hari umumnya cerah berawan hingga hujan. Peluang hujan ringan di kota Ambon, Kabupaten Buru Selatan, Serang bagian Barat, dan Maluku Tengah. Pada siang hari umumnya cerah berawan hingga hujan. Peluang hujan ringan dapat disertai dengan kilat atau petir di Kota Ambon, Kabupaten Buru Selatan, Seram bagian Barat, Maluku Tengah, dan Seram bagian Timur. Dan pada malam hari, umumnya cerah berawan hingga hujan. Peluang hujan ringan hingga sedang di Kota Ambon, Kabupaten Seram bagian Barat, Seram bagian Timur, dan Maluku Tenggara. Sedangkan perakiran untuk wilayah Maluku pada esok hari, Selasa 19 Mei 2026, kondisi cuaca untuk wilayah Maluku diperkirakan pada dini hari, umumnya cerah berawan hingga hujan. Peluang hujan ringan hingga sedang di Kota Ambon, Kota Tua, Kabupaten Seram bagian Barat, Maluku Tengah, Seram bagian Timur, Maluku Tenggara, Kepulauan Tanimbar, dan Kepulauan Aru. Arah angin umumnya bertiup dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 20 km per jam. Suhu udara minimum 24 derajat Celcius dan maksimum 32 derajat Celcius. Kelembaban udara minimum 70% dan maksimum 98%. Perakiraan tinggi gelombang. Waspada gelombang dengan ketinggian kategori sedang yaitu 1,25 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di perairan Kepulauan Banda Neira, perairan Seram bagian timur Pulau Gorong, perairan Kepulauan Kei, perairan utara Kepulauan Aru, perairan selatan Kepulauan Aru, perairan timur Kepulauan Tanimbar, perairan barat Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Babar, perairan Kepulauan Sumatera Leti, perairan Wetar, Laut Banda, Laut Arafura bagian barat, dan Laut Arafura bagian tengah. Sebagai informasi kepada masyarakat, untuk tetap mengupdate info cuaca terkini dari BMKG, baik melalui website, aplikasi info BMKG, maupun akun media sosial resmi kami. Demikian informasi dari kami, salam sehat untuk semua, terima kasih atas perhatiannya, dan selanjutnya kita kembali ke studio.
1: Ya, terima kasih laporannya Gina dan pendengar, itulah informasi perakiran cuaca dan gelombang laut yang berlaku 24 jam ke depan.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Salurkan komentar dan opini Anda dalam paket Aspirasi Maluku hari ini. Suatu acara dari dan untuk Anda dalam mengupas tuntas topik aktual di sekitar kita.
1: Selamat pagi pendengar, bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi menemani Anda di opini publik, komentar dan opini Anda. Silakan pendengar, kami nantikan untuk Anda yang ingin bergabung, silakan di 0911-383-4921 layanan teleponnya, atau pesan singkat boleh di WhatsApp kami 0813-5624-5886. Sekali lagi di 0813-5624-5886 untuk Anda yang mau bergabung dengan topik yang kami hadirkan untuk Anda pagi ini. Wujudkan target PAD Maluku di tengah efisiensi. Bakal menghadirkan narasumber untuk Anda di jam 8. Dan di jam 8 juga Anda bisa bergabung dengan kami pendengar di Dialog Aspirasi.

kita berbicara mengenai topik yang kami hadirkan untuk Anda, wujudkan target PAD Maluku di tengah efisiensi. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran nasional, target peningkatan pendapatan asli daerah PAD Maluku menjadi tantangan besar sekaligus momentum pembenahan tata kelola fiskal daerah ya. Dan situasi ini membuat isu wujudkan target PAD Maluku di tengah efisiensi bukan sekedar soal menaikkan pajak atau retribusi, tapi bagaimana membangun kemandirian ekonomi daerah secara nyata. Kalau dilihat dari tantangan besar Maluku saat ini, ketergantungan tinggi pada transfer pusat, struktur APBD Maluku masih sangat bergantung ya pada transfer ke daerah. Dalam rancangan APBD 2026, transfer pusat masih mendominasi dibanding PAD itu sendiri. Artinya, jika pusat melakukan efisiensi, maka ruang fiskal daerah otomatis menyempit. Program pembangunan ikut melambat, belanja pelayanan publik juga ikut tertekan. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa PAD Maluku belum cukup kuat menopang kebutuhan daerah sendiri. Demikiankah? Nanti akan kami hadirkan narasumber untuk mengulas mengenai hal tersebut. Anda juga bisa ikut berkontribusi memberikan tanggapan Anda dengan topik yang kami hadirkan pagi ini. Menghadirkan untuk Anda pendengar Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku ada Dr. Jalaluddin Salam PC di jam 8 nanti, Dialog Aspirasi Maluku. Dan Maluku dengan karakteristik daerah kepulauan tentunya juga menjadi suatu tantangan tersendiri. Transportasi mahal, distribusi barang lambat, pelayanan publik tersebar, pengawasan fiskal sulit dilakukankah begitu? Nah, di tengah efisiensi anggaran, kondisi geografis ini menjadi tantangan serius yang juga harus dilihat nanti. Saya nantikan Anda pendengar di 0911-383-4921 atau di nomor WhatsApp kami 0813-5624-5886. Maluku tentunya juga memiliki potensi ekonomi besar. Apakah sudah maksimal dimanfaatkan sebagai kekuatan ekonomi strategis dari sektor perikanan, kelautan, pariwisata, rempah-rempah, migas, logistik laut, ekonomi kreatif, dan jasa pelabuhan tentunya.

silakan di 0913 1383 4921. Strategi Tajam wujudkan target PAD Maluku merupakan suatu digitalisasi total pendapatan daerah yang dilakukan sebagai langkah paling mendesak ya. Dan DPRD Maluku sendiri telah mendorong digitalisasi sistem retribusi untuk menekan kebocoran atau juga hal-hal yang tak diinginkan. Bagaimana nantinya mengenai efisiensi untuk target PAD Maluku di tengah tantangan yang ada, nanti kita akan mengikuti penjelasan bersama dengan narasumber yang ada. Banyak sekali program yang tersentuh oleh efisiensi, hilirisasi perikanan dan kelautan, ada juga pariwisata dan lain sebagainya. Silakan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung boleh di layanan WhatsApp kami juga, saya nantikan Anda. Kita di menit yang ke-51 lepas sudah dari pukul 7 pagi.

0: Wow! Kiapa kuak ngana buang sampah di laut?
1: Eh, opo. Kok kiapa so? Terserah pak kita kuak. Cuma buang sampah leh su baking takan cimpang ngana. Yang lagi, laut meluas begini.
0: Laut itu harus torang jaga, wau. Supaya dapalia bersih, deng itu biota laut nyandak mau mati. Ngana nyandak sayang pak torang pe nelayan-nelayan. Dorang pe mancari itu kasiang.
1: Oh iyo, pasal leh.
2: Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku terus memperkuat langkah strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan legalitas usaha bagi pelaku UMKM. Komitmen tersebut diwujudkan melalui koordinasi layanan perseroan perorangan bersama Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Maluku Tengah yang berlangsung di Kantor Dinas Koperasi dan UKM Maluku Tengah. Dalam arahannya, Kepala Kantor Wilayah menegaskan bahwa perseroan perorangan merupakan instrumen penting dalam mendorong pelaku usaha mikro dan kecil agar mampu berkembang secara profesional, memiliki kapasitas hukum, serta meningkatkan daya saing usaha di tengah perkembangan ekonomi nasional. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara Kanwil Kemenkum Maluku dan pemerintah daerah dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi tahun 2026 melalui optimalisasi layanan perseroan perorangan bagi masyarakat.
0: Sekian Cek Fakta.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

ASI adalah sumber nutrisi bagi bayi. Selain bergizi, ASI juga telah terbukti dapat membantu melindungi bayi baru lahir dari infeksi serta resiko penyakit. Tidak ada yang bisa menandingi kehebatan ASI. Bahkan, para ilmuwan yang mencoba untuk mereplikasi tidak bisa menemukan formula yang setara dengan ASI. Artinya, hanya seorang ibu yang dapat memproduksi ASI untuk anaknya. Tahukah Anda, tubuh wanita mulai dapat memproduksi ASI secara penuh dalam waktu 48 hingga 96 jam setelah melahirkan. Saat ari-ari bayi atau plasenta sudah keluar dari tubuh wanita, maka hormon estrogen dan progesteron menurun. Hal ini kemudian merangsang kadar hormon prolaktin meningkat. Hormon prolaktin adalah hormon yang merangsang tubuh memproduksi ASI. Hormon inilah yang mendorong kantung kecil alveoli memproduksi ASI. Alveoli mengambil protein, gula, dan lemak dari darah ibu. Semua bahan ini kemudian digunakan untuk membuat ASI. Jaringan-jaringan yang mengelilingi alveoli kemudian memeras kelenjar dan mendorong ASI keluar dari payudara ibu.

Bersama kami pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi menemani Anda pagi ini. Pendengar kita di hari Senin 18 Mei 2026, waktu di studio kami telah menunjukkan pukul 8 lebih 16 menit waktu Indonesia Timur.

dari laman tersebut. Penegasan pemerintah memastikan penyesuaian tarif batas atas tiket pesawat dilakukan secara hati-hati dan terukur, yakni dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat serta dampak kenaikan harga energi global akibat konflik di kawasan Timur Tengah. Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono. Ia mengatakan langkah tersebut merupakan respon atas dinamika geopolitik global yang mempengaruhi biaya operasional sektor penerbangan nasional.

0: Christine, tahu nggak harus ngapain kalau ada gempa?
1: Lari.
0: Salah.
1: Masuk ke dalam rumah?
0: Salah.
1: Naik motor, kabur?
0: Salah.
1: Panjat pohon?
0: Salah besar.
1: Terus? Rebahan aja?
0: Tetap salah.
1: Lah, terus apa dong?
0: Drop, cover, hold on.
1: Apa tuh?
0: Tunduk, berlindung di bawah meja, dan pegang kuat-kuat sampai gempa berhenti.
1: Oh.
0: Setelah itu, keluar ke tempat terbuka, hindari bangunan, pohon, dan tiang listrik.
1: Siap, Fedri.
2: Ingat, saat gempa, drop, cover, hold on. Bukan lari, bukan sembunyi. Siaga, selamatkan nyawa.

Berdasar Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan tekanan geopolitik di Timur Tengah mempengaruhi berbagai sektor ekonomi termasuk transportasi udara. Nah, menurutnya ketegangan di kawasan tersebut mendorong kenaikan harga energi global yang berdampak langsung pada biaya operasional maskapai terutama pada komponen bahan bakar aftur. Ia memastikan bahwa penyesuaian tarif batas atas tiket pesawat akan dilakukan secara hati-hati dan terukur, yakni dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat serta dampak kenaikan harga energi global akibat konflik di Timur Tengah. Lengkapnya mengenai hal ini pendengar Anda bisa baca ya di laman rri.co.id. Dan saya Joshua Ruyen, temani Anda pendengar di jumpa sajian pagi ini. Nanti ada informasi juga kami lengkapi untuk Anda di jam 9 sesaat lagi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

mengatasi mabuk saat perjalanan. Mabuk perjalanan kerap terjadi pada kita yang sedang melakukan perjalanan jauh, baik jalur darat, laut, maupun udara. Mabuk terjadi dikarenakan salah satu sistem keseimbangan saraf sensorik mata dan telinga bagian dalam merasa kalau bagian tubuh kita bergerak, sedangkan bagian lainnya tidak. Tahukah Anda? Ada cara mengatasi mabuk perjalanan, seperti dikutip dari Alo Dokter sebagai berikut. Memandang kejauhan dengan mendengarkan musik, menutup mata, memijat titik tertentu di bagian pergelangan tangan antara dua tendon di lengan bagian dalam. Tetap tenang dan bernapas dalam-dalam, makan beberapa biskuit, dan jika ada, minum sedikit air jahe.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Hari Raya Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah, 1447 Hijriah, jatuh pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 Masehi.
2: Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPBG di seluruh Indonesia.
0: Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada 27 Mei mendatang. Kapolri menyampaikan hingga kini telah ada 1.376 SPBG di seluruh Indonesia. Amerika Serikat mengajukan proposal 5 poin sebagai respon terhadap usulan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu 27 Mei mendatang. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
3: Sidang isbat diikuti oleh Ketua Komisi atau yang mewakili Komisi.
4: Pemerintah mengumumkan hasil sidang isbat penentuan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah. Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia berada di atas ufuk saat rukyatul hilal berlangsung. Ketinggian hilal tercatat berkisar 3 derajat hingga 6 derajat. Dengan demikian, pemerintah menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 18 Mei tahun 2026 sehingga Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Keputusan diambil berdasarkan hasil hisab dan rukyatul hilal di 88 titik di berbagai wilayah di Indonesia. Penjelasan Menteri Agama Nasaruddin Umar disampaikan dalam keterangan pers di kantor Kementerian Agama di Jakarta semalam.
1: Dan dengan demikian, Hari Raya Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah, 1447 Hijriah, jatuh pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 Masehi. Dan kita sepakati bersama, pemerintah berharap keputusan ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam di Indonesia untuk memulai rangkaian ibadah Zulhijjah, termasuk puasa sunat Tarwiyah dan Arafah, Idul Adha, dan ibadah kurban secara serentak.
4: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Hidayatul Wahid mengapresiasi hasil sidang isbat yang dihadiri oleh berbagai ormas Islam dan menghasilkan kesepakatan yang sama.
5: Dan kali ini alhamdulillah menghadirkan kesepakatan dari seluruh ormas yang hadir, dari beragam metode yang hadir, termasuk tadi dari rukyah yang dilakukan oleh warga Indonesia yang telah disumpah. Tentu saja ini menggambarkan betapa memang Bhinneka Tunggal Ika selalu juga bisa kita wujudkan. Kita Bhinneka latar belakang ormas, Bhinneka latar belakang metode tentang penentuan awal dan akhir bulan dan lalu Hijriah, tapi kita satu juga, satu umat, satu bangsa, satu negara. Dan kami DPR RI sangat mengapresiasi aspirasi, pendapat, masukan dari seluruh ormas Islam, dari masyarakat Indonesia, dari para pakar yang kemudian menghadirkan kesepakatan.
4: Adapun Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Amir Syah Tambunan, mengajak masyarakat untuk menjadikan momen Idul Adha untuk menghapus sifat kerakusan dan meningkatkan kepekaan sosial.
6: Menampakkan kepedulian kita bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar. Mari kita dorong terus kepekaan sosial kita, kepedulian sosial. Dan kita doakan pemerintah Republik Indonesia secara bersama-sama dengan rakyat untuk saling bahu-membahu, tolong-menolong dalam rangka meningkatkan kebersamaan kita.
4: Pada kesempatan tersebut, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan doa dan harapan kepada masyarakat Indonesia yang tengah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci agar menjadi haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.